0: Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
1: Komunikasi Bapak dikritik Pak katanya Pak.
2: Apaan?
0: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan, gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
3: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya. Mekan juga itu harus tepat, karena bagaimanapun juga apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik, dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
0: Menteri Prasetya juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Pak Bupati Mas Zaini.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
7: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
6: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
8: Pak Lalu benar terima duit, Pak? Benar terima duit, Pak?
9: Ada yang ingin disampaikan apa, Pak? Warganya mungkin, Pak? Ada yang ingin disampaikan apa?
8: Pak, itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
9: Pak, ada aliran uang ke PPPBAN, ya, Pak?
10: Ada permintaan
9: apa? Ada aliran uang ke pan.
10: Pak, ada permintaan apa?
9: Pak, pan.
6: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal soal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatu Darain berikut ini.
2: Hari Anak Nasional dan momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami.
11: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, diantaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
2: Kita hadir di muka kita berbakti di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya dan kami mohon maaf kepada Bapak Bangsa sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi. Kalau dari hasil komunikasi, ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotikan, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu, mudah-mudahan kami bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
11: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
12: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya. Menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami. Tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri. Kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisik.
11: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA Kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, Sa'adatu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
13: Laporan khusus.
14: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji.
15: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar 20 juta rupiah per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
14: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
15: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
13: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama, Jogja itu. Kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sendiri, terima kasih.
15: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
16: Otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia. Dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan. Tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik. Karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu, ya, tidak layak.
15: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
17: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
18: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah nggak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
19: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah.

0: dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
1: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
2: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
1: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit.

Baik, lagi masih bersama Rari Bengkalis di 90,7 MHz. Selamat pagi, kita semuanya yang baru saja bergabung bersama kami ya, dan juga yang sudah stay dari tadi. Selamat mulai aktivitas untuk semuanya. Bersama Insane kembali kita hadirkan lagu berikut ini, Jet Brain.

0: istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be-be ita, banosa sih sarate tu.
3: Jadi astoni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan ite pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI. Canta inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama RRI Bengkalis. Pagi ini kita update dulu informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Riau. Info cuaca pagi ini kami awali dari Kampar. Diperkirakan hujan ringan untuk hari ini wilayah Kampar dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian Indragiri Hulu hujan ringan dengan suhu 23 hingga 29 derajat Celcius. Sementara untuk Bengkalis diperkirakan hari ini berawan mendengar dengan suhu 24 hingga 29 derajat Celcius. Indragiri Hilir diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Begitu juga Pelalawan, hari ini juga diperkirakan hujan ringan dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Rokan Hulu berawan dan juga Rokan Hilir dengan suhu rata-rata 24 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian kita menuju ke Siak, hari ini Siak diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Begitu juga Kuantan Singingi dan juga Kepulauan Meranti diperkirakan hujan ringan untuk wilayah Kuantan Singingi dan juga Kepulauan Meranti dengan suhu 24 hingga 28 derajat Celcius. Untuk Kota Pekanbaru hari ini berawan dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius dan juga Kota Dumai berawan dengan suhu 25 hingga 29 derajat Celcius. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini, tepatnya Rabu 22 Juli 2026.

ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada.

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Lain lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi Pro 1 RRI.
1: Available di Google Play Store and App Store.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, saudara pendengar di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda? Semoga sehat senantiasa. Saya senang sekali saya Didi Zadi bisa hadir kembali temani Anda di pagi hari ini edisi Rabu 22 Juli 2026. Apa kabar Anda? Semoga sehat senantiasa dan salam bahagia selalu. Semoga tetap semangat dan tentunya tetap stay tune bersama RRI Bengkalis ya. Menyapa pagi hari ini di sesi Dialog Negeri Jukan Menyapa, seperti biasa kami hadir mengangkat berbagai topik atau juga tema menarik yang inspiratif, dekat dengan kehidupan masyarakat juga, serta memberi ruang khusus bagi anak-anak muda generasi Indonesia untuk berbagi cerita, kemudian juga pengalaman dan gagasan positif ya. Nah, pagi ini kita bahas sebuah tema yang sangat menarik untuk disimak dan juga khususnya dalam upaya membangun dan juga memajukan kehidupan masyarakat desa ya, yaitu perubahan kecil berdampak besar untuk Indonesia. Seringkali kita tuh berpikir bahwa untuk membawa perubahan itu harus melakukan sesuatu yang besar ya, padahal sebenarnya sederhana saja bisa dimulai dari langkah kecil, dari rumah atau hal-hal sederhana, simple, dan bisa jadi seperti contohnya kehidupan lingkungan sekitar ya, terhadap lingkungan sekitar, kemudian ide kreatif hingga aksi kecil yang dilakukan secara konsisten. Nah, seperti apa peran generasi muda dalam menghadirkan perubahan di desa? Bagaimana juga mahasiswa dapat berkontribusi dan juga memberikan solusi atas berbagai persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sudah hadir bersama kita dua narasumber. Yang pertama ada Helmi Rizky Yanwar sebagai koordinator mahasiswa sub unit Mentayan dari UGM. Apa kabar Mas Helmi, sehat ya?
3: Alhamdulillah baik Bang.
2: Baik, senang sekali bisa ketemu lagi ya, dari mahasiswa UGM yang kemarin juga bertemu tapi di sesi lain. Hari ini bersama Mas Helmi Rizky Yanwar sebagai koordinator mahasiswa sub unit Mentayan. Dan juga tidak sendiri, kemudian ada juga Mas Kevin sebagai juga koordinator mahasiswa klaster sosial humaniora ya. Selamat pagi Mas Kevin.
4: Selamat pagi Mas.
2: Sehat ya?
4: Sehat.
2: Iya, selamat datang di Negeri Junjungan Bengkalis. Kalau Mas Helmi ini baru perdana kayaknya nih ya.
3: Iya, perdana.
2: Gimana feelingnya begitu sampai di Bengkalis, gimana rasanya?
3: Di Bengkalis ternyata ramai juga di sini.
2: Ya iyalah. Orang kabupaten itu ramai.
3: Iya.
2: Ya, ramai ya.
3: Bahkan
2: pasti ya,
3: di desanya pun ramai orangnya, vibes-nya pun di sana orangnya, euforianya heboh semua.
2: Oh,
3: jadi
2: iya,
3: ya, jadi hangat lah di
2: hangat
3: desa.
2: Ya, baik-baik. Kalau Mas Kevin gimana Mas Kevin?
4: Kalau saya sebelumnya itu udah pernah ke Bengkalis, tapi bagian kotanya aja.
2: Oh iya.
4: Sampai ke desa.
2: Berarti ini sampai desanya baru sekarang ini?
4: Mm-hmm. Dan itu juga udah beberapa tahun lalu sih.
2: Oh, oke. Di sana masih ada durian gak? Karena sekarang udah mulai ini ya, udah mulai habis ya.
4: Betul.
2: Oke. Mas Kevin dan juga Mas Helmi Rizky Yanwar. Jadi ini sudah hari keberapa KKN di Mentayan atau juga Papal? Sudah minggu keberapa ya?
3: Kurang lebih sudah minggu keempat. Masih
2: minggu keempat.
3: Itu udah 30 hari lebih.
4: Ya, sekitar 32.
2: Oh, oke. Okay. Ya. Berarti udah sebulanan juga ya?
3: Iya.
2: Oke, okay, baik. Nah, sudah sebulan ini apa-apa saja nih? Mungkin program atau juga progres yang sudah dilaksanakan untuk membantu masyarakat ya. Dikaitkan dengan tema kita, perubahan kecil berdampak besar untuk desa ya. Menurut saya ke Mas Helmi dulu dah ya. Apa nih makna dari tema ini, kemudian mengapa perubahan kecil itu penting bagi kita?
3: Baik Bang. Jadi kalau dari tema ini cukup menarik ya Bang ya. Untuk perubahan itu ternyata gak perlu sesuatu yang wah. Hanya dengan dorongan kecil aja itu juga termasuk perubahan, dan itu bisa jadi malah lebih efektif. Nah, saya melihat sendiri kemarin kami sudah melakukan beberapa proker nih Bang. Yang pertama itu ada pirolisator. Jadi di sana ternyata tuh Mentayan itu banyak nih lahan persawahan di sana, tapi sekam padi di sana tuh dibuang aja.
2: Iya,
3: jadi kemarin waktu kami membuat pirolisator, kemudian memanfaatkan sekam padi itu jadi briket, kemudian asap cair seperti itu, masyarakatnya tertarik, jadi antusias dengan program itu, dan mereka baru tahu ternyata sekam padi itu selain bisa digunakan untuk bahan campuran media tanam, itu bisa buat penghasilan lain malahan. Jadi briket, kemudian jadi asap cair untuk pestisida seperti itu, Bang.
2: Oh, gitu ya. Berarti selama ini masyarakat enggak tahu sama sekali bagaimana pengolahannya.
3: Iya.
2: Wow,
3: lebih
2: keren
3: ke
2: sekali itu.
3: Pencampuran dasar aja, Bang.
2: Apa piralisator ya?
3: Piralisator.
2: Itu mekanismenya seperti apa tuh pengolahannya?
3: Iya, alat seperti tungku gitu, Bang. Nah, nanti sekam padinya dimasukkan ke dalam tungku hingga menghitam. Itu nanti hasil sekam padinya tadi itu dijadikan briket. Kemudian asapnya yang untuk pembakaran tadi ditangkap, Bang.
2: Untuk?
3: Nah, untuk jadi asap cair itu bisa digunakan untuk pestisida tanaman.
2: Oh, gitu.
3: Iya.
2: Berarti harus ada campuran kimia yang lain dong? Enggak?
3: Enggak, pure ya? Dari itu.
2: Pure dari itu ya?
3: Iya.
2: Oh, keren banget itu ya. Oh. Jadi dari sekam padi saja bisa menghasilkan banyak hal ya. Luar biasa. Nah, begitulah kalau ada sentuhan dari anak-anak KKN gitu ya. Inovasinya itu luar biasa ya. Oke, kalau Mas Kevin gimana Mas Kevin? Perubahan kecil berdampak besar. Kalau menurut Mas Kevin, perubahan kecil seperti apa sih?
4: Jadi ini kita sebenarnya juga berbicara tentang inovasi. Jadi sebenarnya inovasi itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang namanya inovasi radikal dan incremental. Inovasi radikal itu inovasi yang memerlukan perubahan yang besar. Sedangkan yang incremental itu kecil-kecilan juga bisa. Nah, yang kita highlight di sini adalah inovasi incremental. Kenapa? Karena dengan kecil-kecilan tapi dengan kita jalankan secara konsisten juga, maka itu akan menghasilkan sebuah hasil yang maksimal juga. Jadi kita di sini fokusnya kepada incremental saja. Karena yang radikal itu terlalu besar dan jangkauan untuk inovasinya itu butuh waktu lebih singkat. Dan selain itu, karena terlalu singkat, harus selesai punya patokan yang dalam waktu dekat juga. Sedangkan kalau incremental itu dilakukan bertahap dalam waktu yang lama. Jadi sustain.
2: Iya. Kalau boleh saya kasih istilah atau pepatah yang sering kita dengar, kecil-kecil cabai rawit gitu ya.
4: Betul sekali.
2: Kecil-kecil tapi terus. Daripada besar sekali blek habis itu hilang ya.
4: Betul.
2: Kayak hubungan juga begitu ya. Baik. Nah, kemudian pengalaman di lapangan nih sebagai mahasiswa UGM ya yang baru 1 bulan lah kalau gitu ya ke Bengkalis ya. Apa nih pengalaman yang saat ini dirasakan, kemudian juga dari kultur orang Bengkalis itu seperti apa nih? Mas Helmi dulu dah. Karena sebagai orang asli Jogja ya. Silakan.
3: Pengalaman di Desa Mentayan itu di sana tuh hangat banget, Bang. Orangnya baik semua. Kemudian kami pun waktu pertama kali datang pun walaupun tengah malam sampai desa itu tengah malam tetap ada yang menyambut, kemudian disuguhi kopi segala macam, ditanyain. Terus termasuk juga untuk pendekatan dengan masyarakat tuh termasuk cepat, Bang. Karena masyarakat pun welcome dengan kami.
2: Iya. Emang baik-baik ya. Orang Bengkalis itu terkenal baik-baik kok.
3: Iya.
2: Baik-baik ya. Bahkan kalau dibilang kalau sudah ke Bengkalis itu nanti pengen lagi ke Bengkalis ya.
3: Amin.
2: Siapa tahu dapat jodoh orang Bengkalis ya kali. Kalau Mas Kevin, nah Mas Kevin ini orang Riau juga ya. Tapi pernah ke Bengkalis tahun berapa itu? Sudah lama ya.
4: Terakhir kapan ya? Sepertinya waktu SMP.
2: Oh, SMP jauh. Lama ya, sekali ya. Udah berubah dong Bengkalis ya. Dulu masih belum ada bangunan-bangunan tinggi, sekarang kan sudah ada bangunan tinggi gitu ya. Oke. Jadi apa? Rasanya gimana?
4: Sebenarnya kurang lebih sama aja.
2: Ya.
4: Seperti di Pekanbaru ya. Tapi ya yang agak kaget itu sama seperti biasa air.
2: Iya benar. Iya benar-benar air ya. Kalau di sini kan airnya coklat hitam ya.
4: Air gambut.
2: Nah, oke. Sudah ada penelitian belum ke air gambutnya? Belum.
4: Kemarin sempat mau bikin semacam filter. Tapi sepertinya itu butuh riset lebih mendalam lagi karena kan sepertinya butuh bahan-bahan yang lebih advance juga untuk melakukan filtrasi air itu sampai airnya benar-benar jadi lebih jernih.
2: Iya. Oke. Karena mungkin dari apa program-program yang sudah dijalankan itu mendapatkan toolsnya itu susah nggak?
4: Kebetulan kami kadang pinjam ke masyarakat, jadi masyarakat itu memberikan pinjaman barang-barang, misalnya butuh las, bor.
2: Oh, sampai segitunya?
4: Jadi kami disediakan barang-barang.
2: Oh iya iya, luar biasa ya. Berarti ada pengelasan juga ya di situ?
4: Ada, betul. Itu di pembuatan alat pirolisator, jadi butuh las.
2: Jadi kalian yang ngelas sendiri?
4: Betul, wow. Dari kami semua.
2: Memang super luar biasa ya, semuanya harus bisa gitu ya.
4: Betul.
2: Oke, terus apa lagi? Pembuatan apa lagi misalnya selain itu?
4: Briket juga,
2: briket ya?
4: Itu udah selesai. Jadi yang udah selesai pirolisator, briket sama akuponik, penanaman. Jadi medianya menggunakan ember. Ember itu ada ikan lelenya di dalam.
2: Oh iya?
4: Jadi
2: supaya apa itu?
4: Nah, jadi embernya ada ikan lele, terus di atasnya ada tanaman. Jadi tutupnya dilobangin.
2: Aha.
4: Terus dimasukin bibit.
2: Bibit apa?
4: Kemarin itu bayam ya, atau
3: bayam dan kangkung.
4: Bayam dan kangkung. Jadi airnya diisi sampai atas, terus wadah atau cup itu dibolongin biar ada air yang bisa masuk. Jadi tumbuhnya di situ. Jadi di bawahnya lele, di atasnya ada bibit tanaman.
2: Oh gitu. Fungsi lele apa sih?
4: Itu sekalian untuk budidaya juga sih sebenarnya.
2: Oh gitu. Kirain ada semacam apa pengaruh kimia di dalamnya gitu ya, supaya makan apa gitu. Sebenarnya emang supaya bisa dimakan juga lele.
4: Biar maksimal.
2: Biar nanti kan kalau lele kan biasanya enggak lama-lama juga ya.
4: Betul.
2: Menjelang mungkin di bulan Agustus nanti kayaknya udah besar. Berarti lelenya lele kecil atau lele apa?
4: Campur sih sebenarnya.
2: Campur. Atau memang lele pancingan sendiri enggak?
4: Enggak, kebetulan kami ada dapat lelenya juga.
2: Oh, dari dapat lele masyarakat juga. Oh iya. Luar biasa ya, masyarakat Mentahin tuh baik-baik ya.
4: Jadi ketika butuh apa-apa ya tinggal menghubungi masyarakat, cari bersama ya. Alhamdulillah dapat.
2: Alhamdulillah, keren-keren, luar biasa ya. Oke. Kayaknya kita sudah ada yang bergabung deh ya. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Pak Dedi.
2: Selamat pagi. Iya, sehat alhamdulillah. Sama Pak Suhaimi ya.
5: Betul, Pak Dedi.
2: Betul.
5: Suara tak lain lagi, Pak Dedi.
2: Sudah kenal.
5: Selamat LAI Bengkalis.
2: Luar biasa, terima kasih, Pak Suhaimi. Kita sudah
5: tadi, Pak Dedi, saya dengar ya, tukang padi itu bisa dibuat pupuk dasarnya.
2: Aha.
5: Jadi asapnya Pak Dedi bilang sama siapa tadi nama saya lupa juga.
2: Orang Mas Helmi, ada sama Mas Helmi sama Mas Kelvin juga.
5: Ah, Mas Kelvin, Mas Helmi, Mas Kelvin orang Pekanbaru. Ah, Mas Dedi orang Jogja. Apa Mas apa orang Jogja?
2: Yeah.
5: Jadi asap tu bisa buat pupuk itu jangka waktunya lama, kedang ladang, kata orang sini ladang bukan sawah. Itu ladang tu paling tidaknya satu jalur. Satu jalur, kalau satu hektar tiga jalur. Itu berapa lama bisa dimanfaatkan? Apakah sebentar aja atau bisa tahan satu hari, dua hari? Kemudian lele tadi sama kangkung dan apa ember? Ember kangkung tadi ember dikasih air, lele di bawah, kemudian kangkung atau bayam itu. Promosinya tolong dimasuk api supaya masyarakat tahu, usah masyarakat Mentayan aja.
2: Oh, okay.
5: Supaya Bengkalis tahu atau umum tahu supaya itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
2: Baik,
5: terima kasih Pak Dedi ya.
2: Terima kasih Pak Suhaimi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi yang pertama sekam padi tadi ya Mas Helmi ya, sekam padi itu katanya bisa buat pupuk. Terus asapnya itu tahannya berapa lama sih? Karena di sini kan rata-rata masyarakat sini kalau misalnya berladang ya, bukan sawah, berladang gitu ya. Nah, seperti apa? Terus juga tadi mintanya mungkin lebih dimasukkan ke media sosial, bagaimana cara pembuatan ember tadi gitu ya, ada lelenya, ada bayamnya di atas. Gimana? Ke Mas Helmi berarti ya?
3: Iya.
2: Oke, coba dari siapa? Pak Suhaimi tadi, silakan.
3: Baik Bang, jadi sebelumnya terima kasih untuk Pak Suhaimi untuk pertanyaannya, bagus sekali. Jadi untuk asap cair itu izin sebelumnya, jadi hasilnya itu memang asap. Namun waktu keluar dari pipa itu didinginkan, asapnya berubah jadi cair Bang.
2: Oh gitu.
3: Iya, jadi nanti keluarnya tuh cairan.
2: Bukan asap langsung
3: bukan
2: berarti.
3: Bukan asap, jadi cairan. Nah, cairan itu sesuai namanya itu pestisida, itu gunanya untuk menghilangkan gulma dari selain tanaman-tanaman utamanya, misalkan ada rumput segala macam. Nah, itu nanti aplikasinya mudah Bang. Itu tinggal disemprotkan aja dan dosisnya itu tidak perlu banyak. Jadi tidak perlu yang intensif, hanya perlu disemprotkan saja ke setiap tanaman, itu insya Allah sudah bisa digunakan.
2: Oh, itu bisa menghasilkan berapa liter cairan, banyak nggak?
3: Tergantung efektivitas alatnya juga bang. Oh, kemarin gitu? Karena dia pirolisator itu baknya terbuka, jadi hasil asap cairnya masih kurang banyak, namun itu sudah cukup banyak sebetulnya bang. Dalam waktu 2 jam itu sudah dapat sekitar 1 gelas aqua kecil itu. Dan itu udah bisa hanya disemprotkan ke tanaman, itu sudah bisa dapat banyak, kurang lebih bisa lebih dari 20 tanaman.
2: Oh iya,
3: iya.
2: Bentuknya apa sih? Ada warna kah atau gimana?
3: Warnanya hitam.
2: Hitam.
3: Iya. Ada bau hangus-hangusnya gitu, tapi dia cair.
2: Iya, iya. Manfaatnya tadi untuk apa?
3: Untuk menghilangkan gulma, kemudian untuk menghilangkan hama juga, bang. Gitu.
2: Berarti itu proses dari sekam padi ya. Bisa dibuat juga nih sebagai contoh untuk masyarakat ya. Manfaat dari sekam padi itu. Prosesnya lama enggak bikin apa pilarisator itu ya? Iya. Lama enggak?
3: Untuk alat memang lamanya itu di alatnya bang sebetulnya. Karena perlu mengelas beberapa bagian dari tong minyak gitu, tong besar itu dia perlu dielas dengan kaleng, kemudian dengan pipa. Kemudian ada alat untuk mendinginkannya. Itu kurang lebih kemarin 12 jam untuk pembuatan alat.
2: Wah, ya, 12 jam?
3: Iya, kurang lebih untuk kerja efektifnya 12 jam. Nah, nanti untuk, tapi jika sudah jadi itu bisa dimanfaatkan untuk berkali-kali.
2: Iya,
3: iya. Jadi memang awalnya memang perlu effort untuk membuatnya, namun nantinya bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan.
2: Berarti kan bisa di apa, bisa diduplikasi kan?
3: Iya, bisa.
2: Itu ukurannya sebesar apa sih? Ada ukuran ini enggak tertentu atau misalnya sesuai kebutuhan kita saja?
3: Untuk alatnya kemarin kami menggunakan tong minyak yang drum itu. Drum.
2: Oh.
3: Iya, drum oli yang besar itu.
2: Besar berarti ya.
3: Tapi itu dibagi dua.
2: Iya, iya, dipotong.
3: Nah, dipotong. Nah, kemudian ada pipa hollow itu kemarin sekitar 1 meter ke atas. Ke sampingnya itu ada 2 meteran lah.
2: Kalau misalnya pengganti drum oli itu bisa nggak?
3: Kalau untuk alat yang lebih kecil mungkin bisa bang, ya? Karena konsepnya itu sebetulnya hanya sebuah alat yang digunakan untuk membakar sekam.
2: Oh,
3: kemudian nanti dia ditutup, pipanya keluar, didinginkan asapnya, jadi cairan.
2: Jadi cairan.
3: Seharusnya dengan alat yang lebih kecil itu bisa.
2: Bisa ya, oke. Karena kan drum itu kan dia dari apa ya, besi apa itu?
3: Iya,
2: ya? Besi.
3: Ya?
2: Artinya tahan bakar lah ya, tahan bakar. Oke. Baik, kalau Mas Kevin sendiri, kalau Mas Kevin kan di Mentai, di Papal ya? Iya,
4: di Papal.
2: Papal. Kalau Mas Helmi di Mentayan.
3: Di Mentayan.
2: Kan beda desa, ya beda daerah berarti. Programnya berarti sama gitu ya?
4: Kurang lebih sebenarnya sama, tapi menyesuaikan ke pribadi masing-masing dan menyesuaikan misalnya di Teluk Papal apa yang bisa dikembangkan, dan di Mentayan apa yang bisa dikembangkan.
2: Iya, kalau di Teluk Papal sendiri melihat selama satu bulan ini mengobservasi dari kegiatan atau juga kehidupan masyarakat di sana, apa yang paling dibutuhkan masyarakat di sana sepertinya?
4: Kalau dari program saya itu, karena memang belum ada, selama ini belum ada membahas mengenai budaya, jadi di Teluk Pesisir itu 90% masyarakatnya itu Jawa.
2: Iya.
4: Melayu maksud saya. Jadi di situ orang Melayu dan saya diminta untuk membuatkan tentang digitalisasi budaya Melayu melalui media sosial. Jadi kemarin juga sempat ikut Rewang. Terus saya dokumentasikan.
2: Di sana enggak pernah ikut Rewang ya, di sini baru ikut Rewang.
4: Betul.
2: Oke. Jadi apa saja terkait dengan apa misalnya dari kultur berarti budaya Melayu ya yang ditonjolkan.
4: Betul sekali.
2: Dalam bentuk apa, video kah atau apa?
4: Mungkin kalau outputnya nanti saya akan buat yang pertama ya. Kebetulan kemarin ada Rewang, jadi di situ kesempatan juga, jadi ada pertunjukan kompang, ada silatnya, ada tepung tawar. Terus ada berbagai macam acara yang lain juga. Jadi itu akan saya posting atau saya publish gitu nanti di media sosial. Jadi biar masyarakat luar itu tahu, oh budaya Melayu itu seperti ini dan iya, ini tuh letaknya di Bengkalis loh.
2: Iya, iya.
4: Okay. Jadi kita mau biar budayanya itu tetap terus berkembang dan Melayu ini bisa dikenal lebih banyak orang lagi. Jadi orang nggak cuma mengenal budaya-budaya yang lain, jadi tahu persis lah Melayu ini kayak gimana sih sebenarnya.
2: Iya, benar sekali ya. Apalagi kalau dijembatani oleh teman-teman mahasiswa dari UGM gitu ya, yang mungkin secara budaya lokal di sini belum tersentuh dari masyarakat di sana gitu. Nah, melalui tangan-tangan dari mahasiswa, tangan-tangan kreatif dari mahasiswa UGM ini bisa tersampaikan sama teman-teman di sana, oh di sini Bengkalis punya kultur budaya yang menarik dari budaya Melayu kemudian juga budaya-budaya lainnya begitu ya. Terus ada nggak tantangan tersendiri nih, sudah selama satu bulan di sini menjalankan banyak program, apa sih yang menjadi tantangan berat atau justru mungkin nggak ada tantangan nih?
4: Kalau kita bicara tantangan pasti ada sih. Jadi ya, paling tantangannya dalam pelaksanaan misalnya ya, ada kegiatan-kegiatan yang butuh penyesuaian waktu. Jadi misalnya harusnya udah dikerjakan tapi malah waktunya geser dan mundur karena satu dan lain hal. Jadi ya kami harus melakukan penyesuaian-penyesuaian itu kembali. Terus paling tantangan juga di pembelian bahan. Jadi kami ketika membeli bahan, kami harus berangkat dari desa menuju kota.
2: Oh iya.
4: Jadi kami harus mencari barang-barang itu di kota karena di desa itu sulit untuk mendapatkan barang. Ya. Walaupun beberapa ada, tapi tidak semuanya. Kalau mau lengkap ya kami harus langsung ke kota.
2: Ke Bengkalis langsung. Betul. Ya. Dan itu butuh waktu 30 menit kalau nggak salah ya.
4: Tergantung perjalanannya gimana.
2: Tergantung kecepatan juga kendaraannya gimana. Berarti kalian di sana difasilitasi juga, dibantu naik motor ya?
4: Betul, kami sama, dipinjamin motor
2: sama masyarakat di sana ya. Luar biasa nih masyarakat Mentayan, masyarakat Papal, baik-baik orangnya ya. Yuk Mas Helmi, apa yang dirasakan sekarang sudah satu bulan? Terus apalagi rencana-rencana program ke depan?
3: Untuk rencana pro, kalau untuk yang dirasakan saat ini terasa ringan sih Bang. Karena kami pun membuat proker tuh bukan sendiri tapi dengan masyarakat desa juga, karena
2: oh dibantu juga
3: iya berarti. Masyarakat desa kan antusiasnya luar biasa. Jadi alhamdulillah selama ini saya ngira tuh proker-proker ini bakal nanti beberapa ada yang berat, ternyata enggak, karena dibantu dengan masyarakat desa juga. Dan untuk program selanjutnya itu ada program, saat ini kami sedang fokus untuk edukasi di SD, kemudian ada juga kegiatan penanaman dan resik pantai. Ini penanamannya penanaman mangrove.
2: Mangrove ya.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Untuk mencegah abrasi juga ya. Berarti ada program untuk pantai pencegahan abrasi juga ya?
3: Ada.
2: Sudah berjalan kah atau kapan rencana ini?
3: Direncanakan besok tanggal 26 Minggu.
2: Baik, baik. Menurut Mas Helmi sendiri nih, seberapa penting keterlibatan masyarakat mungkin dalam hal-hal inovasi sederhana sesuai dengan tema kita ini ya, dari hal kecil bisa berdampak kepada hal yang besar gitu ya. Keterlibatan masyarakat dalam hal-hal inovasi kecil seperti itu seberapa penting ini?
3: Sangat penting.
2: Penting sekali ya.
3: Penting sekali karena tujuan utama kita ke sini untuk mengabdi dengan masyarakat juga Bang. Jadi proker-proker di itu dibuat sebetulnya untuk masyarakat juga. Jadi dengan adanya andil masyarakat, kami harap itu masyarakat jadi paham, jadi tahu nanti dan bisa untuk mereplikasi atau melanjutkan apa yang telah kami buat itu, jadi bisa berlanjut untuk manfaatnya seperti itu. Jadi memang sangat penting untuk andil dari masyarakat.
2: Baik, baik. Nanti kita sambung lagi bincang-bincang pagi ini tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
1: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
2: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
3: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
4: Emang, kangkung iya sabenget sabaraha?
5: Oh nggih, Mbak Ayu, murah, Kang Salewu mawon.
6: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
4: Eh, Den Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
5: Nggih, Pak Binsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken pentas kresek.
3: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
7: Terima kasih masih bersama RRI Bengkalis. Kita masih di sesi Dialog Negeri Jengkar Menyapa di hari ini Rabu 22 Juli 2026. Berbincang-bincang kembali bersama mahasiswa KN dari UGM. Dan saat ini sudah kembali menyapa Anda nih pendengarnya bersama Mas Helmi Rizky Yanwar dan juga Mas Kevin. Nah, saya ke Mas Kevin dulu deh sebagai mahasiswa klaster Humaniora Sosial, Sosial Humaniora gitu ya. Nah, dari perspektif Humaniora ini apa yang menjadi tantangan terbesar mungkin masyarakat mungkin bisa jadi merubah perspektif gitu dari perspektif old sampai sekarang yang mungkin sudah banyak perubahan-perubahan itu sendiri dari perkembangan zaman yang dipengaruhi banyak oleh media sosial begitu ya. Kalau menurut Mas Kevin, apa sih yang harus dirubah atau perlu nggak perubahan-perubahan itu?
8: Pada beberapa bagian itu perlu perubahan. Misalnya pada cara pembuangan sampah. Jadi sampah-sampah itu sebenarnya bisa kita kelola, kita kumpulkan. Misalnya ada program kerja untuk pembuatan kompos. Jadi sampah itu dikumpulkan, terus diolah. Karena biasanya sepanjang saya melihat itu sampahnya dibuang di satu tempat. Ketika sudah banyak itu langsung dibakar saja. Jadi ya masih perlu itulah perubahan pada bagian situ. Jadi biar sampah-sampah itu ya kan punya manfaat juga. Jadi tidak terbuang-buang secara cuma-cuma juga. Jadi kita manfaatkan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal kembali.
7: Baik. Terus kalau tantangan global saat ini dari secara kultur atau juga budaya masyarakat, apalagi nih yang tantangan terberatnya mungkin dari sisi mindset juga itu apa? Ada lagi enggak yang sepertinya tantangannya ini berat sekali mau merubah perspektif masyarakat kita gitu?
8: Sejauh ini dari secara mindset sih, karena kan mindset itu akan mempengaruhi secara keseluruhan. Jadi ya ketika satu orang punya cara sendiri dan orang lain juga itu bisa terpengaruh dengan cara itu. Contohnya yang pembuangan sampah tadi. Jadi di masyarakat di desa situ kebetulan metode pembuangan sampahnya ya kurang lebih seperti itu semua. Jadi diletak di satu kebun, di lahan banyak, nanti tinggal dibakar. Padahal itu ya kita bisa manfaatkan lagi lebih banyak
7: manfaatnya. Berarti perspektif ini perlu perubahan begitu ya. Oke, kita sudah terhubung kembali bersama penelpon. Halo, selamat pagi.
9: Pagi Pak Dedi, tadi masalah Dedi air masuk ember ikan lele itu.
7: Oh iya.
9: Belum dijelaskan
7: ya.
9: Malu masuk BAP.
7: Baik.
9: Masyarakat tahu.
7: Oke, baik, terima kasih.
9: Yang tadi itu upahnya bisa untuk apa racun binatang, saya untuk pupuk. Untuk binatangnya itu.
7: Iya, untuk racun ya. Pestisida ya.
9: Racun. Tolong itu Pak Deddy.
7: Baik,
9: apa
7: baik.
9: Apa tadi itu yang meletakkan ikan lele dalam ember di tanam kangkung apa? Biasanya kalau lele di bawah, kangkung atau yang lain itu dimakannya. Dimakannya itu habis. Ada hadis tak jadi kangkung itu. Sudah pengalaman tu.
7: Okey, okey.
9: Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Kemudian disediakan dalam api.
7: Okay, siap.
9: Ya, promosi jilanya.
7: Ya, terima kasih Pak Soemi. Ya, okay, itu dia mengingatkan yang makan yang kedua tadi pertanyaannya kita lebih jabarkan sedikit ya Pak Soemi ya, bagaimana mekanisme pembuatannya, lalu lelenya itu apakah memang sampai bisa memakan akar-akar dari bayam atau kangkungnya, itu gimana sih prosesnya? Silakan.
10: Ya, baik bang. Jadi untuk lele yang itu kan memang dalam satu wadah memang bang. Tapi bukan berarti lele dengan kangkung itu bersinggungan secara langsung. Jadi kangkung itu ada wadahnya sendiri bang dia.
7: Oh gitu.
10: Iya. Jadi dia hanya memanfaatkan air dari lele tadi, dan kotoran dari lele itu juga digunakan untuk pupuk buat ininya, buat kangkungnya, untuk merangsang kangkungnya tadi. Jadi sebelumnya kami sudah melakukan riset terkait itu. Sejauh ini aman-aman saja bang. Waktu lelenya nanti besar bersamaan dengan kangkung yang nanti juga tumbuh dan sudah besar, nanti lele itu nggak sampai untuk memakan kangkungnya tadi karena dia dalam wadah tersendiri.
7: Oke. Berarti saling membutuhkan ya gitu ya.
10: Ada
7: simbiosis mutualisme ya.
10: Betul.
7: Ya, itu berapa lama proses dari setelah dibuat wadahnya kemudian kangkungnya atau bayamnya itu berarti harus ditanam lewat pakai tanah juga atau bagaimana itu?
10: Kalau
7: dikasih tanah juga?
10: Kalau untuk medianya, kemarin itu pertama di bawahnya itu kan dia dalam cup gitu bang, dalam gelas plastik seperti itu. Dia di bawahnya itu dikasih arang terlebih dahulu. Arang, ya itu gunanya untuk sekat antara air dengan
7: tanah.
10: Ya, jadi nanti diharapkan agar dia tidak terlalu basah untuk kangkungnya.
7: Betul.
10: Kemudian di atasnya nanti baru diletakkan kapas. Jadi media tanamnya itu bukan menggunakan tanah, tapi menggunakan kapas.
7: Oke, baik. Nah, satu lagi nih dari harapan Pak Suhaimi tadi, mungkin dibuatkan semacam apa ya? Apa istilahnya, sketsa atau apa gimana? Mekanisme pembuatan seperti apa? Lalu di-share ke media sosial biar masyarakat juga tahu, oh ternyata gini cara pembuatannya. Posisinya seperti apa, di apa dulu, wadahkah dulu, kemudian tanah atau seperti apa begitu mungkin ya. Media sosial, ada nggak media sosial yang bisa diakses atau apa, atau belum punya? Misalnya ini misalnya saja di share ke WhatsApp atau apa gitu, nanti di bisa diakses sama masyarakat kita atau pendengar, ada?
8: Bisa sih Pak sebenarnya.
7: Bisa ya. Oke.
8: Kebetulan juga kami waktu pengerjaan itu, waktu selesai, kami sempat langsung melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat setempat melihat bagaimana cara kerjanya, cara pembuatannya, kami kasih tahu. Jadi harusnya masyarakat yang walaupun belum secara merata keseluruhannya, karena kan nggak semuanya bisa hadir pada saat itu juga. Jadi bagi yang mendapatkan informasi dan datang pada saat itu tentu tahu bagaimana cara pembuatannya.
7: Tapi kan semuanya ada dokumentasi ya.
8: Betul sekali.
7: Setiap kegiatan juga proses pembuatan juga ada dokumentasi.
8: Betul sekali.
7: Gitu ya. Oke. Jadi Pak Soemi, kemungkinan setelah beberapa waktu ke depan nanti kita coba untuk mendapatkan sketsa atau juga skema pembuatan bagaimana pengolahan itu tadi ya. Apa namanya tadi istilahnya?
10: Budik damber.
7: Budi damber?
10: Iya, budidaya ikan dalam ember. Iya, budik damber.
7: Budi damber. Jadi itu singkatan budidaya ikan dalam ember. Keren betul juga itu namanya, bisa jadi paten juga. Budik damber. Oke. Lalu bagaimana ini? Misalnya dan juga sering terjadi kalau sudah hadir mahasiswa atau teman-teman KKN turun ke masyarakat, mungkin segala macam program, ide dan yang sudah dilakukan kan banyak tuh. Nah, hanya saja terkadang tidak berkelanjutan gitu ya. Mungkin hanya semacam momentum sesaat, setelah itu ya sudah, begitu mahasiswa pulang kembali udah enggak berkelanjutan gitu. Nah, apa nih harapan kalian mungkin kepada masyarakat-masyarakat atau juga pendengar kita begitu ya, terkait hal-hal yang mungkin sudah dibentuk, hal-hal positif yang sudah dibentuk di setiap desa atau juga wilayah tempat kalian KKN begitu, seperti apa?
10: Kalau untuk masalah keberlanjutan sebenarnya Bang, dalam kami membuat proker itu kami pasti menentukan key person-nya. Jadi kami menentukan siapa nih orang yang kira-kira bisa menggagas ini untuk dilanjutkan kembali. Salah satunya terkait mangrove. Sebelumnya kami melakukan kontak itu dengan ketua kelompok mangrove di Desa Mentayan, terutama itu nanti kami akan monitoring secara tidak langsung, nanti bekerja sama dengan ketua kelompok tadi untuk monitoring mangrove yang sudah ditanam seperti itu Bang.
7: Oh, berarti sudah ada key person-nya untuk sebagai PIC-nya nanti ya. Oh, bagus. Berarti kalau begitu kan setelah teman-teman pulang lagi ada yang melanjutkan program itu ya. Oke, baik. Kalau dari Mas Kevin, pendekatan seperti apa nih kepada masyarakat-masyarakat setempat ya untuk melakukan program-program ini? Kan tidak bisa sendiri ya, pasti butuh orang lain, pasti butuh masyarakat yang ikut membantu. Nah, sejauh ini masyarakatnya sangat welcome sekali ya.
8: Betul sekali.
7: Di Mentayan, di Papal ya, di Papal. Lalu pendekatan seperti apa biasanya teman-teman mahasiswa ini kepada masyarakat supaya mereka juga bisa ikut bekerja sama membantu?
8: Nah, jadi biasanya kami mengikuti kegiatan yang diadakan oleh masyarakat. Contohnya wirid. Itu salah satu pendekatan yang paling efektif ya untuk mencari masyarakat. Jadi biar berkumpul bersama dan kami dan masyarakat itu saling tahu, punya feedbacknya. Jadi ketika kami punya program kerja, ada kesulitan atau ada hal-hal yang dibutuhkan, masyarakat juga tentunya siap membantu kami. Dan ketika masyarakat juga kesusahan, kami juga tentunya akan siap membantu mereka juga. Jadi timbal balik, saling menguntungkan di antara kedua belah pihak.
7: Oke, baik. Terakhir, karena kita sudah hampir-hampir berada di penghujung ya, kalau harus memilih ini ya, kalau harus memilih, apa yang Mas Kevin dan juga Mas Helmi pilih untuk melakukan perubahan kecil itu sendiri supaya punya dampak yang besar ke masyarakat dalam

0: Kalau dari saya kurang lebih sama dengan Kevin, Bang. Hmm. Jadi tapi kalau saya kan dari klaster lingkungan nih, Bang. Oh, iya. Jadi saya melihatnya itu perlunya masyarakat itu dengan melek terhadap apa yang ada di sekitar kita. Hmm. Jadi misalkan nih, contohnya kemarin saja saya itu ada sempat untuk mau membawa program terkait sabut kelapa, seperti itu, pemanahan sabut kelapa. Tapi ternyata tuh di Mentahin tuh kurang cocok. Karena
1: kenapa?
0: Sudah
1: alasannya?
0: Kelapa di sana tuh ternyata sudah berkurang banyak jumlahnya. Oh, jadi sedikit aja. Nah, saya putar otak di situ, lihat di depan saya tuh ada kulit durian. Hmm. Nah, di Desa Mentahin kan salah satunya sentra durian, ya, Bang, ya. Hmm. Banyak banget di sana itu. Jadi kemarin saya langsung ganti itu untuk menjadi pupuk cair. Nah, mungkin masyarakat bisa dengan, oh ini ada sampah atau ada limbah, ini kayaknya bisa dimanfaatkan deh. Iya, kayak iya. Gitu pasti bakal apa ya, dengan adanya kreativitas di situ, kemudian ada inisiatif dari masyarakat sendiri, pasti lebih berkesan di hati masyarakat. Dan hmm. kemarin juga alhamdulillah cukup diterima untuk itu, warga antusias.
1: Baik-baik. Oh iya, saya bicara tentang duriannya jadi keingat durian. Satu hal yang mungkin jadi kepikirannya, bisa jadi pernah nggak kepikiran, atau mungkin ide saya yang terbersit sebentar, membuat inovasi membuka durian tanpa berisiko gitu. Hmm. Karena kan kita tahu kalau buka durian kan pasti kena durian yang tajam gitu ya. Pernah kepikiran gak sih buat inovasi seperti itu? Ayo pikir gimana caranya.
0: Mungkin ada sih, Bang, ada ya? Untuk alatnya ya. Kalau untuk membuka durian tuh kayak mana ya, biar dia enggak, kita enggak perlu menyentuh durinya gitu kan, Bang.
1: Benar.
0: Tapi salah satu cara terbaik minta tolong dibukakan mungkin.
1: Tetap aja yang buka beresiko gitu ya. Iya, bisa jadi inovasinya ke depan. Iya. Pas kalau musim durian lagi ya.
0: Iya.
1: Sekarang kan duriannya sudah mulai habis, jadi apa inovasinya enggak berkelanjutan gitu ya. Oke lah kalau gitu, terima kasih banget ya untuk Mas Kevin dan juga Mas Helmi sudah berbagi inspirasinya di pagi hari ini, sudah menyempatkan waktu luangnya di tengah-tengah kesibukan kegiatan agenda KKN-nya. Kalau hari ini apa sih agendanya?
0: Agenda hari ini tuh sosialisasi dengan edukasi dengan anak SD, Bang.
1: Oh, edukasi sama anak SD. Ya. Oke, baiklah kalau begitu, sukses selalu, mudah-mudahan semuanya tetap berjalan sesuai harapan. Amin. Ya, sehat-sehat senantiasa dan juga semangat selalu, dan pasti sukses buat teman-teman UGM yang sedang KKN di sini ya. Terima kasih Mas Helmi dan Mas Kevin. Senang sekali bertemu, dan di lain kesempatan kita mudah-mudahan bisa kembali bersua ya. Terima kasih, selamat pagi, salam sukses selalu, dan terima kasih untuk pendengar semua. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya pernah depresi. 5 tahun lalu ada hari-hari di mana saya menangis tanpa mengerti apa alasannya. Saya juga pernah putus asa dan berpikir untuk mengakhiri semuanya. Akar derita, trauma masa kecil yang terbawa hingga dewasa. Sekarang, saya masih di sini. Merasa lebih baik. Untuk sampai di sini, saya melewati proses. Salah satunya dengan mindfulness. Mindfulness adalah kesadaran dan perhatian penuh terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita dan apa yang sedang kita lakukan. Seringkali kita tidak mindful. Tubuh kita di sini, tapi pikiran kita malah lari kemana-mana, penuh dengan berbagai kecemasan. Apakah itu seputar keluarga, pekerjaan, kesalahan di masa lalu, berita buruk hari ini, masa depan kita, masa depan bumi, atau konflik, gosip, dan kekejaman yang kita lihat di media sosial. Ketika kita membiarkan kecemasan ini mendominasi, maka kita menderita. Kita bisa libur dari rasa cemas dan merasa lebih damai dengan mengambil waktu untuk mindful. Menyatukan pikiran dan tubuh kita, memberikan perhatian penuh kita pada apa yang terjadi di saat ini. Mindfulness membantu kita mengolah cara pandang sehingga kondisi mental lebih damai. Maka itu, ketika kita mindful, kita tidak lagi reaktif berlebihan terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita. Jadi nggak mudah terprovokasi, marah, atau cemas. Jauh dari stres. Mindfulness itu seperti otot. Memang harus dilatih setiap hari. Anda bisa latih mindfulness dengan sejumlah cara berikut ini. Meditasi duduk. Jika dilakukan secara benar dan teratur, meditasi duduk bisa menyembuhkan. Durasi meditasi ini bisa antara 5 hingga 30 menit. Anda bisa duduk bersila di lantai atau duduk di kursi. Duduk dengan nyaman, punggung lurus. Perhatikan nafas yang masuk dan keluar dari lubang hidung Anda. Sadari nafas ini sepenuhnya. Nafas masuk, saya sadari, saya nafas masuk. Nafas keluar, saya sadari, saya nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Masuk. Jika sulit memperhatikan hembusan nafas, Anda bisa rasakan naik turunnya perut. Sadari perut naik turun ketika bernafas. Nikmati nafas ini. Jangan lupa sambil setengah senyum, karena ini merelakskan otot wajah, otak, dan tubuh. Ketika meditasi duduk, tidak jarang pikiran kita lari kemana-mana. Ketika ini terjadi, izinkan. Dan amati saja pikiran-pikiran ini tanpa menilai apakah ini baik atau buruk. Setelah itu, relakan. Lepaskan. Meditasi mindfulness melatih kita untuk menahan keinginan untuk menghakimi atau menilai. Membuat kita ingin tahu cara kerja pikiran kita. Dan memiliki pendekatan welas asih terhadap apapun dan siapapun. Termasuk terhadap diri sendiri. Selain meditasi duduk, bisa juga meditasi jalan. Ketika Anda meditasi jalan, rasakan betul kaki Anda menapak tanah. Sinkronkan nafas dengan langkah. Selangkah. Nafas masuk. Selangkah. Nafas keluar. Nikmati nafas ini. Nafas ini adalah tanda bahwa Anda hidup. Bisa juga mindful eating. Ketika makan, perhatian penuh pada apa yang kita makan. Lihat, ucap syukur untuk makanan hari ini dan orang-orang yang telah membantu menghadirkan makanan ini. Kunyah hingga lumat, nikmati setiap rasanya. Anda bisa praktekkan mindfulness kapan saja dan setiap hari. Salah satu kegiatan mindfulness kesukaan saya adalah beberes rumah. Cuci piring, nyapu, ngepel, atau masak. Semua saya lakukan dengan konsentrasi penuh dan saya nikmati. Buat saya, meditasi dan mindfulness adalah bagian dari proses mengenal diri. Semakin kenal dengan diri sendiri, pikiran, hati, dan hidup saya menjadi lebih tenang. Dengan mindfulness, kita bisa akui penderitaan kita dan belajar bagaimana mengatasinya. Kita tatap derita secara dalam, cari akarnya, dan pada akhirnya, lepaskan. Stres karena derita berkepanjangan hanya membuat kita sakit. Selalu ambil waktu untuk kembali ke diri sendiri.
dengan memperhatikan nafas kita di saat ini demi menghindari kecemasan dan menyembuhkan luka batin. Dengan mindfulness, semoga Anda juga merasakan ketenangan yang sama.

kita adalah musuh terbesar kita sendiri. Itu yang kira-kira diungkapkan filsuf Friedrich Nietzsche. Kita manusia secara umum ingin bahagia, biasanya dalam hubungan atau karir. Tapi perhatikan, tidak sedikit dari kita malah tanpa sadar berperilaku seakan mau merusak jalan menuju kebahagiaan kita sendiri. Contoh, dalam hal cari pasangan. Anda berkesempatan kencan dengan orang yang sebetulnya pas untuk Anda. Tapi bukannya menikmati kencan ini, Anda malah ngajak bertengkar atau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hingga kencan ini rusak. Akhirnya, teman kencan gak jadi suka dengan Anda. Bagi yang sudah berpasangan, semua sedang baik-baik saja. Tiba-tiba, Anda cari alasan untuk bertengkar hebat dengan orang yang Anda sayangi. Tujuannya, tanpa sadar, untuk mendorong atau memaksa pasangan untuk meninggalkan Anda. Dalam karir, Anda bertahun-tahun bekerja dengan tekun. Tapi giliran ada pengumuman promosi, Anda tiba-tiba bertingkah di kantor agar bos tidak memilih Anda untuk dipromosikan. Ini terjadi, dan ini adalah bentuk-bentuk sabotase diri. Sabotase diri adalah perilaku atau pola pikir yang menahan atau mencegah Anda melakukan apa yang Anda inginkan untuk mencapai kebahagiaan. Seseorang yang menyabotase diri biasanya dengan sengaja menciptakan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang merugikan diri sendiri, bahkan mengganggu tujuan jangka panjang. Bentuk sabotase diri yang paling umum diantaranya prokrastinasi, perfeksionisme, mengobati diri dengan obat terlarang atau alkohol, makan berlebihan karena stres, melukai diri sendiri, berkonflik dengan orang lain. Mengapa sabotase diri terjadi? Kita telusuri masa kecil. Bisa jadi waktu kecil Anda tumbuh di lingkungan yang penuh kesedihan, kekhawatiran, atau ketakutan. Ini memaksa Anda, dalam tanda kutip, terbiasa dengan kemalangan sehingga kebahagiaan menjadi sesuatu yang aneh atau berlawanan dengan intuisi. Bahkan, kebahagiaan bisa jadi sesuatu yang terasa menakutkan. Ketika dewasa, Anda jadi orang yang lebih memilih kemalangan dibandingkan sesuatu yang sebenarnya lebih baik untuk kebahagiaan Anda. Buat Anda, kemalangan terasa lebih pasti, lebih bisa dikendalikan, pilihan yang lebih aman. Sementara kebahagiaan tergantung takdir, terasa terlalu berisiko. Anda mengira sabotase diri adalah bentuk kendali. Tapi ini pemahaman yang tidak tepat, bukan?

0: Ketika kita yakin bahwa kita tidak pantas menerima kebahagiaan, ya akhirnya kita nggak pernah bahagia. Menurut Maria Montessori, di usia 0 hingga 6 tahun, otak anak menyerap banyak sekali hal. Ia tidak hanya mengingat apa yang ia lihat dan dengar, apa yang dia lihat dan dengar membentuk jiwanya. Misal, waktu kecil, orang tua Anda sering mengatakan,
1: ya memang anak saya ini nggak terlalu pintar.
0: Atau, anak saya ini pemalu. Atau, anak saya ini minderan. Ketika dewasa, itulah yang Anda percaya, sehingga Anda kurang motivasi untuk mencoba sesuatu yang sebetulnya baik untuk diri Anda. That's the power of labeling. Takut perubahan atau sesuatu yang belum diketahui juga menjadi penyebab sabotase diri. Kebanyakan dari kita memang gak suka perubahan. Dan untuk merasa nyaman atau secure, kita butuh punya kendali dan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika rasa takut akan perubahan ini berlebihan, Anda akan membatasi diri, diam di zona nyaman, terjebak dalam pola membosankan daripada mendorong diri ke tingkat hidup yang sebetulnya lebih memuaskan. Contoh, Anda menerima saja diperlakukan tidak baik oleh orang lain selama bertahun-tahun hanya karena takut mengganggu ketenangan palsu atau menghadapi konsekuensi yang tidak jelas. Learned helplessness. Sabotase diri juga bisa terjadi pada orang yang gila kontrol. Ini biasanya terjadi pada dia yang berprestasi tinggi. Dalam menggapai sesuatu, jika Anda tahu dalam perjalanannya Anda tidak punya kendali penuh, sehingga Anda tidak bisa menjamin hasil sesempurna ekspektasi Anda, Anda lebih baik mundur saja dari awal. Lebih baik mengontrol kegagalan sendiri daripada harus terkejut dengan hasil tak terduga. Tapi, akhirnya hilang kesempatan kan? Semua perilaku sabotase diri ini cenderung terjadi di luar kesadaran kita. Lantas bagaimana stop sabotase diri? Menurut Alice Boyce, penulis The Healthy Mind Toolkit, kita harus terlebih dahulu menyadari dan mengakui bahwa kemungkinan besar kitalah hambatan terbesar diri kita sendiri mencapai hidup yang kita mau. Kita bisa mulai keluar dari sabotase diri dengan satu pertanyaan. Adakah perilaku saya yang tidak sejalan dengan tujuan jangka panjang? Setelah menyadari, selidiki lebih dalam dengan bertanya pada diri sendiri dan jawab pertanyaan ini dalam tulisan. Setelah paham akar sabotase diri, hentikan perilaku yang menghambat dan mulailah lakukan hal-hal yang mendukung kemajuan kita. Contoh, saya ingin bahagia dengan pasangan. Pasangan saya orang baik buat kehidupan saya, tapi kenapa saya ajakin berantem mulu ya? Perasaan ini sepertinya berakar dari melihat bapak mengkhianati ibu berkali-kali. Jadi ketika dewasa, saya jadi gampang nuduh pasangan nyeleweng tanpa dasar. Jika saya ngerasa insecure, saya akan bicarakan baik-baik apa yang saya rasakan dengan pasangan, sehingga dia bisa bantu saya memproses trauma ini. Kenapa ya saya pelarian ke makanan atau alkohol ketika saya merasa down? Saya merasa rendah diri, perasaan ini membuat saya sangat gak nyaman. Tapi mabuk atau makan banyak terus-terusan kan juga gak menghilangkan perasaan ini secara permanen. Oke, mungkin aku butuh bantuan psikoterapis untuk membantuku keluar dari masalah ini. Yuk, stop sabotase diri. Berikan diri kesempatan untuk menjadi versi terbaik demi hidup yang memuaskan.

Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu. Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah, kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

Kami cukupkan ya untuk selingan lagu-lagu hiburan di sore ini, karena selanjutnya pendengar kita akan menyimak informasi-informasi terkini. Kami kabarkan informasi sore ini dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Kita nantikan tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

Selamat sore saudara, dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

Dalam pelaksanaan anggaran, pemerintah Provinsi Riau tetap memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, memperkuat kerjasama eksekutif dan legislatif, serta membenahi BUMD melalui Pergub Tata Kelola BUMD. Evaluasi komisaris dan direksi

pekerjaan utama yang kita kerjakan. Pertama adalah pemasangan AC sentral, itu di lantai 1, kita fokus di lantai 1. Kemudian perbaikan AC VRF di lantai 5 sampai lantai 8. Kemudian kita memperbaiki seluruh toilet dari lantai pertama sampai lantai 9 lantai, itu kita perbaiki seluruh toiletnya. Kemudian juga kita memperbaiki plafon. Jadi setiap lantai itu kita perbaiki plafonnya. Kemudian juga kita perbaiki beberapa bidang lantai di ram dan teras lobi.

Ya, pokok-pokok berita utama, saudara. Pemprov Riau tegaskan komitmen perbaikan BUMD dan pengawasan pasar demi pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai proyek rehabilitasi gedung Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib senilai 19,9 miliar rupiah. Saudara, untuk warta ataupun juga berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan melalui RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya. Hari ini edisi Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Kami awali terlebih dahulu, saudara, menghadirkan informasi dari Pekanbaru. Pemprov Riau tegaskan komitmen perbaikan BUMD dan pengesahan pasar demi pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. Berikut dari Pekanbaru, Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengelolaan anggaran daerah, meningkatkan tata kelola BUMD, serta memperkuat sinergi pengawasan guna menjaga kepentingan masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan bahwa dalam pelaksanaan anggaran, Pemprov Riau tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagai fokus utama pembangunan daerah.
2: Dalam pelaksanaan anggaran, Pemerintah Provinsi Riau tetap memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, memperkuat kerjasama eksekutif dan legislatif, serta membenahi BUMD melalui Pergub Tata Kelola BUMD. Evaluasi komisaris dan direksi, penerapan good corporate governance, kerjasama dengan pihak ketiga, dan pembinaan sesuai PP nomor 54 tahun 2017. Kedua, terhadap pandangan praksi.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau, M. Taufik Usman Hamid, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pihak dalam melakukan pengawasan terhadap kondisi pasar, khususnya terkait kestabilan harga kebutuhan masyarakat.
3: Sinergi kami malah berharap, sinergi yang cukup yang erat ya dalam hal ini akan bisa terjalin sehingga memang sama mengawasi. Kan yang penting itu kan harga yang ada terhadap bahan pokok di pasar itu kan terkendali harganya sesuai ketentuan. Nah, kalau sama-sama bisa diawasi, dan tadi juga disampaikan oleh Ketua Harian bahwa ya harus bersemangat gitu, memberikan pengaruh yang besar kepada pasar pedagang ya kan gitu.
1: Melalui penguatan tata kelola pemerintahan, pembenahan serta kolaborasi dalam pengawasan perdagangan, Pemprov Riau menargetkan terciptanya pengelolaan daerah yang lebih transparan, efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai proyek rehabilitasi gedung Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib senilai 19,9 miliar rupiah. Selengkapnya dari Tanjung Pinang, Rizwan Badrian melaporkan.
4: Total anggarannya lebih kurang 19 miliar 980 juta rupiah.
5: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai proyek rehabilitasi gedung Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib. Pekerjaan fisik ini dijadwalkan berlangsung selama hampir 6 bulan, terhitung sejak 3 Juli hingga 29 Desember 2026. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri, Rodi Yantari, menyatakan proyek perbaikan gedung fasilitas kesehatan milik daerah ini menguras alokasi anggaran sebesar 19,98 miliar rupiah. Seluruh kebutuhan dana pekerjaan fisik tersebut bersumber dari skema pinjaman daerah Provinsi Kepri. Dinas PUPP Kepri memfokuskan pengerjaan pada 5 item utama perbaikan interior gedung rumah sakit.
4: Ada 5 pekerjaan utama yang kita kerjakan. Pertama adalah pemasangan AC sentral, itu di lantai 1, kita fokus di lantai 1. Kemudian perbaikan AC VRF di lantai 5 sampai lantai 8. Kemudian kita memperbaiki seluruh toilet dari lantai pertama sampai lantai 9 lantai, itu kita perbaiki seluruh toiletnya. Kemudian juga kita memperbaiki plafon, jadi setiap lantai itu kita perbaiki plafonnya. Kemudian juga kita perbaiki beberapa bidang lantai di ram dan teras lobi.
5: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Bambang Utoyo menjelaskan, perbaikan area pelayanan intensif diprioritaskan pada lantai 1 dan ruang operasi di lantai 3. Peremajaan infrastruktur pada fasilitas radiologi dan ruang bedah dilakukan guna menjamin keamanan serta kenyamanan bagi pasien.
6: Ruang operasi itu sangat penting karena harus dilayani jamin. Nah, terus di lantai 1 itu ada ruang radiologi, di mana alat-alat ruang radiologi atau ruang tahun ini difokuskan di titik beratkan untuk dilakukan sari sama lantai 3.
5: Dinas Pekerjaan Umum bersama manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib menyusun jadwal pekerjaan khusus agar tidak mengganggu pelayanan medis pasien. Proses konstruksi akan digeser ke sore hingga malam hari setelah aktivitas pelayanan publik di rumah sakit berkurang. Manajemen rumah sakit juga memperlakukan skema sistem buka tutup ruangan pada area rawat inap di lantai 5 hingga lantai 8. Reporter Rizwan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, Saudara, Perum Bulog Cabang Ranai memastikan sebanyak 1.000 ton beras akan tersedia di Kabupaten Natuna dalam waktu dekat. Marjani dari Ranai melaporkan selengkapnya.
7: Perum Bulog Cabang Ranai memastikan sebanyak 1.000 ton beras akan tersedia di Kabupaten Natuna dalam waktu dekat. Pengiriman dilakukan secara bertahap dari Kota Tanjung Pinang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Perum Bulog Cabang Ranai Pencius Siburian dalam keterangannya kepada RRI belum lama ini mengatakan sekitar 100 ton beras telah tiba di Natuna. Sementara sisa pasokan masih dalam perjalanan dan akan dikirim secara bertahap hingga mencapai 1.000 ton. Menurut Pencius, tambahan stok tersebut juga diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di pasaran. Bulog berkomitmen memastikan distribusi dilakukan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
8: Dari 1.000 itu yang sudah ada di Penagi itu ada 100 ton. 200 ton itu sudah berangkat lagi dari Tanjung Pinang. Iya, ke Natuna. Pokoknya totalnya itu masuk nanti 1.000 ton.
7: Warga Ranai Juleha menyambut baik kedatangan beras Bulog dalam jumlah besar ke Natuna. Ia berharap distribusi beras tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Juleha juga berharap penyaluran beras Bulog diawasi dengan baik agar tidak terjadi kelangkaan di tingkat pengecer. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan beras Bulog saat dibutuhkan.
9: Pesan saya untuk pihak terkait mengenai ketersediaan beras Bulog, semoga kedepannya lebih mementingkan masyarakat menengah ke bawah, jangan disamaratakan seperti itu. Bukankah Bulog itu lebih untuk memudahkan masyarakat yang menengah ke bawah, bukan menengah ke atas?
7: Masuknya 1.000 ton beras Bulog secara bertahap diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Natuna dalam beberapa waktu ke depan. Selain menjaga ketersediaan stok, distribusi yang tepat sasaran juga diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Sebanyak 54 anggota Paskibraka sebagai perwakilan seluruh SLTA di Bukit Tinggi itu telah memulai tahap penjaringan dan siap memasuki fase pendidikan resmi untuk menjalankan tugas pada 17 Agustus 2026 mendatang. Berikut dari Bukit Tinggi, Nur Afni Susilawati melaporkan selengkapnya.
10: Rangkaian persiapan pengibaran bendera merah putih menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bukit Tinggi resmi dimulai. Bertempat di Rumah Dinas Wali Kota, Nenta Octavia SSTP MPA, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Bukit Tinggi, sekaligus perwakilan panitia seleksi Paskibraka Kota Bukit Tinggi, mengonfirmasi bahwa seluruh tahapan penjaringan awal telah usai dan kini para peserta siap memasuki fase pendidikan resmi.
11: Kita melaksanakan pelepasan anggota Paskibraka utusan Kota Bukit Tinggi yang akan bertugas di tingkat Provinsi Sumatera Barat dan juga sekaligus pembukaan pendidikan dan pelatihan Paskibraka Kota Bukit Tinggi tahun 2026 pagi ini di Rumah Dinas. Oke, untuk tingkat Provinsi, putra putri Kota Bukit Tinggi yang akan bertugas nantinya sebanyak 3 orang, 2 orang putri, 1 orang putra. Kalau untuk di Kota Bukit Tinggi sendiri, setelah seleksi kemarin, kita sudah menjaring sebanyak 54 orang calon Paskibraka Kota Bukit Tinggi yang terdiri dari 28 putra dan 26 putri yang itu berasal dari seluruh SLTA yang ada di Kota Bukit Tinggi.
10: Guna memantapkan mental serta ketahanan fisik para calon pengibar bendera tersebut, panitia penyelenggara telah merancang skema pembinaan berjenjang. Nenta menjelaskan bahwa setelah menjalani latihan rutin harian, seluruh peserta nantinya akan diisolasi secara penuh dalam program pemusatan latihan.
11: Untuk pemusatan pelatihan, itu namanya kalau di Paskibraka yaitu Desa Bahagia, akan dimulai di tanggal 8 sampai dengan 18 Agustus, bertempat di Hotel Dimon.
10: Selain fokus pada persiapan tingkat kota dan provinsi, perwakilan panitia seleksi Paskibraka Kota Bukit Tinggi tersebut juga memberikan catatan evaluasi terkait hasil seleksi tingkat nasional. Meski 4 pelajar utusan Bukit Tinggi belum berhasil menembus tingkat pusat pada tahun ini, standar kriteria dari BPIP seperti diantaranya batas usia 16 tahun serta tinggi badan minimal 165 cm untuk putri dan 170 cm untuk putra akan tetap menjadi acuan utama pemilihan pembinaan calon peserta di masa mendatang. Pemerintah Kota Bukit Tinggi berharap melalui pendidikan dan pembekalan yang matang ini, para anggota Paskibraka tidak hanya sukses menjalankan tugas pada 17 Agustus 2026 mendatang, tetapi juga mampu membangun kesiapan fisik dan mental yang lebih baik untuk menembus seleksi nasional di tahun-tahun berikutnya. Nur Afni Susilawati melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Persatuan Pensiunan Radio Republik Indonesia PPRRI Cabang Padang menggelar musyawarah daerah Musda ketiga di Auditorium RRI Padang pagi tadi. Musda tersebut, saudara, diselenggarakan setiap 5 tahun dan ini menjadi momen memilih kepengurusan baru periode 2026-2031 sekaligus menyusun program kerja organisasi untuk 5 tahun mendatang. Informasi ini dari Padang kita simak dalam laporan Sali Dela Putri.
13: Puluhan anggota PPRRI Cabang Padang mengikuti musda ketiga yang berlangsung demokratis, tertib dan penuh semangat kebersamaan di Auditorium RRI Padang pagi tadi. Kegiatan tersebut juga mendapat perhatian dari Ketua Umum Pengurus Pusat PPRRI Anhar Ahmad yang membuka musda secara resmi. Ketua PPRRI Cabang Padang Herano Firdaus mengatakan selama masa kepemimpinannya, organisasi secara konsisten menggelar pertemuan rutin bulanan, kegiatan sosial serta mempererat silaturahmi antar anggota. Menurutnya, kebersamaan menjadi modal utama dalam menjaga eksistensi organisasi sekaligus mendukung kemajuan RRI melalui berbagai kegiatan dan pemanfaatan media digital.
14: Selama 5 tahun ini, kepengurusan mulai dari Dewan Pembina, Dewan Nasihat dan Kepengurusan itu melaksanakan semua program selama 5 tahun itu dengan dukungan semua pihak.
13: Sementara itu, Kepala LPPRRI Padang Yulian Sabaa menyampaikan apresiasi terhadap peran PPRRI Cabang Padang yang selama ini terus menjaga hubungan baik dengan keluarga besar RRI Padang. Baginya, pengalaman, dedikasi, serta gagasan para pensiunan menjadi warisan berharga yang turut memperkuat perkembangan dan kualitas layanan RRI Padang hingga saat ini.
15: Kami tentunya berharap bahwa perhatian Bapak-Ibu kepada kami-kami yang masih aktif ini tidak luntur, nantiasa memberikan masukan, berbagi pengalaman, dan menegur kami kalau perlu benar tugas PPRRI semakin lama bukan semakin ringan, tapi justru kami menjadi semakin berat. Apalagi isi PPRRI 2026-2029 itu adalah menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi.
13: Selanjutnya, Ketua Umum Pengurus Pusat PPRRI Anhar Ahmad mengapresiasi kiprah PPRRI Cabang Padang yang dinilai sebagai salah satu cabang paling aktif di Indonesia. Melalui kegiatan musda ketiga tersebut, mampu melahirkan kepengurusan yang solid, adaptif, dan mampu menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi seluruh anggota organisasi. Berdasarkan pantauan RRI dalam musda ketiga PPRRI Cabang Padang, Herano Firdaus kembali dipercaya memimpin organisasi sebagai ketua periode 2026 hingga 2031 melalui proses pemilihan yang berlangsung secara demokratis. Ketua terpilih selanjutnya bersama pimpinan sidang yang terdiri atas Kepala LPPRRI Padang, Ketua Dewan Penasehat dan Perwakilan Peserta Musda diberikan waktu paling lama 30 hari untuk menyusun dan menetapkan kepengurusan lengkap PPRRI Cabang Padang periode 2026 hingga 2031. Sali Dela Putri melaporkan.
0: Beralih kita menyimak informasi dari Bengkalis, saudara. Ratusan jenis telepon seluler yang berhasil diamankan Bea dan Cukai Bengkalis beberapa waktu lalu sampai saat ini masih menunggu keputusan pusat apakah bisa dilelang sesuai aturan atau harus dimusnahkan. Berikut dari Bengkalis, Muhammad Iqbal melaporkan.
16: sebanyak 652 unit iPhone atau seluler hasil penindakan yang dilakukan Bea Cukai TP Madya Pabean C Bengkalis beberapa waktu lalu. Kepala Bea dan Cukai TP Madya Pabean C Bengkalis Nofriansah mengatakan pihaknya masih menyelesaikan seluruh prosedur administrasi atas hasil penindakan tersebut. Ia menjelaskan kewenangan untuk menentukan status akhir barang sitaan termasuk kemungkinan dilakukan pelelangan bukan berada di tingkat kantor Bea dan Cukai Bengkalis.
17: Itu sedang kita coba selesaikan ya dengan prosedur kita, dengan prosedur juga kan itu kan terkait dengan aturannya Komdigi ya Pak, komunikasi dan apa itu sekarang apa Kementerian Digital. Nah itu kita coba sedang pelajari juga terkait dengan aturan mereka seperti apa untuk menyikapi tangkapan kemarin. Ya, nah itu nanti terkait dengan lelang kan itu ada Direktur Jenderalnya sendiri, ada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, ada KPKNL ya. Kalau yang di sini ini adanya di Dumai, Kabupaten Bekasi. Nah nanti kita coba koordinasi juga dengan teman-teman di kantor lelang yang ada di Dumai.
16: Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea dan Cukai Bengkalis Sariadi Permana Hamdani menjelaskan, perindakan bermula saat petugas melakukan pengawasan terhadap kedatangan penumpang kapal MP Ocean 5 yang tiba dari Muar, Malaysia. Saat pemeriksaan berlangsung, petugas menemukan 6 kotak mencurigakan yang dibungkus plastik hitam dan diletakkan di atas troli tanpa ada seorang pun yang mengaku sebagai pemiliknya.
18: Atas kedatangan sarana pengangkut MP Oceana 5 dari Muar, menemukan 6 kotak mencurigakan yang ditinggal. Jadi kami menemukan tanpa menemukan orang yang membawanya. Kami tunggu beberapa saat, tidak ada yang mengambil juga sampai seluruh penumpang habis. Dan kemudian kami lakukan pemeriksaan menggunakan X-ray.
16: Menurut Aryadi, ratusan iPhone ataupun seluler bekas tersebut diduga merupakan barang impor yang dimasukkan ke dalam daerah Pabean tanpa memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh barang hasil penindakan kini telah diamankan di kantor Bea dan Cukai Bengkalis untuk proses penyelidikan dan penanganan lebih lanjut. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Ya, saudara, memiliki nilai ekonomis, buah tempayan atau kembang semangkuk ini menjadi alternatif warga memenuhi kebutuhan harian. Informasi ini kami hadirkan dari Ranai dalam laporan Yusfianti.
19: Potensi hasil hutan bukan kayu berupa biji tempayan atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai kembang semangkuk semakin menjanjikan di Kabupaten Natuna. Tingginya permintaan dari luar daerah mendorong peningkatan pengiriman komoditas tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Kepala Satuan Pelayanan Natuna Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Karantina Kepri, Iwan Setiawan mengatakan, seluruh pengiriman biji tempayan dilakukan melalui proses sertifikasi sesuai permohonan yang diajukan melalui sistem PTK online. Iwan mengatakan hingga saat ini pihaknya telah menerbitkan sertifikat untuk pengiriman biji tempayan dengan total volume hampir mencapai 1,5 ton.
20: Ini tetap kita sertifikasi dari sesuai dengan permohonan melalui sistem kita kan di PTK online, Bestras. Jadi sampai saat ini kami sudah mensertifikasi beberapa kali kurang lebih hampir 1,5 ton ini. Kami ingatkan lagi karena ini pohon biji tempayan ini selain sebagai pohon yang cukup besar yang bisa melindungi hutan gitu kan, dan sampai masyarakat itu masuk ke kawasan lindung gitu. Karena kan pohon-pohon seperti ini kan jadi potensi untuk kawasan lindung seperti itu.
19: Selain memiliki nilai jual, biji tempayan juga banyak dicari karena dipercaya memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Meski demikian, Iwan mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga kelestarian pohon tempayan yang sebagian besar tumbuh di kawasan hutan lindung. Pohon berukuran besar tersebut memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Salah seorang warga Natuna, Heri, mengaku harga biji tempayan atau kembang semangkuk mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya. Heri mengatakan harga biji tempayan basah saat ini sekitar Rp135.000 per kilogram, meningkat dari kisaran Rp100.000 per kilogram pada periode sebelumnya. Kenaikan tersebut dipicu meningkatnya permintaan dari para pembeli luar daerah.
21: Kalau sini uang harga kering sini lah 135 malamnya ada.
2: Sebelumnya ada macam-macam ada 100. Alhamdulillah naik sedikit.
19: Ia menjelaskan setelah dikeringkan nilai jual biji tempayan atau kembang semangkuk menjadi jauh lebih tinggi. Proses biji tempayan atau kembang semangkuk kini menjadi salah satu komoditas hasil hutan bukan kayu yang memiliki prospek cerah untuk mendukung perekonomian masyarakat Natuna sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Demikian Yuspianti melaporkan.
0: Ya, saudara, Perumda Air Minum Kota Padang bersama Hutama Karya kemarin memulai perbaikan infrastruktur instalasi pengelolaan air IPA Gunung Pangilun. Perumda Air Minum juga ingatkan distribusi air bersih ke wilayah pelanggan Kota Padang akan terganggu selama pengerjaan. Berikut dari Padang, Hans Primananda melaporkan selengkapnya.
21: Itu pengalirannya itu gangguannya berupa ada yang hidup siang saja, ada yang hidup malam saja.
22: Humas Perumda Air Minum Kota Padang, Adi Zen, kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, rehabilitasi instalasi pengolahan air Gunung Pangilun merupakan bagian dari pemulihan sistem penyediaan air minum pasca banjir bandang akhir November 2025 lalu. Dampak kerusakan akibat bencana membuat kapasitas produksi air bersih turun sekitar 25% dari kondisi normal. Adi menjelaskan, perbaikan difokuskan pada bangunan water clarifier yang berfungsi menjernihkan air baku. Selama proses rehabilitasi, sekitar 4 minggu, produksi air hanya mengandalkan 1 unit sehingga distribusi air ke pelanggan berkurang.
21: Menyikapi itu, kami menghimbau kepada pelanggan yang airnya mengalir agar untuk menampungnya lebih banyak agar aktivitas kita kan tidak terganggu. Karena pekerjaan ini memakan waktu yang cukup lama, itu untuk satu asilator. Jadi kami bersama Hutama Karya akan tetap memprioritaskan pekerjaan itu cepat selesai.
22: Sementara itu, warga Kelurahan Padang Pasir, Ayu, mengaku aliran air bersih ke rumahnya berkurang pada siang hari dan air yang diterima tampak keruh. Kondisi serupa juga disebut dialami sejumlah warga di sekitar permukimannya.
23: Kenapa air PDAM keruh sekali? Nah, kalau siang mati, kalau malam airnya hidup kecil sekali. Apa penyebabnya? Padang Pasir ya. Padang Pasir, Ujung Gurun sama semua. Air keruh kayak air teh keluarnya. Jadi untuk konsumsi susah.
22: Sebelumnya Perumda AM Padang mengingatkan gangguan distribusi akan terjadi di sejumlah wilayah layanan. Sebagian kawasan hanya menerima air dengan tekanan rendah atau pada malam hari, sementara beberapa wilayah lainnya berpotensi mengalami penghentian aliran selama proses rehabilitasi berlangsung. Hans Permananda melaporkan.
0: Bupati Siak Dr. Afni sambangi warganya secara langsung setelah banyak laporan terkait jual beli lahan yang akan berdampak konflik lahan di kemudian hari. Informasi ini saudara kami hadirkan dari Bengkalis dalam laporan Muhammad Fiza.
24: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli kembali mengingatkan masyarakatnya agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu konflik lahan. Peringatan tersebut disampaikan menyusul masih adanya laporan mengenai pihak-pihak yang menawarkan lahan tanpa dasar aturan yang jelas. Bupati Afni mengungkapkan, sebelum menyampaikan peringatan secara terbuka, pemerintah Kabupaten Siak telah menempuh berbagai langkah persuasif, mulai menerima laporan masyarakat, memberikan teguran, hingga mengutus tokoh masyarakat dan camat untuk menyampaikan imbauan kepada pihak yang bersangkutan.
25: Saya datangnya sampai jam 9. Gini loh Pak, karena kemarin camat saya suruh kesini Bapak nggak ada terus. Soalnya ini ribuan Pak, dan banyaknya sudah bertahun-tahun. Nggak ada Bapak menawar-nawarkan ke masyarakat, nggak ada. Bapak itu baru bersurat ke Menteri. Saya datang karena Bapak nembuskan surat ke Bupati Siak nih. Saya telaah suratnya. Nggak ada Pak, lahan transmigrasi seluas 800 hektar tuh sekarang anggota Bapak bersih-bersih lahan dasarnya apa? Ini korbannya udah banyak, cuma orang nggak mau lapor, belum mau lapor. Kenapa? Karena memang nominalnya kecil-kecil sih, tapi pengkaliannya banyak Pak, sampai warga Bengkalis datang, Selat Panjang datang. Saya nggak mau nanti rakyat saya, rakyat ini semuanya, saudara-saudara Bapak juga, berkonflik.
24: Sementara itu, Pak Karim masih menanggapi biasa saja terkait peringatan dan juga kehadiran Bupati Siak terkait aktivitasnya mengukur lahan dan jual beli lahan yang dilakukan dengan alasan adanya surat dari Menteri.
26: Desa lahan transmigrasi, Bu, yang saya tawarkan, ini peta pelepasannya, nanti saya sampaikan karena di sini ada
1: ada datanya, juga ada sampaikan kepada saya. Menteri-menteri juga mengakui bahwa APL masih ada 4.000 hektare.
24: Namun, menurut Bupati Afni, hingga kini masih diperoleh informasi bahwa aktivitas yang dilakukan oleh pihak tertentu maupun pihak yang mengatasnamakan kelompoknya masih terus menawarkan lahan. Karena itu, ia membagikan dokumentasi kunjungannya sebagai bentuk peringatan terakhir agar seluruh aktivitas yang berpotensi menimbulkan konflik segera dihentikan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kami hadirkan informasi lainnya, saudara, dari Tanjung Pinang. Ya, jembatan penghubung RT 16 dan RT 8 di Desa Topaya Selatan Kabupaten Bintan ini kembali difungsikan setelah 5 tahun terputus akibat kerusakan pasca banjir. Reni Ilda Valantra dari Tanjung Pinang melaporkan.
3: Jembatan penghubung RT 16 dan RT 18 di Desa Tuapaya Selatan Kabupaten Bintan kembali digunakan setelah 5 tahun terputus akibat kerusakan yang ditimbulkan bencana banjir. Jembatan yang berada di Jalan Gesek Tirta Madu tersebut sebelumnya menjadi salah satu akses utama warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mulai dari mobilitas masyarakat, kegiatan pertanian, hingga akses menuju fasilitas pelayanan umum. Namun, sejak bencana banjir pada 2021 lalu, kondisi jembatan mengalami kerusakan cukup parah hingga tidak dapat dilalui kendaraan. Warga terpaksa menggunakan akses darurat berupa susunan kayu yang hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki ini. Jembatan tersebut telah dibangun kembali oleh TNI Angkatan Darat melalui program Jembatan Garuda. Kepala Desa Tuapaya Selatan Suhenda mengatakan, pembangunan jembatan ini menjadi jawaban atas harapan masyarakat yang selama bertahun-tahun menunggu akses tersebut kembali berfungsi.
4: Kerjasama ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk anak-anak cucu kita sebagai akses pelayanan, baik itu akses pertanian dan akses hubungan antara warga dari RT 16 sampai RT 18 dapat dimanfaatkan jalan ini untuk kepentingan umum dan kepentingan ibadah.
3: Sementara itu, pembangunan jembatan yang dilakukan di wilayah Desa Tuapaya Utara, terdapat 3 jembatan yang turut dibangun melalui program Jembatan Garuda sebagai upaya memperkuat akses masyarakat. Ketua RW 3 Desa Tuapaya Utara Sutrisno menyebut, sebelum mendapat pembangunan, kondisi jembatan lama sudah tidak dapat digunakan karena mengalami kerusakan akibat banjir.
5: Jembatan ini lebih parah. Kita masyarakat aja mau melintasi nggak bisa. Dulunya semen, tapi ternyata kena banjir, ambles, longsor, jadi nggak bisa dilewatin. Jadi sama masyarakat ditaruh kayu, ya cuman ya, istilahnya jalan kaki aja bisanya. Kalau untuk motor, untuk apalah yang lain tak bisa lewat.
3: Dengan kembali berfungsinya sejumlah jembatan tersebut, masyarakat berharap akses transportasi antar wilayah semakin mudah dan dapat mendukung berbagai aktivitas warga, baik di bidang ekonomi, pertanian, maupun kegiatan sosial. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk informasi terakhir, saudara, kita simak dari Pekanbaru. Satu anggota Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau ditikam oleh seorang pengedar narkoba. Peristiwa terjadi saat anggota polisi tersebut menyamar atau undercover boy melakukan penyergapan. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Inilah pengedar narkoba pelaku penikaman seorang anggota polisi saat melakukan penyergapan di Jalan Badak Ujung, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Akibat penikaman itu, anggota Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Riau mengalami luka serius di perut dan dilarikan ke rumah sakit. Beruntung korban bisa diselamatkan, sedangkan pengedar berinisial SD dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kakinya. Selain SD, polisi kini tengah memburu satu teman pelaku yang ikut hadir pada saat itu. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti 50 butir pil ekstasi berbagai merek yang siap untuk diedar.
8: Para pelaku melakukan perlawanan dengan melukai personil yang melakukan penyamaran. Pada saat itu juga tim yang lain sedang merapat ke lokasi. Pada saat berhasil kita amankan salah satu melakukan tindakan, setelah kita lakukan tindakan tegas terukur. Kemudian di TKP kita temukan 50 butir narkotika jenis ekstasi, berikut dengan satu buah cutter yang kita duga digunakan untuk melakukan
7: kekerasan terhadap anggota.
6: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau Dr. Rio Tutrianto menilai apa yang dilakukan pihak kepolisian sudah benar untuk melakukan pelumpuhan terhadap para pelaku yang berusaha melawan petugas saat dilakukan penangkapan.
9: Kepolisian itu punya diskresinya ketika di lapangan, maka kalau seandainya para pelaku kejahatan nekat melakukan aksi melawan petugas, maka jangan terkejut atau jangan nanti tindakan yang dilakukan itu mendapatkan tindakan yang lebih, karena kepolisian atau aparat kepolisian itu pada dasarnya punya kewenangan untuk melindungi dirinya gitu. Jadi bagi pelaku kejahatan, sekali lagi, apapun yang Anda lakukan di lapangan, kalau memang Anda tidak bersalah, nanti buktikan di muka hukum, bukan dengan cara membela diri melakukan tindakan-tindakan kekerasan lainnya, itu malah merugikan dua kali kepada pelaku kejahatan.
6: Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolda Riau untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, sedangkan rekan pelaku yang ikut pada malam itu masih diburu polisi. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Ya, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemprov Riau tegaskan komitmen perbaikan BUMD dan pengawasan pasar demi pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai proyek rehabilitasi gedung Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib senilai 19,9 miliar rupiah. Baik, mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Suci Rasliah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

pendengar, baru saja kita ikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan saat ini pendengar, Anda kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
3: Ya, pendengar masih bersama kami dan selamat sore untuk Anda pendengar. Anda juga bisa mendengarkan kami Pro 1 RR Bengkalis di frekuensi 90,7 MHz dan juga bisa dengarkan streaming RR Bengkalis. Baik pendengar, kami hadirkan untuk Anda pendengar feature dengan judul Limbah Tempurung Kelapa. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Tempurung kelapa yang selama ini dianggap limbah dan kerap dibuang begitu saja di tangan seorang perempuan bernama Sani justru berubah menjadi sumber penghasilan. Perempuan berusia 46 tahun tinggal di Jalan Sudirman, Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Ia berhasil mengolah tempurung kelapa menjadi arang bernilai ekonomi tinggi. Berbekal ide kreatif dan ketekunan, Sani mampu membangun usaha pengolahan tempurung kelapa yang kini tidak hanya menguntungkan secara pribadi, tetapi juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Warga yang mayoritas berasal dari komunitas adat terpencil, kini turut dilibatkan sebagai tenaga kerja dalam proses produksi arang tempurung serta kopra. Usaha yang telah dirintis selama kurang lebih 25 tahun ini terus berkembang dari yang awalnya berskala kecil, kini hasil produksi arang tempurung kelapa milik Sani telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara.
4: Dari awal itu batok kelapanya adalah limbah ya, limbah yang tidak dimanfaatkan, hanya dibuang-buang oleh masyarakat kita. Maka begitu kita telusuri ternyata ini bisa menghasilkan cuan, kenapa tidak diolah? Maka dari beberapa orang ibu-ibu suku asli atau suku kad komunitas adat terpencil, kita ajak untuk membakar tempurung dijadikan arang, ternyata mereka mau. Jadi mereka itu yang membantu saya untuk mengolah tempurung menjadi arang, sehingga berjalannya waktu bukan jual di lokal saja namun ke luar negeri juga sudah kita ekspor. Usaha arang ini sudah 25 tahun, namun kita belum pengolahan ke briket karena terbatasnya oleh listrik ya kan, kemudian bahan baku juga kita masih kekurangan nih. Kalau di Bengkalis sendiri kelapa semakin punah, jadi kita untuk mengolah menjadi langsung briket itu agak sulit, butuh proses waktu lama.
3: Selain meningkatkan perekonomian keluarga, usaha ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Kehadiran usaha tersebut menjadi bukti bahwa limbah yang kerap dianggap tidak bernilai dapat diolah menjadi produk bernilai jual tinggi apabila dikelola dengan inovasi dan kreativitas.
4: Kalau awalnya mencoba ya, karena terlalu banyak limbah yang dibuang sepertinya tidak dimanfaatkan, akhirnya kita mencoba belajar melalui YouTube, buka-buka internet dan segala macamnya. Nah, di situ kita ketemu ide untuk pembuatan arang, dan untuk sisi pemasarannya sudah ada di melalui internet juga, kita hubungi pembeli dan responnya cukup bagus.
3: Waktu pertama sekali gimana?
4: Ya, waktu pertamanya seperti itu. Dulu belum ada kemudahan seperti WA atau apa ya. Dulu saya pakai laptop, beli apa, pakai modem ya kan, harus lewat usaha itu. Maka kita lihat dari internet tuh, dan kita dapat untuk komunikasi sampai ke Jawa Tengah.
3: Pertama sekali dijual ke
4: Jawa Tengah, ke Jogja. Jogja.
3: Itu awal pertama sekali ya.
4: Awal, iya, dengan harga arang waktu itu 800 rupiah. tapi bahan bakunya gratis. Dulu bahan bakunya masih berserakan di pasar, boleh diminta semuanya kan. Jadi dengan harga 800 rupiah pun masih dapat.
0: Berapa banyak kilo yang dijual waktu itu pertama sekali?
4: Oh, pertama sekali kita dalam satu bulan dapat 50 ton. 50 ton awalnya, iya, iya. Awalnya 50 ton satu bulan, terus meningkat. Nah sekarang sudah banyak anak-anak muda kita yang mulai belajar, dan itu harus berbagi, tak masalah. Nah, makanya itu kita pun buat usaha tidak hanya satu, beberapa usaha lain. Jadi kita tak dapat dari arang, ada dari kopra, tak dapat dari kopra, ada pinang.
0: Ini juga udah pernah diajarkan ke masyarakat juga ya?
4: Sudah banyak lapangan kerja yang apa kita ciptakan untuk masyarakat kita, namun hasilnya belum maksimal, masih butuh perjuangan tingkat tinggi, dan perhatian pemerintah juga harus lebih tinggi.
3: Melalui usahanya, Sani, perempuan yang memiliki 3 orang anak ini, tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga turut memberdayakan masyarakat lokal agar lebih mandiri dan produktif. Selain memproduksi arang tempurung, ia juga mengolah kelapa menjadi kopra sebagai sumber pendapatan tambahan. Namun dalam menjalankan usahanya, Sani yang pernah menjadi kepala desa Bantan Timur 2 periode ini, ia mengaku kerap menghadapi sejumlah hambatan, terutama keterbatasan bahan baku kelapa dan tempurung. Kondisi tersebut sering mempengaruhi proses produksi yang bergantung pada ketersediaan bahan baku dari masyarakat sekitar. Meski demikian, arang tempurung hasil produksinya tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara seperti Malaysia, China, dan beberapa negara lainnya. Dari penjualan tersebut, usaha Sani mampu menghasilkan omset sekitar 30 juta rupiah hingga 40 juta rupiah setiap bulannya.
0: 25 tahun sudah melakukan usaha ini, Bu, ya, dari arang tempurung.
4: Yeah.
0: Dan ke negara mana saja nih sudah diekspor atau hanya untuk lokal kita aja?
4: Untuk awal kemarin kita ekspor ke lokal, tetap lokal masuk dimanapun wilayah yang mau kita kirim. Kemudian sudah ada ekspor ke Malaysia, kemudian ke Saudi ya. Ke Saudi kita melalui pabrik yang ada di Lampung atau di Jogja. Kemudian ini karena ada sedikit permasalahan perang, kita mencoba untuk pengiriman ke Cina. Memang di Cina permintaan dari dulu cukup tinggi, namun harganya belum masuk, makanya kita lebih cenderung kirim ke Saudi. Namun karena di Saudi saat ini lagi ada masalah perang, jadi kita kirim ke Cina.
0: Hitungan harganya gimana, Bu? Ton atau kiloan itu
4: di... per kilo. Nanti tetap itu kalau masalah harga menyesuaikan keadaan. Kalau memang sedang dibutuhkan bahan bakunya, harga lumayan tinggi. Namun kalau lagi stok barang di pabrik lagi banyak, memang ada harga turun.
0: Berapa sih, Bu, harga yang pernah Ibu jual yang terendah dan tertinggi?
4: Kalau dulu harga jual itu per kilonya Rp5.000, namun saat ini sebelum perang itu sudah mencapai Rp15.000 per kilo arang. Namun sekarang lagi perang, ini ada turun harga mencapai harga Rp8.000 per kilo. Namun ada diperkirakan akan naik lagi, namun kita belum bisa pastikan kapan naiknya.
0: Biasanya kalau ekspor itu berapa banyak, Bu? Berapa ton?
4: Kalau permintaan sesuai dengan MOU kita, mereka mintanya 1 bulan 500 ton. 1 bulan permintaan luar biasa. Bahkan itu dari satu pabrik, beberapa pabrik lagi juga ada yang mau. Namun kita tidak pernah menerima itu karena bahan baku di Kabupaten Bengkalis masih banyak kurang. Apalagi sekarang penanaman kelapa sudah mulai punah, banyak penanaman sawit. Jadi untuk arang briket atau untuk arang tempurung ini memang masih kurang. Kita di sini bahan baku kita masih kurang.
0: Tapi sejauh ini berapa banyak yang Ibu eksporkan?
4: Untuk yang pernah saya ekspor 1 bulan itu 50 ton. 1 bulan 50 ton karena untuk 50 ton arang itu kita membutuhkan 200 ton ton tempurung. Dan 200 ton tempurung itu kita membutuhkan 1000 ton kelapa. Jadi luar biasa. Dia seperempat itu ya kan. Jadi memang kita kalau memang ingin mencapai target lebih tinggi, kita memang bukan dari Kabupaten Bengkalis saja, kita harus ambil dari luar, dari Sumbar, dari Tembilahan, dari Guntung, dari daerah-daerah penghasil kelapa.
0: Tapi ini Ibu udah masukkan kelapa dari luar untuk saat ini?
4: Kalau untuk saat ini kelapa kita tak ada masukkan, namun kalau kita mau pengiriman ke Jogja, kita sudah ada ngambil dari luar, baik dari Lampung, baik dari Sia atau dari Tembilahan, kita udah ada mulai ngambil.
3: Untuk menjaga keberlanjutan usaha, Sani juga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin menjual kelapa maupun tempurung kepadanya. Ia membeli kelapa dengan harga sekitar Rp3.000 per butir sebagai upaya mendukung pasokan bahan baku sekaligus membantu perekonomian warga. Kedepannya, Sani berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan tidur untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman kelapa. Dengan demikian, ketersediaan bahan baku dapat terjaga dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.
4: Kalau untuk tempurung saat ini kita terima, baik dari ibu-ibu UMKM yang buat usaha makanan atau apa, ini tempurung yang sedikit-sedikit itu kumpulkan, kita ambil per kilonya Rp1.000. Jadi kalau memang ada ibu-ibu yang mau jual, cari nomor handphone saya, nanti bisa ditelepon ke 0813-6453-3374. Langsung aja ke saya di WA, nanti ada anggota saya yang datang jemput. Walaupun hanya satu karung, jumlahnya 20 kilo, insya Allah kita bantu jemput. Tapi yang kawasan Bengkalis Banten ya. Namun kalau untuk di luar itu mungkin harus dalam partai besar.
0: Nah kalau untuk tempurung, kalau untuk kelapa misalnya bisa beli berapa per buah atau
4: macam? Oh kalau saya per kilo itu ngambil memang dari petani. Untuk saat ini per kilonya Rp3.000 dari petani. Namun nanti kita untuk harga jual lagi per kilonya Rp4.000. Namun pilihan yang super.
0: Oke. Jika kalau kelapa lokal, pernah nggak terima beli kelapa dari luar?
4: Nggak, karena kelapa lokal kita cukup untuk kebutuhan masyarakat kita di sini.
0: Ya, Bu, apa sih Bu harapan Ibu ke depan?
4: Harapan kita mudah-mudahan petani di khususnya di Pulau Bengkalis semakin meningkat karena lahan tidur masih banyak di Bengkalis ya. Jadi untuk anak-anak muda kita kalau memang jemput rezeki di negeri seberang, ada yang ke Malaysia, kalau yang swasta ya pulang dari Malaysia ada waktu kosong, manfaatkan lahan kita yang ada karena selain kelapa mungkin tanaman lain atau usaha-usaha lain bisa dikelola di wilayah, walaupun lahan kita cukup kecil namun bisa diupayakan untuk dimanfaatkan kegiatan yang lainnya.
3: Salah seorang pekerja, Nur, 42 tahun, mengaku telah bekerja bersama Sani selama kurang lebih 2 tahun. Dalam kesehariannya, ia mulai bekerja sejak pukul 7 pagi hingga pukul 17 sore. Pekerjaan yang dilakukannya cukup beragam, mulai dari mengolah kelapa menjadi kopra hingga membantu proses pembakaran tempurung untuk dijadikan arang.
0: Udah lama ikut kerja sama Bu Sani?
5: Udah 2 tahun.
0: Apa aja Bu yang dilakukan di tempat Bu Sani?
5: Nah, itu apa tuh? Bakar kenarang, jongkel kelapa, tak ada kelapa kan belah pinang. Itulah kalau tak ada kan kesinilah kami kerja kebun sama dia.
0: Jadi di Banten Tengah itu kegiatan Ibu sehari-hari lah ya. Kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa?
5: Jam 7 pagi sampai jam 5 petang. Baru pulang.
0: Okay. Ramai di situ?
5: Ramai. Ramai. Sekarang pun ada juga kawan situ. Nyongkel kelapa.
0: Di situ gimana, enak nggak kerjanya?
5: Enak, enak juga kerja hari-hari terus.
0: Ada.
5: Nah, tergantung kita lah. Kalau dah kita penat, ya kita perai satu hari. Bilang sama Ibu Sani, ya kami dah penat gitu. Nah, besoknya lanjut lagi.
0: Kalau hitungan kerjanya gimana, di gaji harian atau gimana?
5: Gaji harian.
0: Harian. Jadi kalau masuk dibayar kalau
5: enggak. Iya, tidaklah. Macam mana nak dibayar, kita tak kerja.
0: Berapa sih Bu dibayar?
5: Dia bayar satu hari 70. Kalau lewat jam, kalau sampai jam 6 ditambahnya lagi.
0: Oh, ada istilahnya jam lembur lagi ya.
5: Tambah lagi kerjanya.
0: Ramai ibu keluarga situ semua kerja atau gimana?
5: Kawan-kawan lah, jiran-jiran.
0: Kalau keluarga ibu ada anak, suami?
5: Tak ada. Aku satu orang aja.
0: Jadi kalau seandainya kerja

0: Pula kasih tahu kawan-kawan, ramai dah ini. Kelapa Ibu Sani sudah sampai. Itu Kak, kamilah menyampaikan ke kawan-kawan.
1: Manggil ya.
0: Kerja situ.
2: Dalam proses pembuatan kopra, Nur menjelaskan bahwa kelapa terlebih dahulu dibuang sabutnya, kemudian dibelah dan dikeluarkan dagingnya dengan cara dicongkel. Selanjutnya, daging kelapa dinaikkan ke tempat penyalai atau pengeringan. Sementara itu, untuk pembuatan arang tempurung, pekerjaan dilakukan sejak pagi hingga sore hari. Jika terdapat tambahan pekerjaan di luar jam kerja, para pekerja akan menerima upah lembur dari Sani.
0: Ya, bekerja ya semangat lah kita Bu, hari-hari terus kita dapat uang. Bikin belanja hari-hari kan bisa. Tok berasnya 2 kilo, 1 kilo. Nah, gitu belanja dapur, ya lada, bawangnya. Kan lengkap kita semua kan?
1: Iya.
0: Nah, kita kasih lengkap di rumah. Baru besok kita kerja lagi, ya, simpan duitnya sikit-sikit. Itu ini tadi sekolahkan cucu sampai nang tamat cucu ini tadi sekolah. Jadi kata Ibu Sani, Ibu Nur mau itu tak mau ndak aku kasih sebiji. Iyalah ndaklah Bu. Inilah tadi satu hari potong 20, kadang satu hari potong 20. Lama-lama 2 tahun habis Bu. Selesainya.
1: Ada baru?
0: Tak.
1: Okay.
0: Bekas pakai lah gitu. Semampu aku tak mau Bu, aku nih kerjanya sikit. Ya, aku tak mau Bu kerjanya sikit. Tak apa-apalah kata Wak Ran. Tak apalah Wak Nu, lambe aja. Yalah kalau Ibu mau, itulah aku cari sikit-sikit. Gitu, sekolahkan cucu.
2: Nur mengaku bersyukur dapat bekerja dan memperoleh penghasilan dari usaha tersebut. Dari hasil bekerja, Nur juga berharap dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya, termasuk memiliki kendaraan sendiri yang sudah bisa dibeli secara bertahap melalui sistem cicilan. Kisah Sani membuktikan bahwa kreativitas dan ketekunan mampu mengubah sesuatu yang dianggap limbah menjadi sumber penghidupan yang bernilai tinggi. Dari tempurung kelapa yang sebelumnya terbuang sia-sia, kini lahir produk arang yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mampu menembus pasar internasional. Lebih dari sekadar membangun usaha, Sani turut membuka lapangan pekerjaan dan memberdayakan masyarakat sekitar, khususnya bagi komunitas adat terpencil. Kehadiran usaha ini menjadi bukti bahwa pengelolaan sumber daya lokal secara inovatif dapat memberikan manfaat yang luas bagi perekonomian masyarakat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi lagi dulu, Pali, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Ya, berikan selamat sore dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis dan

Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam Warta Berita Daerah RRI Bengkalis. Pokok-pokok berita utama. KRI Lepu 861 bersama BI Riau gelar ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 di Pulau Bengkalis. Kebakaran hanguskan rumah warga di Desa Senggoro. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Maimunah Ismail.

0: Berita pertama pendengar, KRI Lepu 861 Open Ship di Dermaga Palindu Bengkalis bersama Bank Indonesia dalam ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026. Warga masyarakat antusias berkunjung. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Antusiasme masyarakat mewarnai kegiatan Open Ship KRI Lepu 861 yang digelar di Dermaga Pelindo, Bengkalis, Rabu pagi. Kegiatan ini merupakan bagian dari ekspedisi Rupiah Berdaulat atau ERB 2026 hasil kolaborasi Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut. Sejak pagi, masyarakat, mahasiswa, dan pelajar memadati lokasi untuk melihat secara langsung kapal perang TNI Angkatan Laut. Pengunjung diajak berkeliling kapal, melihat alutsista, mengenal berbagai ruangan di dalam KRI, serta berdialog dengan prajurit TNI Angkatan Laut. Komandan KRI Lepu 861 Mayor Laut P. Pradipta Aski Rismawan mengatakan keikutsertaan KRI Lepu 861 dalam ekspedisi Rupiah Berdaulat merupakan bentuk sinergi TNI Angkatan Laut dan Bank Indonesia dalam mendistribusikan uang rupiah ke wilayah terdepan, terluar, dan terpencil.
2: KRI sendiri berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk membantu mendistribusikan ke pulau-pulau terluar, dalam hal ini 3T, yaitu terdepan, terluar, dan terpencil. Jadi yang tidak bisa dijangkau oleh Bank BI untuk mendistribusikan uang itu, nah, pihak KRI itu membantu. Jadi lewat KRI, jadi bisa sampai ke 3T pulau tersebut. Jadi harapannya uang tersebut yang didistribusikan oleh Bank BI diterima seluruh masyarakat selain di kota-kota besar.
1: Sementara itu, Dewi, salah satu pengunjung, merasa bangga bisa berkesempatan mengunjungi KRI Lepu 861 dan merasakan menaiki kapal untuk melihat secara langsung kapal perang yang menjaga kedaulatan negara Indonesia.
3: Saya Dewi Manurung dari SMK Negeri 1 Bengkalis. Saya merasa bangga bisa berkesempatan mengunjungi KRI Lepu dan saya bisa melihat langsung kapal yang menjaga kedaulatan Republik Indonesia dan juga peralatan perangnya.
1: Kegiatan Open Ship juga bertujuan mendekatkan TNI Angkatan Laut kepada masyarakat. Selain masyarakat dapat naik ke KRI, melihat langsung alutsista yang dimiliki TNI Angkatan Laut, dapat mengenal berbagai ruang di kapal, melihat persenjataan, serta mengetahui fungsi dan tugas KRI Lepu 861. Reporter Morfiza, RRI Bengkalis.
0: Bank Indonesia Provinsi Riau melaksanakan ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 dengan melayani penukaran uang rupiah layak edar di wilayah kepulauan, termasuk di Pulau Bengkalis bersama KRI Lepu 861. Informasi selengkapnya kembali disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Bank Indonesia Provinsi Riau kembali melaksanakan ekspedisi Rupiah Berdaulat atau ERB 2026 untuk mendistribusikan uang rupiah layak edar sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat di wilayah kepulauan. Salah satunya, kegiatan berlangsung di Dermaga Pelindo Bengkalis. Kepala Seksi Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Provinsi Riau, Sofyan Catur Aprianto, mengatakan ekspedisi berlangsung pada 21 hingga 27 Juli 2026. Telah mengunjungi Rupat Utara dan Bengkalis, rombongan akan melanjutkan perjalanan ke Tebing Tinggi, Mendol, dan juga Sungai Guntung.
4: Kami dari tim ekspedisi Rupiah Berdaulat yang disingkat ERB Provinsi Riau tahun 2026 ini kami laksanakan dari tanggal 21 hingga 27 Juli yang diawali kemarin berangkat kami dari Dumai. Dumai berangkat tanggal 21 kemarin, sekarang 22 ya. Kita tolak pulau pertama itu di Pulau Rupat. Nah, tempatnya kita di Kecamatan Rupat Utara. Kami alhamdulillah kemarin berjalan yang lancar. Berangkat dari Dumai siang sekitar jam 10, tiba jam 2, kita langsung acara kurang lebih jam 3 karena membutuhkan perjalanan dan persiapan. Lalu berakhir di pukul 5 atau ya setengah 6 lah. Lalu malam bertolak ke sini, ini pulau kedua dan alhamdulillah kegiatan edukasi sosialisasi cinta bangga paham rupiah berjalan dengan baik. Nah, memang dua agenda utama kami itu adalah ya, edukasi tadi, ceritanya dan lain perkara.
1: Sementara itu, pengunjung KRI Lepu 861 Umi mengatakan dengan kunjungan ke kapal perang Indonesia tersebut, ia juga mendapatkan pengetahuan tentang uang rupiah dari pihak Bank Indonesia Provinsi Riau.
3: Perkenalkan, nama saya Umi Alfaiza dari SMK Negeri 1 Bengkalis. Dengan berkunjung ke kapal perang Indonesia KRI Lepu, saya juga akhirnya mendapatkan pengetahuan tentang uang rupiah yang layak edar dari pihak Bank Indonesia Provinsi Riau.
1: Terdapat dua agenda utama dalam kegiatan ERB 2026 bersama KRI Lepu 861, yakni edukasi mengenai pentingnya rupiah sebagai simbol kedaulatan negara dan layanan penukaran uang layak edar bagi masyarakat. Reporter Morfiza, RRI Bengkalis.

0: BI dan BRI serta TNI Angkatan Laut melaksanakan ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 sebagai upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan kali ini berada di Pulau Bengkalis. Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia BI bersama TNI Angkatan Laut dan Bank Rakyat Indonesia BRI Cabang Bengkalis kembali menggelar ekspedisi Rupiah Berdaulat ERB 2026 sebagai upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI melalui penyediaan uang rupiah layak edar, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mencintai, memahami, dan juga menggunakan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di gedung daerah Datuk Laksamana Raja di Laut pada Rabu 22 Juli 2026 diikuti puluhan pelajar, mahasiswa, perwakilan instansi pemerintah, tokoh masyarakat serta sejumlah organisasi perangkat daerah OPD. Pada kesempatan tersebut, tokoh masyarakat Bengkalis Sofian Said turut memaparkan sejarah singkat Pulau Bengkalis kepada para peserta sebagai bagian dari penguatan wawasan kebangsaan dan kecintaan terhadap daerah perbatasan. Kepala Seksi Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Sofian Catur mengatakan, ekspedisi Rupiah Berdaulat merupakan program tahunan Bank Indonesia yang telah dilaksanakan sejak tahun 2019.
2: Ini adalah kita-kita yang di daerah. Kita bekerja sama dengan KRI-KRI, Kapal Republik Indonesia yang TNI AL itu untuk membantu ke pulau-pulau yang terluar, terdepan, terpencil. Karena kita terus terang memang tidak bisa menjangkau kalau dari kita sendiri. Makanya kita gandeng KRI, TNI AL, KRI untuk kita mencapai pelosok sejauh mungkin, yang apalagi ini yang terdepan nih, agak-agak dalam tanda kutip sedikit bukan mengancam ya, lebih ke menjaga teman-teman atau penduduk warga masyarakat yang di ujung Indonesia ini supaya tidak menerima atau menggunakannya juga melalui menggunakan mata uang selain rupiah.
1: Sementara itu, pemimpin cabang BRI Bengkalis Hari Aulia Fadli yang diwakili oleh M. Rian Arfandi menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksana ekspedisi Rupiah Berdaulat di Kabupaten Bengkalis. Ia menilai kegiatan tersebut tidak hanya mempermudah masyarakat memperoleh uang layak edar, tapi juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan rupiah di tengah pesatnya perkembangan transaksi keuangan digital.
3: Mendukung dalam hati kegiatan dari Bank Indonesia ini dalam kegiatan Aku Cinta Rupiah. Harapannya kegiatan ini bisa terlaksana secara rutin ya setiap tahunnya, sehingga untuk masyarakat Bengkalis paham akan Aku Cinta Rupiah.
1: Melalui ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026, Bank Indonesia bersama TNI Angkatan Laut dan BRI berharap masyarakat di wilayah kepulauan semakin mudah memperoleh uang rupiah yang layak edar, sekaligus menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa dan perekat persatuan Indonesia. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Rancangan peraturan daerah RANPERDA terkait dengan pemilihan kepala desa Pilkades saat ini

0: Rancangan peraturan daerah RANPERDA terkait dengan pemilihan kepala desa Pilkades saat ini sedang direvisi di bagian hukum Sekretariat Pemkab Bengkalis dan sekaligus menunggu persetujuan DPRD. Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Bengkalis telah merampungkan penyusunan rencana peraturan daerah RANPERDA tentang pemilihan kepala desa Pilkades serentak saat ini. Dokumen RANPERDA tersebut telah diajukan ke bagian hukum Sekretariat Daerah Sekda Kabupaten Bengkalis untuk diproses lebih lanjut sebelum disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bengkalis. Kepala DPMD Kabupaten Bengkalis Ismail mengatakan tahapan berikutnya adalah menunggu pemerintah daerah mengusulkan RANPERDA tersebut kepada DPRD untuk dibahas hingga disahkan menjadi peraturan daerah. Menurut Ismail, RANPERDA Pilkades serentak yang telah disusun memuat sejumlah perubahan substansial dibandingkan dengan peraturan daerah sebelumnya. Perubahan tersebut dilakukan sebagai penyusunan terhadap peraturan pemerintah PP nomor 16 tahun 2026 sebagai aturan pelaksana undang-undang desa terbaru. Salah satu perubahan yang penting adalah masa jabatan kepala desa yang bertambah dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Selain itu, RANPERDA juga mengatur tentang mekanisme pemilihan kepala desa apabila hanya terdapat satu calon, jika sebelumnya Pilkades tidak dapat dilaksanakan dengan calon tunggal. Dalam aturan baru, pemilihan tetap bisa digelar. DPMD berharap proses pembahasan RANPERDA dapat segera dilakukan sehingga target pengesahan tahun 2026 dapat tercapai. Dengan demikian, pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Bengkalis dapat digelar pada 2027 mendatang.
2: Masih kita ajukan melalui bagian hukum dulu, nanti kan masuk dulu ke bagian hukum, nanti baru ke proses selanjutnya. Nanti itu kan melalui proses pengajuan oleh kepala daerah ya, DPRD.
1: Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Bengkalis Muhammad Pedro Arashid membenarkan bahwa RANPERDA Pilkades saat ini masih berada dalam tahap pembahasan di tingkat pemerintah daerah sebelum diajukan ke DPRD. Menurut Pedro, setiap rancangan peraturan daerah harus melalui proses kajian yang cukup mendalam, mulai dari analisis pasal demi pasal hingga bab demi bab.
3: Ya jelas nanti final apa akhirnya kan di DPRD, kalau perda kan DPRD harus melibatkan legislatif, baik itu
1: Ia menambahkan setelah seluruh tahapan di lingkungan pemerintah daerah selesai, RANPERDA Pilkades akan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bengkalis untuk dibahas, yang selanjutnya menjadi kewenangan Komisi 1 bersama pemerintah daerah hingga proses pengesahan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah RRI Bengkalis. Berita lainnya, pendengar, kebakaran menghanguskan satu unit rumah warga di Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis Rabu pagi. Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api dan memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Reporter Nur Fitriani melaporkan.
4: Kebakaran menghanguskan satu unit rumah semi permanen milik warga di Jalan Pramuka Gang Pembina Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis Rabu pagi, 22 Juli 2026. Laporan kebakaran diterima Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis pukul 6:18 pagi. Petugas tiba di lokasi 5 menit kemudian dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam dan 11 personel. Petugas berhasil memadamkan api pukul 7:20 pagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun satu unit rumah warga mengalami kerusakan akibat kebakaran. PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis Muhammad Fendro Ar-Rashid menyatakan, petugas langsung merespon laporan masyarakat dan tiba di lokasi dalam waktu 5 menit. Namun saat petugas tiba, api sudah membesar.
5: Terkait dengan kejadian yang di Jalan Pramuka, alhamdulillah kami respon itu sekitar 5 menit. Dari aduan masyarakat, kami sudah sampai di lokasi, namun informasi dari rekan-rekan pemadam, itu api sudah membesar. Jadi kami dari pemerintah Kabupaten Bengkalis turut berduka cita atas terjadinya kebakaran salah satu rumah warga. Insyaallah yang mengalami diberi kesabaran dan ketabahan di dalam menghadapi musibah ini.
4: Sementara itu, Ketua RT 1 RW 5 Dusun 3 Desa Senggoro, Rino Mulyono mengatakan, warga bergotong royong membantu mengamankan barang-barang milik korban dan segera menghubungi petugas pemadam kebakaran saat mengetahui terjadinya kebakaran.
5: Ya, harapan saya dari RT ya, mudah-mudahan apa bantuan dari yang berkaitan tadi datang ke tempat kejadian tadi lah. Jadi segera kena habis, sama sekali tidak ada apa-apa. Ya. Baju habis, semua habis, nengok-nengok gambar semua. istilahnya.
4: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis mengimbau masyarakat agar rutin memeriksa instalasi listrik menggunakan tabung gas sesuai standar keamanan serta berhati-hati dalam menggunakan api untuk mencegah terjadinya kebakaran. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dan permukiman saat curah hujan mulai berkurang. Kembali dilaporkan reporter Nur Fitriani.
4: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan api, baik untuk keperluan rumah tangga maupun pembersihan lahan. Imbauan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya potensi kebakaran saat curah hujan di sejumlah wilayah mulai berkurang. PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis, Muhammad Pendro Ar-Rashid, mengatakan masyarakat perlu memastikan instalasi listrik dan tabung gas digunakan secara aman serta tidak membakar sampah atau lahan secara sembarangan.
5: Karena ini mengingat kita di Bengkalis, curah hujan juga agak kecil, di mana di Kecamatan Mandau, Desa Pulau Apu itu sudah terjadi kebakaran lahan. Jadi sebagai pengingat kita bersama.
4: Ia menambahkan pihaknya sebelumnya juga menerima laporan kebakaran di sejumlah wilayah. Karena itu, kewaspadaan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah meluasnya kebakaran, terutama di wilayah yang memiliki lahan mudah terbakar. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Demikian pendengar Warta Berita Daerah edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maimunah Ismail mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Pohon sukun mampu tumbuh tinggi mencapai 20 hingga 30 meter. Tanaman ini sangat cocok tumbuh di wilayah beriklim tropis, terutama pada dataran rendah dengan ketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Sukun juga berkerabat dengan kluwih yang dikenal memiliki buah berduri dan berbiji.

Ya, selamat sore dan terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Ya, apa kabar Anda sore hari ini? Sehat selalu dan tetap semangat ya, ceria, happy ya, karena kebahagiaan itu adalah milik kita semua pendengar. Jadi jangan sedih, jangan galau-galau. Jangan murung-murung dan juga tetap semangat ya, walaupun hari semakin sore pendengar. Ya, memang sudah banyak pekerjaan yang sudah dilakukan sepanjang hari ini dan membuat kelelahan, tapi yakinlah semua itu menjadi ladang amal pahala bagi Anda. Dan cucuran keringat, letih, lesu, lelah, penat, apalagi ya. Apalagi ini bagi pekerja keras yang mencari rupiah yang halal untuk buat keluarga ya, semoga mendapatkan pahala yang banyak berlipat ganda juga. Tetap semangat untuk Anda pendengar, dan jadikan hari-hari yang silih berganti ini harus tetap selalu dalam apa ya, sesuatu yang baiklah, kondisi yang baik, melakukan sesuatu yang terbaik untuk Anda, untuk keluarga, begitu juga. Ya, karena kita hidup untuk melangkah ke depan ya, bukan untuk masa lalu. Nah, jadi pendengar harus tetap semangat. Hidup yang memang banyak nih batu, hambatan, rintangan ya, tapi memang begitulah hidup ya. Kita memang harus menjalaninya. Tetap semangat untuk Anda, tetap bijak menyelesaikan berbagai problema hidup yang masing-masing individu itu berbeda-beda. Dan itu juga pasti bisa diatasi apabila kita berpikiran jernih ya, tidak galau, tidak langsung cemas begitu. Tetap semangat untuk Anda, tenangkan diri Anda. Tapi kalau nanti sakit nanti kan susah ya. Baik pendengar, masih bersama di Lintas Bengkalis sore untuk Anda pendengar. Jangan salahkan cinta, lagu berikut untuk Anda pendengar.

0: Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.
1: Kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
2: Apa kabar, Macik Dicek?
3: Siapa kabar?
4: Priben kabar, Cek?
5: Aisyah Raugo Talifuse.
6: Kemana kabar, kawan?
7: Sampai subuh, saudaraku. Napa karya balik?
8: Horas dongan. Moha kabar, Muna?
9: Puha barakan rakan mandung.
10: Wadama.
1: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
11: Saya bangga menjadi Indonesia.
1: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
7: Nasanan totong inararan. Jadi bagian Indonesia ini.
1: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Bait Al-Hikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak. Didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait Al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.

0: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, rangkaian lagu-lagu religi kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, berakhir sudah kebersamaan saya Maimunah Ismail menemani Anda pendengar di hari Rabu ini 22 Juli 2026. Saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf terselap kata-kata dan bahasa. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Kami akan hadirkan nanti untuk Anda pendengar Mimar Islam dan juga pengajian ayat suci Al-Quran serta seruan azan ya untuk Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya masuk pada hari ini pukul 18.23 menit waktu Indonesia Barat. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore, terima kasih untuk Anda pendengar.

Kawan, siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa salatan wasalaman ala rasulillah. Asyadu an la ilaha illallah wa daula syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabi abadah. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada sore ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman serta umur yang panjang, sehingga kita selalu bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur yang panjang menjadi barokah. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema tausiah kita pada sore ini adalah keutamaan sholat subuh berjamaah. Allah berfirman dalam Al-Quran. Apa firman Allah dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhura. Kata Allah, dirikanlah olehmu sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh, karena sesungguhnya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Di antara kelebihan sholat subuh dalam buku Keajaiban Sholat Subuh karangan Imam Ali Abdussami, beliau mengatakan, yang pertama keutamanya adalah mendatangkan keberkahan. Bukankah Nabi berdoa untuk orang yang sholat subuh ke masjid, orang-orang yang sholat subuh pagi-pagi, Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku yang bangun pagi-pagi, yang sholat subuh di masjid pagi-pagi. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Apa makna berkah ini? Banyak orang yang mengatakan, mudah-mudahan berkah pak, mudah-mudahan berkah bu. Apa makna berkah ini? Makna berkah adalah ziyadatun khair fi khair. Di saat nikmat bertambah, kesolehan bertambah. Di saat umur bertambah, ketaatan kita bertambah. Ini yang didoakan oleh Rasulullah, agar kita hidup ini bisa menjadi berkah. Ketika harta bertambah, didoakan oleh Rasulullah agar hidup kita menjadi berkah. Siapa yang akan diberikan keberkahan dalam hidup? Orang-orang yang istiqomah menjaga sholat subuhnya secara berjamaah mendapatkan keberkahan. Seorang pemimpin yang hidupnya barokah adalah banyak kebaikan yang dia buat untuk umat dan rakyatnya. Di ketika kita ingin menjadi pemimpin yang barokah, apa yang kita lakukan? Di saat kita menjadi pemimpin, banyak orang yang tertolong oleh tanda tangan kita, banyak orang yang terbantu. Kemudian di saat kita jadi orang-orang kaya, siapa orang-orang yang kaya yang berkah? Itulah orang-orang kaya, dengan kekayaannya dia bisa membantu dan menolong agama Allah. Bukankah Allah sudah berjanji, ya ayyuhallazina amanu in tansurullahi yansurukum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti menolong kalian. Siapa orang-orang berilmu yang barokah? Di saat ilmu bertambah, kebaikan dia bertambah. Bukan dendam yang bertambah, bukan kebencian yang bertambah. Kalaulah ada orang yang punya ilmu, kebencian bertambah. Sesama muslim benci dengan orang muslim, benci dengan orang kafir, tak benci. Itu tanda hidup itu bukanlah ada keberkahannya. Maka orang yang menjaga sholat subuhnya, Allah akan memberikan, mendatangkan keberkahan kepadanya. Para pendengar RRI dimanapun berada. Kemudian yang kedua, keutamaan sholat subuh itu pahala seperti sholat malam, seperti sholat malam semalam suntuk. Siapa yang bisa melakukan sholat malam semalam suntuk? Tapi Allah memberikan pahala kalau kita keluar dari rumah kita subuh-subuh, kita lakukan sholat subuh berjamaah. Itu seolah-olah kita mendapatkan pahala seperti melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Mungkin kita tak mampu, tapi Allah memberikan pahala semisal itu. Maka bagi kita yang selama ini, yang mungkin selama ini masih malas-malasan, kita tak tahu, bisa saja tahun ini adalah tahun terakhir dalam hidup ini. Kalaulah ini terakhir hidup kita ini, tak pernah sholat subuh,
apakah kita akan mati nanti menghadap Allah? Apa yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang ketiga, keutamaan salat subuh adalah kita berada dalam jaminan Allah. Nabi bersabda, barang siapa yang salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang berkata kepada kita, Bapak jangan takut dengan kehidupan Bapak, anak-anak Bapak itu saya yang menjaminnya, sekolahnya saya yang menjamin, kalau Bapak hari ini sakit jangan risau. Lapang rasanya hati kita kalau ada orang menjamin hidup kita, lapang hati kita. Tapi orang yang istiqomah sholat subuhnya, siapa yang menjamin kehidupannya? Allah lah yang menjaminkan kehidupannya. Allah menjamin kehidupannya. Maka kita tentu lebih yakin lagi dari jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hari ini kita meminta kepada manusia sekali dua kali, orang masih senang. Tapi kalau minta 3-4 kali, orang sudah merasa muak pula dengan kita. Tapi kalau minta kepada Allah, Allah malah senang ketika kita suka dan selalu meminta kepadanya. Kemudian yang keempat, apa keutamaan yang Allah berikan kepada kita yang istiqomah melakukan sholat subuh berjamaah? Yang keempat adalah mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Nabi bersabda, sampaikanlah berita kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid, diganti cahaya sempurna di hari kiamat. Maka beruntung bapak ibu yang selama istiqomah waktu subuh-subuh masih gelap, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan kampungnya, dia tinggalkan anaknya, dia berangkat ke masjid dalam keadaan gelap. Insya Allah gelap di dunia itu akan diganti cahaya nanti di hari kiamat. Bukankah kita risau di tengah malam, lampu PLN mati berjam-jam, risau kita. Tapi apakah kita tidak risau nanti ada kegelapan di alam kubur? Tapi kalau istiqomah kita sholat subuh berjamaah, insya Allah kubur kita akan menjadi cahaya, akhirat kita bercahaya, mahsyar kita bercahaya di mahkamah Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar ini dimanapun berada, kalaulah kita bisa ambilkan permisalan bercontohan, jika diumumkan kepada kita, wahai masyarakat, 2 minggu lagi akan ada itu pemadaman lampu, apa yang kita persiapkan? Seluruh minyak tanah itu kita siapkan untuk lampu-lampu yang tradisional yang dibuat orang-orang kampung dulu, disiapkan. Itu genset-genset lama diperbaiki karena gelap itu 2 minggu. Tapi ada gelap yang lama, kapan? Besok, di akhirat. Tapi khusus orang-orang istiqomah sholat subuhnya, nanti di akhirat kelak akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI dimanapun berada, kemudian yang kelima, disaksikan oleh para malaikat, inna Qur'anal fajri kana mashhura. Sesungguhnya orang-orang yang melaksanakan sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat Allah. Maka kalaulah sudah senantiasa terbiasa melakukan sholat subuh, kemudian nanti ketika ahli subuh ini meninggal dunia, ruhnya dibawa ke langit, malaikat yang di langit itu akan menunggu kedatangannya. Karena laporan beliau ini sering masuk setiap hari. Laporan beliau sering masuk, dilaporkan beliau yang bangun, beliau yang sedang berdoa, beliau yang sedang sujud. Maka ditunggu dan sangat dikenal oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, apa keutamaan sholat subuh? Yang keenam, terhindar dari sifat munafik. Bukankah kita sangat tersinggung kalau disebut orang-orang lain kita itu orang yang munafik? Tapi ternyata bainal mu'min wal munafikin, beda antara orang mukmin dengan orang munafik, kata Nabi, tengok nanti di saat sholat subuh, di saat sholat isanya. Karena sholat isa dan sholat subuh itu paling beratlah dilakukan oleh orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu sangat berat melakukan bangun sholat subuh, melakukan sholat isya itu berat. Tapi kalau maghrib dia bisa, zuhur dia bisa. Tapi kalaulah sudah subuh, mereka kadang-kadang tak mampu, dalam setahun itu jarang ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa kita terhindar dari penyakit kemunafikan. Karena orang-orang munafik, innal munafikin, sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya itu di min aspalin nar, di aspal. Aspal itu apa? Tempat yang paling bawah. Itulah
yang Allah berikan balasan untuk orang-orang munafik. Kemudian yang ketujuh, mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Kata Nabi, man sholat subuh jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, kemudian dia duduk mengingat Allah, kemudian masuklah waktu suruk, kemudian dia lakukan sholat sunat dua rakaat, namanya sholat sunat suruk, faka'an nama haji wal umrah, sama mendapatkan pahala haji dan umrah. Jika kita hidup pas-pasan hanya dapat makan saja, tapi kita juga kepingin tahun ini orang berangkat haji, kita tidak bisa berangkat, apakah Allah itu maha adil? Allah maha adil. Allah berikan amalan bagi orang-orang miskin yang tidak bisa haji, ternyata ada amalannya melakukan sholat sunat suruk seperti mendapatkan pahala haji dan pahala umroh. Para pendengar RRI dimanapun berada, tentu kita ingin setiap tahun kita bisa berangkat ke sana, tapi karena mungkin kondisi ekonomi kita, Allah memberikan amalan untuk kita yang tidak dalam keadaan mampu. Kemudian yang kedelapan, apa yang Allah berikan bagi kita yang bisa istiqomah sholat subuh berjamaah, mendapatkan berkah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rak'atul fajri khairu minat dunia wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Apa makna lebih baik daripada dunia dan segala isinya? Menurut ulama hadis, maknanya adalah orang yang istiqomah sholat subuh berjamaah, sholat sunat dua rakaat sebelum subuh, maknanya dia tidak akan diperbudak oleh dunia. Ini makna menurut sebagian ulama hadis. Maka banyak hari ini orang-orang yang diperbudak oleh dunia. Dunia itu mengaturnya, bukan dia mengatur dunia. Tapi berbeda orang-orang yang dia, dunia itu dia mengatur. Dia tenang, dia tidaklah seperti binatang ternak yang diberikan beban yang tidak pernah merasa puasnya. Inilah kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang istiqomah melaksanakan sholat subuh, melaksanakan sholat sunat sebelum subuh dua rakaat, mendapatkan keberkahan lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Para pendengar dimanapun berada, kemudian terakhir satu kisah yang sangat menarik, kisah seorang bapak yang lama belum diberikan keturunan oleh Allah. Apa keinginan beliau? Beliau menulis dalam sebuah tulisan beliau, ya Allah, jika engkau berikan saya keturunan, ya Allah, tangan kanan akan memegang istri setiap subuh, tangan kiri akan memegang anak. Ini cita-cita orang-orang yang selama ini belum diberikan keturunan oleh Allah. Itu cita-citanya. Subuh hari anaknya akan dibawanya ke masjid. Tapi apa yang terjadi hari ini? Banyak orang yang memiliki anak. 5, 6, 7 orang anaknya. Tapi tak satu pun anak dibawanya ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Para pendengar dimanapun berada, maka inilah kekuatan umat ini. Di saat umat ini sudah mencintai sholat subuh seperti sholat Jumat, ini yang ditakutkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Di saat kita sudah ramai, doa-doa mustajab, disitulah ketakutan mereka. Mudah-mudahan semangat kita muncul dengan tausiah yang singkat ini. Mudah-mudahan kita semakin banyak dan semakin kuat bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang bisa mencintai sholat subuh. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan diwahyukan Al-Quran kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu salat wajib dari beberapa salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat, atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya, akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, diantaranya fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun, celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia udah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya yang gak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat? Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita gak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Seorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suami itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah? Satu-satunya, kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabbnya adalah as-shalah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wuthqa, ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami, suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat, orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat, sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Kita boleh tidak membayar zakat kalau tidak mampu,
Kita boleh enggak haji kalau tidak mampu. Kita boleh enggak puasa kalau tidak mampu dengan cara diqadha atau bayar fidyah. Tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat. Karena jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu karena lagi musafir, kita bisa menjamak. Tidak bisa melakukannya di masjid karena ada uzur-uzur tertentu, hujan, badai, dan seterusnya, melakukannya di rumah. Tidak bisa melakukan secara berdiri, bisa duduk atau berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat, saking pentingnya ibadah ini. Allah gak mau kita memutuskan Allah. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan tanpa alasan? Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan, gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita

dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya

saat dirinya harus dicabut nyawa, masih mengatakan, Umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar. Perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah. Pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan bunda? Tidak pernah dihiraukannya rasa sakit yang mendera. Apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan. Itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan. Kita bermunajat. Kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Rab. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Rab. Jikalau mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbah, untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah. Jangan diazab. Jadikan kuburnya teman-teman surga. Berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jikalau nanti, ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu, ya Rab, rindu hati menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya, ya Allah. Ya Rabbi, ya Rabbah, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan hebat tanpa mereka, ya Allah. Mereka yang telah membuat kami seperti ini. Mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabbah, jangan biarkan kami terpisah. Jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah keduanya, ya Allah. Ya Rabbah, selamatkan mereka.

0: aman dan nyaman untuk anak atau germas Rana guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
1: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
2: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno mengatakan, ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
1: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
3: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman, pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak dari Pak Menko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
2: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
4: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
5: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita tanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
4: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
6: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para sopir-sopir kita yang menggunakan kendaraan. Kita menetapkan tarif. Ya, kita juga menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
7: Jadi akan masuk ke mana, Pak? Aturan yang terkait juga masuk ke
6: kan ini kita satu ekosistem. Jadi makanya Pak lebih WPM mengundang kita karena ini berkorban ekosistem digital. Jadi kita ketemu, kita
7: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
8: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husen, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru. Namun,

0: hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
1: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini, untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
0: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan seperindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam seperindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blue Ray Cargo, John Phil, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blue Ray Cargo, yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blue Ray, yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
4: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Peri Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga, karena kebijakan insentif menurut Peri dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
3: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
4: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level 18.000 rupiah per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka, diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
5: Untuk terkait dengan BI rate gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhiran nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
4: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Laporan Eliana Zahra.
6: This is what I want to see young people embracing democracy.
7: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
6: This is what I want to see young people.
8: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
7: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
6: For already many decades, or some decades,
9: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
6: But democracy is not a finished project.
7: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
10: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
11: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brazil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
12: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
11: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
13: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
11: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain lain, berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti, khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Manisari, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara. Memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silian, Selakasket, Korens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
14: I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a.
15: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
2: Michel Bakker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan Timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan Timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, kan dia cuma bercanda. Namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai. Atau mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara. Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama. Ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal agar kita toleran.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Dan ini perjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya, aku bisa nemenin malam-malam. Biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iyalagi.
1: Buat semua pendengar-pendengar. Tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tau sama, sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan di malam-malam. Bener loh, bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi
0: dalam satu tahun
1: berapa kali.
0: Iya bener. Bersama Isan Tarere malam ini.
1: Iya,
0: Andes Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes.
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu, subur selalu, bahagia selalu.
0: Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya, tapi hari ini kita
0: kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong, hari ini rame banget.
1: Ya, iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau gak berdua, bertiga, berempat. Nah, ini
1: maksimal berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial, kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya, kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung, telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp.
0: Di boleh WhatsApp kita di 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu. Ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya. Demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi udah disampaikan, hari ini ada aku Isan Tarore dan juga...
2: ada Anda Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
2: Beramai-ramai.
3: Tuh kan.
2: Suaranya udah kedengeran.
3: Jokes bapak-bapak, jadi saya ketawa bapak-bapak.
2: Emang udah cocok, emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pencet suara banget ya. Oke. Malam.
2: Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini
3: ya. Ada siapa sih Anda?
2: Nah, ini dia, langsung aja deh kita kenalin. Ini dia, The Best Jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Tahu itu doang lagi ya. Banyak ya, yang itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada jatuh cinta.
3: Ada sebutin lagi.
2: Ada radio, ada rindu bermimpi ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan, buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, apakah kurang?
4: Boleh diangkat?
3: Boleh dong.
2: Boleh diangkat.
5: Udah kering diangkat ya.
2: Apa nih? Ini kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
5: Paling kakak gimana? Paling kakak. Yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita.
5: Terus? Aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus?
4: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kalsa.
4: Sama-sama, oke, sama-sama. Cute kayak
2: mereka. Agak kali ini ya, baru kali ini ya. Ngelihat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
4: Aku jadi mau kenal jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
4: Alvin.
3: Abang Alvin di
4: temannya Sigit.
3: Oh, ya tahu Bang, temannya Sigit di pegang apa? Vokal. Oh, vokal.
2: Siap, kasih tangan juga Kak. Aku juga temennya dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan. Iya,
4: ngaku beneran.
3: Tapi beneran. Ngakuin enggak? Oke. Terus satu lagi.
6: Kalau aku Ramzi, main akordeon kalau di.
2: Oh, iya.
6: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
6: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
4: Ujian kelas 6 itu.
3: Allah. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
4: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
4: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar. Yeah. Gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat
2: kan? Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RRS Jakarta.
3: Halo. Jadi kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang
2: sama. Ah, yang sini. Sama aja sih kelihatan juga.
3: gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Karena lagi ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
4: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
4: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
4: Kita udah pernah, biasanya udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
3: Wow. Karena
4: bikin buku belum pernah kan gitu. Udah ini kita coba.
3: Berarti memang benar-benar Best Jam di 32 tahun ya. Berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget, tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
4: Boleh dibuka?
3: X Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya. Huh?
3: Boleh dibuka. Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Ada isinya.
4: Takutnya
3: enggak
4: ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, Wak. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
3: Ini
2: bahannya pun
3: beda. Iya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka kenapa ini buku menu.
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
6: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Mm-hmm. Emang sebelum Best Jam apa namanya?
4: Peter Pan.
3: Cikusti kali sangkatan.
4: Banyak. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa.
3: Oh.
4: JM Kids ada, dibaca aja nanti di situ.
3: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue suruh ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
4: Tuan banner daripada gue.
2: Oh, bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
6: Nah ini yang bikin buku juga, yang bikin buku.
5: Gimana?
3: Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
6: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: 2 tahun.
6: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Mm-hmm. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Tapi kita pas saat 30, kalau 30 kan nomor cantik tuh.
3: Betul.
6: Kan.
3: Iya.
6: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah, jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi. Juga,
6: karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Enggak tiba-tiba ya.
2: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
6: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi,
3: ada case lagi.
2: Gitu. Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
6: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres, tetapi lagi gitu. Ini ceritanya gitu.
3: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya nggak ada perubahan lagi. Kalau nggak kan nggak jadi jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Aduh. Ini semakin seru dan kita juga karena dirilai dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Pesan ya. Karena kalau kita yang nanya ntar nggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
7: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Tarore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi nih.
7: Iya, mau apa ya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Farida.
7: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
2: Ya,
7: mau bertanya ke grup band Basu Jam ini, sejak kapan terbentuknya Basu Jam ini? Terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kejangga, kan? Hujan tak berawan.
2: Hujan tanpa awan.
7: Ada lagu religinya ya. Jadi Bu Fatida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu Bukan Pujangga.
3: Oke. Okay. Biasa kalau hadir lagunya Bu, rockering jalan langsung ya, Bu.
7: Ini saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
7: Oh iya, makasih ya. Mau kirim salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masui sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
2: Baik.
7: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar persatu seluruh Nusantara. Salam sehat,
2: baik,
7: salam bahagia. Makasih Mbak Sejam dan Ihsan Tarore sama Bang Andes.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih Bu Farida.
2: Baik.
3: Baik, selamat malam.
2: Ibu selamat Farida. Malam dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
2: Ya, Pak Ahmad.
8: Bidang tamunya siapa ini?
2: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
8: Best Jam, kenal dengan Mbak siapa?
2: Halo, Pak Ahmad.
8: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Tarore.
8: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama salam Pak Ahmad.
8: Langsung bertanyaannya.
2: Silakan.
3: Boleh.
8: Oleh Bapak Abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke. Okay. Rencana ke depannya di era global ini seperti apa ya, gitu ya?
8: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi,
2: Bapak
8: Lupi, Retno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
8: Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut.
2: Baik,
3: lagi.
2: Lanjut lagi, ada dari Jember
3: Oma
2: kita
3: Ana.
2: Ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya Oma Ana.
3: Salam.
9: Tumben Bang Andes.
3: Tumben Bang Andes.
9: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi lagi. Iya.
9: Kali kan harus tampil juga lah Bang.
2: Betul.
9: Di balik layar terus.
3: Ouch.
2: Baik.
3: Iya. Iya Oma Ana. I'm good dan tetap semok seperti biasa Oma.
9: Sehat ya.
3: Alhamdulillah Oma.
9: Alhamdulillah.
3: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
9: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya, sama-sama.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam.
2: Best Jam.
9: Best Jam gitu.
2: Iya.
9: Iya, apa artinya itu Best Jam ini ya?
3: Oke, apa artinya?
9: Terus tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
3: Iya.
9: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
9: Oh, buku biografi.
3: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
9: Oh gitu. Kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun. Gitu.
3: Allahu Akbar. Ada lagi lagu baru itu, lagu Jamrut itu, Oma.
2: Ya Allah. Oma,
3: kena copyright, Oma.
9: Ini kan 32 tahun.
3: Iya.
9: Kan beda tuh, Islam, Bang. Pengambil.
3: Iya. Makanya judul buku
9: 32 tahun gitu.
3: Iya. Ada Oma judul bukunya.
9: Apa ada. Judulnya?
3: Judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Itu
2: nah,
3: judulnya.
2: Itu judulnya.
9: Jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
3: Oh, oke, okay. Ya udah nanti kita tanyain sekalian. Oke. Okay.
9: Isinya buku itu apa?
3: Oke.
9: Kan itu pada saat apa sih? Apa malam? Apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke. Okay.
9: Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
3: Iya.
2: Sama-sama, Oma.
9: Selalu ya.
3: Ya, amin.
9: Biasa dong, Islam.
3: Boleh. Silakan.
2: Iya, Oma. Silakan.
9: Ada Ibu Ama di Sorong, kalau nggak salah ya.
3: Iya.
9: Iyalah, nggak salah. Benar kok. Ada Ibu Ama di Sorong.
2: Iya, betul.
9: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1. Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
3: Siap.
9: Terima kasih dua-duanya, selalu semangat ya.
3: Sama-sama, Mana. Terima kasih.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
3: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Oke. Tenang.
2: Halo, okay. Kang Hasan, selamat malam.
3: Malam.
10: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu, Best Jam.
10: Ini kemana ini Bang Yudi sama
3: Mbak Itanya lagi tugas, jadi digantiin Iksan Tarori.
2: Bagi jadi penari ular.
10: Iya, penari ularnya kemana ini ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti ini, Pak.
2: Iya, Kak Hasan silakan.
10: Dengan Best Jam ini ya.
2: Betul.
10: Saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu diberatikan musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu.
3: Oke. Okay.
10: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu. Itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini. Kita sepanjang pasalnya saya kirim-kirim salamnya ya.
2: Siap.
3: Siap.
10: Tadinda, terus yang baru turun.
3: Omana.
10: Omana.
3: Iya.
10: Terus Ibu Halma juga, terus Ayu di kepala tengah.
3: Oke. Okay.
10: Terus Ciguria.
3: Ciguria, siap. Terima kasih.
10: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan ruang rindu dibungkus semua semua. Buat Bang Andes, Bang Santarore. Ucapkan selamat bertugas.
3: Terima kasih banyak.
10: Pasang. Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya.
2: Yang Pak Hasan.
3: Yang welcome Pak Hasan ya. Oke, baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi.
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
3: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
2: Halo Bu Ica, Kak Ica.
11: Halo, selamat malam.
2: Iya,
3: malam.
11: Siapa lagi namanya lupa.
3: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarore.
2: Iya.
11: Sama Bang Andes.
2: Iya.
3: Iya. Iksan Tarore.
11: Kenal ya Bang Andes?
2: Salam kenal.
11: Iya.
2: Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Jam.
11: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa perjanjiannya tadi?
2: Oke,
3: berapa personilnya? Terus apa lagi?
12: aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu lagi ulang tahun.
13: Betul. Betul.
12: Tadi es, tahu-tahunya gak datang.
13: Iya, kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
2: Nah itu dia, betul.
13: Iya.
12: Jadi gak jadi dekatnya.
13: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Ihsan Tarore, Ita juga kalau disebut.
2: Iya. Oke, oke, oke. Mantap.
13: Tenang aja kalau disampaikan ke Ihsan nyampe kok ke Mbak Ita.
2: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
13: Sita itu.
12: Tadi aku mau cuma mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja kasih Mbak.
2: Oh gitu.
12: Ya udah enggak jadi aja.
13: Oh, iya enggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
12: Iya, insyaallah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ita ya.
13: Harus dong. Siap. Ditunggu loh Ica.
2: Oke.
12: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyiar satu di seluruh Indonesia.
13: Baik.
12: Sekali kesannya selamat sukses sampai jam 12 malam dan semoga sukses selalu.
13: Amin, Allahumma amin.
12: Terima kasih Bang Antek sama Pak Ihsan dan
13: sama-sama Ica, thank you Ica.
2: Baik.
13: Baik.
2: Nah kita jawab.
13: Mau ditanya?
2: Mau ditanya?
13: Atau kita off dulu sekarang?
2: Dijawab langsung. Padahal nungguin ini.
13: Ini katanya, ini serius.
2: Serius.
13: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Gitu. Yang pasti 32 tahun yang lalu.
2: Betul. Betul.
13: Kan ini dalam rangka 32 tahun Bu Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
2: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94. Yeay. Yeay.
13: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3 misalnya ya. Enggak ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
2: Tuh ya, nah, tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94 sudah berumur 32 tahun.
13: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Ahmad Jember.
2: Di Jember.
13: Rencana ke depan di era
14: di masa global apa tadi?
13: Era global. Globalisasi seperti sekarang. Masa kayak gitu.
14: Soal global-globalan.
15: Terima kasih pertanyaannya.
13: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih pertanyaannya.
2: Iya
13: benar.
2: Ada bridging itu ya.
15: Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
13: Mantap.
15: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
13: kayak bang lagu ya itu jatuhnya ya.
15: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
13: Gitu.
15: Terima kasih.
2: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
13: Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
2: Yang nyom elit global.
13: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Om Ana
2: di Palembang.
13: Namanya kan Best Jam.
14: Artinya apa?
13: Artinya apa?
14: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
13: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17-an Agustus.
2: Iya. Yeah.
13: Yeah. Nah, benar ya? Benar. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
2: Nah, itu ada di buku itu. Om Ana bisa memesannya di Instagram untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih. Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
13: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
2: Betul.
13: Kalau misalkan bingung nggak bisa dilihat di buku, bukunya nggak dapat, kalian Google. Aduh, gimana?
14: Oke.
13: Silakan.
14: Sebenarnya simpel sih, Best Jam itu base-nya tadinya
13: bass
14: apa namanya?
2: Tempat kumpul.
14: Nama personil,
13: BAS
14: itu inisialnya. Dulu kan awal ada BS. Terus A-nya ada Anya, Aris, Adon. Terus siapa lagi? A-nya Agnil, terus S-nya Sita, Sigit. E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu Jam Session.
13: Oh.
14: Ini maksudnya bersekian banyak itu jam session gitu.
13: Oh.
14: Inilah band
2: Best Jam.
14: Begitu.
16: Lucu juga. Terima kasih. Mana ngerti
17: enggak?
13: Agak enggak make sense sebenarnya. Tanya apa? Karena gini loh. Ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
17: Oh, iya iya iya.
16: Make sense ya.
17: Hanya B.
13: Oh, kan harusnya BASS gitu kan.
16: Basis.
13: Kayak merek chargeran. Oke. Nah, Bass Jam.
16: Bass Jam.
13: Aku pikir kayak plesetan dari Bass Cam.
17: Oh, bisa.
16: Itu
17: bisa.
16: Itu lebih enggak make sense loh.
13: Ya kan bisa jadi mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp sampai akhirnya.
18: Itu enggak mungkin teman-teman satu base camp.
13: Oh, enggak mungkin. Kenapa?
18: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka dan anak itu umurnya
17: udah
18: 20 something. 22. Pokoknya
16: beda lebih dari 10 tahun.
18: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi nggak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang nggak benar.
13: Tangkap. Oh iya benar.
16: Pertanyakan sih.
13: Ya, tapi gue dulu gitu sih.
17: Lu yang mana yang SD-nya?
13: Aku yang kuliahnya.
16: Ya terima kasih Om Mas.
13: Jadi best itu ya dari nama personil ya Om ya. Jadi kalau ditanya artinya apa ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
16: Iya.
13: Isi bukunya isi tentang, buku apa?
16: Tentang
13: biografi.
16: Biografikah aja.
13: Silakan Bang.
16: Atau ada cerita-cerita.
18: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
16: Nah itu dia. Prolognya ya, nasi goreng.
19: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam, ngerilis album gitu kan banyak. Keluar masuknya personil gitu kan. Sampai terakhir
17: isu-isu.
19: Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun. Betul.
18: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
16: bekerja sama.
18: Bergabung dengan BSM atau berinteraksi dengan BSM. Jadi gak cuma personil, ada manager, ada executive producer, ada
16: label
18: yang tadi, ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
13: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
18: Jadi satu kejadian yang lain ditanyakan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue waktu ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
13: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Bass Jam sendiri kan. Makanya
18: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
13: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong.
16: Langsung dikonfrontir.
13: Oh, baik. Lucu juga ya, seru juga ya,
16: Res
13: ya.
16: Ternyata seru ini loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain
18: makanya
16: gitu.
18: Kita kalau pakai makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut segala macam bisa baca di sini. Tapi yang enggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ gitu, macam-macam perjuangan jadi dari bander yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai enggak manggung banyak banget lah ceritanya.
13: Apa yang down-nya semuanya ada di sini ada ya. Di sini. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
16: Pak Hasan, betul.
13: Sama-sama pendengar.
16: Teman nih ya, teman-teman pendengar.
13: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
16: Dia asal dari Bogor. Profilingnya asal dari Bogor.
13: Agak susah badai ke mana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
17: Maksudnya?
13: Jadi kan ini buku nih.
17: Oh, enggak ada.
16: Ada buku gitu.
13: Single enggak ada. Oke.
17: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
13: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
16: Asik.
13: Katanya kok di challenge kok.
16: Ada pressure lagi.
18: Yang lain loh biasanya.
13: Aduh. Gimana?
14: Resepnya apa ya? Kan sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM, kan sebenarnya BSM enggak secara personil enggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu-gitu. Mm-hmm. Ada yang udah keluar masuk lagi.
18: Mm-hmm. Gitu kan. Siapa sih?
14: Siapa sih? Mungkin ya sebenarnya personil-personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BSJ gitu.
13: Sama-sama dari niat yang sama, yeah. Sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
14: Nah, itu tahu.
13: Ya kan barusan dijelasin.
14: Hanya ngulang aja loh.
13: Oh ya, maaf, enggak boleh emosi. Ini narasumber.
14: Sabar.
13: Oke. Sabar. Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Betul. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
16: Masih dari Pak Hasan.
13: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan ramean nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih?
14: Krik. Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
16: Okay.
14: Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
13: Baru dirembuk.
14: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas aransemen mau kayak gimana gitu.
13: Oh, gitu. Kalau dulu iya.
14: Dulu kan harus ngumpul.
16: Betul.
14: Sekarang kan udah susah ya
13: ngumpul. Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Sama
14: teknologi juga udah memungkinkan untuk enggak perlu ngumpul.
13: Sebenernya. Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang
16: masih.
13: Enggak. Aku coba mau mewakili kayak sekarang. Kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
16: Atau berbagi G Drive gitu ya.
13: Iya, gampang.
16: Oh, betul.
13: Gitu. Terus ada Ica juga.
16: Iya.
13: Personilnya berapa?
18: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
16: Betul. Ya. Ada Mbak Sita juga kan.
13: Sita.
16: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
18: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Oni.
16: Ya. Oh, dan Oni.
13: Oke.
18: Malam ini nggak ikut.
13: Malam ini dia di Surabaya.
16: Surabaya. Baik. Oh,
14: nggak cuma malam ini sih.
13: Setiap malam.
16: Tinggal di sana.
13: Kecuali ya. Lagi off air. Oke.
16: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
13: Aku kesel.
16: Terus. Baik pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
13: Atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa NPK begini?
2: Emang kenapa lu?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saya tembak kamu.

0: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Anda masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya. Nggak hanya musik atau lagu, tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar, karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso. Ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
2: Halo, selamat malam kembali Mas
1: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
2: Kenapa Mas?
1: Iya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
2: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
1: Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
2: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu, apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
1: Oke, itu aja Pak Putra?
2: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
1: Silakan. Boleh. Pak Putra.
2: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
1: baik
2: Ahmad Abdillah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
1: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
2: Ruang rindu,
3: ruang berbagi rindu memori.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
3: siapa tuh?
1: Ayu di
3: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori atau lagu Bang Andes, Mike Santarore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
3: Ayu.
4: Yes, apa kabar nih berdua?
1: Kabar baik dong, Ayu.
3: Ayu.
1: Ayu apa kabar?
4: Yes, kabar itu alhamdulillah sangat baik.
1: Alhamdulillah.
3: Ayu mau tanya apa nih?
4: Best Jam ya.
3: Monggo.
1: Silakan.
4: Hai, selamat malam semuanya.
3: Selamat malam semuanya.
5: Selamat malam, Ayu.
4: Ya, assalamualaikum semuanya ya.
5: Waalaikumsalam.
4: Mau nanya nih abang ya. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Aja. Tentang lagu Bukan Pinjang itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya biasanya mau pakai mana gitu ya. Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
1: 32 tahun.
4: Ya, 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang didapat dari bermusik gitu ya untuk semua lah ya.

0: wajib dijawab untuk semuanya.
1: Baik.
2: Oke, wajib dijawab.
0: Terus? Semuanya dong, semangat aja buat semuanya. Albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih belia itu. Aku bilang Mas Nene Badang itu kata suka dengar lagu itu.
2: Oh, dengan Bukan Pujangga tadi ya.
1: Iya.
2: Yeah. Oke, okay, baiklah kalau gitu Ayu.
0: Ada lagi Ayu? Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Team, tetap semangat ya.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
0: Best Team loh.
2: Oke.
0: Okay. Ya, Pak Anes, saya mau sapa ya sama Pak Widya. Terima kasih. Pak Benejo juga, Pak Widi. Mohon maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dian, terus semuanya dari seluruh Indonesia.
1: Oke.
0: Okay. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
2: Agak jauh ya.
1: Jauh nih. Halo.
2: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
1: Malam.
3: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
2: Iya, malam Bu Haryanti.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Besyem, selamat malam. Waduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama Best Jam.
2: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya Best Jam.
3: Berarti jadwal terbangnya itu padat banget ya.
2: Iya dong.
3: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya. Di 32 tahun berkarya Best Jam, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada Best Jam Teteh sama mas-masnya. Itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi, bahkan band-band indie juga banyak.
1: Betul.
3: Itu kira-kira Best Jam-nya bisa collab sama siapa itu? Lagi pertanyaannya. Oke,
2: Okay.
3: Semuanya untuk Best Jam Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan kita semua anak-anak bangsa. Jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga siap. Anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya nggak boleh ada yang bete.
2: Benar. Harus semangat ya Bu ya.
3: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RUK 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
2: Ouch.
3: Untuk Mas Andi Saputra juga.
1: Siap.
2: Terima kasih banyak Bu Haryanti.
3: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
1: sudah
2: langsung ya?
1: Langsung dijawab.
2: Langsung
1: saatnya.
2: Dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada?
1: Dari Putra.
2: Dari Pak Putra. Yes.
1: Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini kata Pak Putra apa tadi ya? Jadi lupa. Jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini apa sih resepnya gitu kayaknya.
2: Oh, oh.
1: Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
2: Dijawab tadi resepnya apa ya? Pak itu Putra. Salah satunya punya niat yang sama.
1: Betul.
2: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama Best Jam ini ada di industri musik.
1: Nah, itu dia.
2: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
1: Ayu
2: di Maluku.
1: Maluku Tengah.
2: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
4: Alvin kayaknya mau jawab-jawabannya.
2: Ah, monggo loh.
4: Ada di buku itu semua cerita.
2: Allahu akbar. Iya banget lagi jawabannya udah tahu lagi kalau Bang Alvin.
5: Untuk apa 2 tahun kita mau coba nulis buku?
1: Oke.
5: Okay. Oh, itu dikembalikan tanya lagi.
1: Oke, oke, oke.
5: Hargai dong karya itu.
1: Iya, baik. Oke, Bang. Siap.
2: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
5: Semua
6: jawab. Nanti diginin, untuk apa kalian ke sini?
2: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
1: Tapi aduh. Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih. Apa
2: 32
1: hikmahnya
2: tahun.
1: Katanya? Hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini
4: hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan bujangga dulu kali ya?
2: Oh,
4: ya,
2: bukan bujangga dulu. Jawa. Silakan, kasih tahu.
4: Bujangga itu di album 3 ya. Itu album salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
4: Lagu itu uniknya, lagu itu, lagu Bukan Bujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi. Langsung ribut, kayaknya langsung ke studio, terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya, bareng-bareng juga bertuju di kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin, itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh. Nama film serinya Party of Five, jadi ada dua karakter yang beda banget tuh. Dua cowok yang rebutin satu cewek gitu, dan itu beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi, jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja. Nggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
2: bujangga.
4: Agak repot sih sebenarnya. Menarik. Judulnya bukan itu lagunya. Terus habis itu pas dicek ulang, jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik. Ya udah, bikin jadi lagunya judulnya bukan bujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Nggak ada yang kena. Jadilah. Dengar lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
2: Dan ternyata
1: The Rest is History.
2: The Rest
1: betul,
2: is History.
1: Ya. Betul. Ini that's... ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
2: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli-Toli.
5: Tadi hikmahnya belum dijawab.
1: Oh iya, oh, iya lu. Apa ya?
5: Dia cuma menjawab hikmah.
2: Akhirnya loh dia. Iya. Dia akhirnya mengingatkan juga loh.
1: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya. Mungkin Mas Alvin, kita kasih kesempatan.
6: Hikmahnya apa, jawab?
5: Karena aku baru separuhnya.
6: Dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
2: Oke, silakan.
1: Iya, lanjut. Lu. Ini. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
5: Apa ya hikmahnya ya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
6: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
1: Dilempar lagi.
5: Pertanyaannya susah loh, bagus sih. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga. Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
1: Nah, itu dia benar. Iya.
6: Lagi.
1: Gimana Mas Sigit?
6: Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dekade-dekade gitu. Mempertahankan, membangun, mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
1: Tiga dekade lagi bertahan ya. Gak main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
4: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25 jadi waktu silver lah ya, silver perayaan silver gitu, cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana awalnya?
1: Gimana Kak Ramzi?
7: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja. Jadi lontaran
4: Sigit aja.
7: Lontaran iseng
1: ngobrol cantik ya.
7: Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah apa kayak bikin buku kayak gitu aja. Cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah, kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya, ya jadi klop gitu ya.
1: Oh, bikin bukunya. Oke. Okay. Gitu. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya, tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat, yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
4: Termasuk kayak tadi kan, kenapa kita sebut band Spele itu memang dari awal BCM itu di termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya, karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek-cowok, misalkan cowok-cowok semua band, terus biasanya gondrong-gondrong, sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis, rapi-rapi, cungkring-cungkring gitu. Nah, tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele, mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah, itu ya ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih. Banyak ceritanya, makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
1: Kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya, kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi, ada juga kan yang gak gondrong-gondrong, yang gak sangar-sangar ya, mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak kayak gue gitu, kita tuh band yang mewakili generasi gue, enggak klimis anak rumahan aja gitu terus kan kewakili jadinya jadi ada juga ternyata yang apalagi bukan penjaga meledak gitu ya, ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya seperti itu,
4: yang gak romantis itu ya
1: iya oh, ditegasin ya pendengar ya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
5: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
1: Kemarin. Itu dekat banget ya. Iya.
4: Kan enggak bilang depan atau belakang.
1: Iya. Ya udah.
6: Kita adalah kemarin. Tapi itu rencana loh pertanyaan.
1: Ini rencana, iya ada rencana berarti. Belum.
5: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
1: Oke.
5: Kita berencana.
4: Tapi yang
1: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, besok juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
4: Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, Bass Jam Official, BASAJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita bicarakan.
1: Betul.
4: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ, ada semua di situ.
1: Di update semuanya di sana ya. Bass Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa tuh? Yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
6: Siapa ya? Nakila.
1: Wah, mantap.
4: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah ya.
1: Hindia.
4: Kayak apa gitu, kalau join sama dia. Gak kebayang, tapi
1: itu dari Kasita. Bang Alvin?
5: Enggak tahu. Saya orangnya susah, kan? Gak sama siapa-siapa.
1: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama... Benar.
6: Nakila. Sebenarnya sih BCM open banget gitu untuk kerjasama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya, jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
1: Selama Elsa, cocok ayo gitu ya.
8: Siapa?
1: Oh iya.
8: Dari Elsa. Yang tua-tua masalahnya. Sekarang mohon maaf, Kirli enggak tahu. Aduh.
1: Iya, mungkin yang tahu. Kayak Raisa atau siapa enggak juga.
5: Raisa baru ya. Raiso.
7: Tapi kalau mau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Best Jam malah kan pamer bojo ya.
1: Oh iya. Yeah. Oh iya.
4: Pamer bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak, penyanyi anak-anak namanya Teana di
8: itu
4: single
8: tahun lalu
4: di single hari judulnya Mabar.
1: Oke.
4: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Base Jam udah ada yang baru-baru juga.
1: Itu dia. Ada semuanya lengkap di media sosialnya Base Jam, di Base Jam Official tentunya, dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya. Boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
5: Oke.
1: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
5: Ihsan Tarore. Oh, itu bukan bagian ya. Enggak perlu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
1: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
5: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
5: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
1: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
5: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
1: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
5: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih Bang Alvin.
5: Ada satu pertanyaan dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama Base Jam?
1: Itu sudah dijawab. Iya, itu di bawah pertanyaan, Bang. Baik. Terima kasih, hafal ternyata Bang Alvin ya. Iya, benar banyak ya.
4: Negara kita ya.
1: Amin, benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan.

0: Kalau pribadi namanya sal pribadi.
1: Beda lagi.

0: Bujangga.
1: Bukan Bujangga. Ini apakah dalam satu album?
2: Hujan tanpa awan.
1: Iya, Hujan tanpa awan juga. Hujan tanpa awan.
2: Itu dari album yang berbeda.
1: Oke.
2: Itu dari yang kedua. Terus Burung Bujangga, Burung Ketiga, Kalau Mau Hujan Lipat.
0: Bermimpi ya?
1: Bermimpi.
2: Itu album pertama.
0: Bermimpi. Kata dia beda band.
1: Hujan tanpa awan.
2: Best of best.
1: Yes. Oke.
2: Dua.
1: Jadi beda-beda ya. Bang Benny dijawab sudah?
0: Sudah. Tadi enggak, berikutnya.
1: Oh, ini Bang Benny juga ada proyek terbaru enggak? Album terbaru nantinya mungkin. Atau sudah disiapkan?
3: Belum.
1: Belum.
3: Lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
0: Iya, buku ini. Setelah tapi
3: kita dicetakan kedua, jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
0: Alhamdulillah.
3: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen Bestie dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana.
1: Bisa
3: langsung
1: kita.
0: Oke, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
3: Dari
0: IG-nya Best Jam Official ya.
3: Nomor ada. Betul. Link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
0: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
1: E-book.
0: Apakah e-book ada rencana untuk bikin e-book?
3: Baru ada bapak.
0: Nah, ya Allah. E-book, bapak. Oke sih.
1: Buku digital deh kalau gitu.
3: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya untuk sama penerbit kita. Tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
0: beda peminatnya
3: belum,
0: ya.
3: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget. Mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
0: bentuk itu. Juga ya. Menarik juga.
1: Menarik.
0: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli-Toli. Ada rencana collab enggak sih sama
1: udah,
0: siapa?
1: Udah tadi.
0: Emang udah. Oh, tadi gua ke toilet.
1: Dalam rangka meringankan.
0: Udah. Ya udah.
1: Mau diulang lagi?
0: Oke.
3: Okay. Udah
0: penuh
3: serius dan penuh fokus
1: loh
3: tadi.
0: Iya loh.
1: Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa? Tadi juga sudah dijawab. Tentunya.
0: Bung Leman sekarang.
1: Ini
4: agak kurang percaya sama partnernya ya.
0: Enggak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
1: Iya. Fungsinya melengkapi aja.
0: Oh iya. Cubit ya.
1: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
0: Mau perform kemana?
1: Tadi juga sebenarnya udah ditanyain atau belum ya?
0: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
1: Oh iya, bagian mana aja?
4: Terjauh
1: mungkin
4: yang belum ya.
0: Yang belum?
4: Banyak juga.
3: Timur kita belum banyak ya?
4: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
0: Mbak Ana Sorong?
4: Sorong belum.
0: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh. Langsung hubungi di Instagram, terima kasih.
1: Oke. Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman, jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan. Ya,
0: ada di Instagram. Ada
1: di Instagram.
0: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di-spill di sini.
1: Langsung kontak aja.
3: Pokoknya kita sampai jadilah
0: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
1: Kita ke Mama Ana Sorong.
0: Yes.
1: Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
0: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
1: Oh iya, asalnya.
4: Dari mana aja?
0: Banyak kok pertanyaan.
4: Dari mana?
3: Sekarang
0: dari yang personil lama deh.
3: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Omni. Dari mana aja ketemunya?
1: Betul. Ya.
3: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor tuanya.
0: Satu kantor.
3: Bapak saya satu kantor, bapaknya Sigit.
0: Oke, terus
4: 32 tahun yang lalu.
3: 32 tahun yang lalu.
0: Oke, fine.
3: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
0: pencarian zakat.
1: Bakat.
0: Oke, terus.
3: Kalau Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi pemain musik terus itu karena gitaris satu cabut jadi ada Mas Oni kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan jadi kita
0: udah ketebak. lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
1: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
0: Coba kita kasih draft.
3: 2015 tuh kami, sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh gak punya drummer tetap. Pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya, lebarannya musisi Indonesia lah ya. Itu kita gak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, di telepon ya, Adon yang Adon nelfon dia, saya kenal dia siapa. Saking saya nggak kurang gawat terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join perusahaan tetap gitu setelah 4 tahun jadi additional.
1: Jadi dari 2019
0: official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap Bass Jam.
1: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Aichan Tarore.
0: Tapi sebenarnya belum selesai.
1: Oh belum ya.
0: Tadi asalnya daripada mana Aichan?
1: Iya, asalnya.
0: Asal aslinya kotanya. Apa berasal orang dari Jakarta kah kalian?
3: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah tapi saya dari kecil di Jakarta.
5: Sunda, okay. Elsa Sunda.
0: Oh, Elsa Sunda.
1: Bogor.
0: Bogor. Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, baiklah. Kalau
1: Bang Alvin
0: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
1: Oh,
0: jangan langsung Jawa.
1: Oh, iya. Manado aku percaya
0: dah. Oh, sakno. Kalau Bang Ramzi, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
6: Saya Batman,
0: Batak Manado. Oh. Mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udah lah ya, cocok lah.
1: Baiklah. Sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
0: Sudah
1: ya.
0: Terjawab semua.
1: Iksan Tarore ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
0: Aku banyak sih kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi enggak kelar-kelar lah. Oh, kebetulan udah mau habis ya.
1: Iya, itu dia.
0: Oh iya
1: benar. Di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
0: Iya sih. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih Bass Jam ini gak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi betul. Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Bass Jam.
1: Iya dong.
0: Sebagai salah satu Bass Jam Friends. Iya. Yes. Yes.
3: Ini juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Bass Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Bass Jam di radio.
1: Wah, yeah, terima kasih.
0: So
3: dan,
0: sweet.
3: Dan banyak itu lengkap rasanya kayak ih zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
0: mengobati rindu.
1: Terima kasih.
0: Seperti namanya terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Bass Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
1: Betul.
0: Yang namanya juga ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
1: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
0: Yes.
1: Dari perjumpaan kita.
0: Lagi aku ya.
1: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
0: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
1: Oh, okay. Dari A sampai Z. Oh.
0: Habis ini aku minta rekamannya ya.
1: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih untuk Anda. Andi Satria pamit.
0: Isan Tarori juga pamit beserta dengan Bass Jam dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
1: Halo. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Gemes banget.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat malam pendengar. Tadi baru saja Anda ikuti program Ruang Rindu Berjaringan dari RRI Jakarta dan disiarkan di seluruh Pro 1 se-Indonesia ya. Dan pada kesempatan malam hari ini pendengar, kebersamaan kita masih akan berlanjut hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat di musik dan informasi di malam hari ini. Selamat malam, kembali saya sapa Anda semua pendengar ya. Malam hari ini mungkin mata sudah mulai mengantuk, tubuh mulai terasa lelah ya. Mungkin ya maksimalkan waktu istirahat Anda di malam hari pendengar, agar besok ketika sudah harus kembali beraktivitas lagi, Anda sudah memiliki semangat yang penuh pendengar. Dan pastinya dalam keadaan tubuh yang sehat ya, karena kurang tidur ya dapat mengganggu kondisi kesehatan tertentu pendengar. Baik pendengar, saya masih akan menghadirkan beberapa lagu pilihan untuk Anda semua. Dan kali ini satu lagu dari Laki-Laki dengan Pantaskah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

satu lagu dari Nikitilta featuring Vanessa Angel dengan Indah Cintaku ya. Semoga malam hari ini juga indah untuk Anda semua pendengar ya. Dan malam hari ini kita masih berada di rangkaian informasi dan musik ya. Baru-baru ini pendengar ya, di Kota Pekanbaru ya mengadakan sebuah event lari ya yang luar biasa sekali antusiasme dari masyarakat ya, bahkan pesertanya tidak hanya dari Indonesia ya tapi juga sampai mancanegara ya. Jadi memang olahraga lari ya akhir-akhir ini menjadi olahraga favorit banyak orang pendengar ya. Tapi mungkin untuk Anda yang baru memulai ya akan sedikit sulit untuk membiasakannya ya. Tapi bukan tidak mungkin pendengar ya. Jadi lari dengan komunitas bisa membuat Anda lebih konsisten pendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin next eventnya mau ikutan coba gitu ya, nah Anda bisa bergabung ke dalam komunitas lari pendengar. Jadi ada banyak alasan mengapa lari bersama dengan komunitas bisa membuat Anda lebih konsisten ya. Jadi yang pertama, komunitas memberi alasan hadir saat motivasi Anda sedang turun. Jadi motivasi pribadi pastinya tidak selalu stabil ya. Ada hari saat mood sedang drop, badan rasanya berat, atau cuaca tidak mendukung, ataupun juga pekerjaan yang membuat stres ya. Jadi kalau lari hanya bergantung pada mood ya, sesi latihan itu mudah sekali batal pendengar. Komunitas lari membantu lewat akuntabilitas ringan. Jadi saat sudah janji hadir di sesi Selasa pagi misalnya, atau long run akhir pekan nanti, nah Anda tinggal mengikuti jadwal ya. Jadi bertemu teman juga bisa menjadi tambahan motivasi. Dan secara ilmiah pendengar, dukungan sosial memang berkaitan dengan aktivitas fisik. Studi longitudinal pada orang dewasa di Amerika Serikat ya menemukan bahwa dukungan sosial untuk aktivitas fisik itu berhubungan positif dengan waktu aktivitas fisik mingguan. Jadi setiap kenaikan skor dukungan sosial dikaitkan dengan tambahan sekitar 11 menit aktivitas fisik per minggu. Bayangkan berapa banyak orang yang mendukung Anda untuk melaksanakan olahraga lari, berarti akan meningkatkan semangat Anda ke depannya pendengar.

0: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oi, nak kemana tuh?
2: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
1: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
1: Hey, dia sangkut ni perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
1: Apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
5: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Padahal bagi pemula, lari sendirian bisa terasa membingungkan. Jadi dengan komunitas lari yang baik bisa memberikan pace grup, atau ada rute juga, ada teman yang lebih berpengalaman dan ada orang untuk bertanya. Jadi rasa aman ini penting karena banyak orang berhenti lari bukan karena tidak mampu, tetapi karena pengalaman pertamanya terlalu berat, jadi menghasilkan trauma mungkin. Kalau sesi pertama dibuat terlalu cepat, tubuh sakit semua, kemudian enggan untuk lari lagi ya di waktu berikutnya. Fase memulai inilah yang penting untuk beberapa orang pendengar. Jadi tinjauan sistematis tentang program olahraga berbasis komunitas menemukan bahwa program kelompok dapat menciptakan rasa memiliki dan sifat sosial serta suportif dari program tampak membantu kepatuhan.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pendengar, kebersamaan kita di Rio Malam hari ini, ya, hari Rabu 22 Juli 2026 masih akan terus berlanjut hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda pendengar yang masih berkendara di malam hari ini, ya, selalu berhati-hati, ya, tetap waspada dan pastikan untuk mematuhi ketentuan berlalu lintas, ya, agar Anda selamat sampai tujuan, pulang ke rumah, bisa bertemu, berkumpul bersama dengan keluarga tercinta, dan besok bisa kembali menjalankan aktivitas Anda, pendengar. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari tahun 2012, One Direction dengan Little Things untuk Anda semua.

0: urusan saya.
1: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
2: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Kadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas

0: Mau ikut nggak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Nggak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Nggak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi. Yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

RRI Pekanbaru, pendengar, mungkin banyak di antara Anda yang masih membawa satu kegagalan kemanapun Anda pergi. Meskipun aktivitas sehari-hari tetap berjalan seperti biasanya, rasanya aneh ketika satu kejadian yang sudah lalu masih diam-diam ikut menentukan suasana hati Anda sepanjang hari. Jadi ketika Anda menghadapi kegagalan, ya memang sering terasa lebih melelahkan di dalam pikiran daripada saat kejadiannya sendiri. Dan perasaan seperti itu bisa muncul ketika ekspektasi yang Anda bangun runtuh dalam waktu yang singkat. Rasanya seperti langkah yang sudah disusun rapi, ya, kemudian mendadak kehilangan arah tanpa ada aba-aba. Jadi agar Anda bisa menghadapi kegagalan tersebut, ya, dan perlahan bisa bangkit dari keterpurukan dan membangun mindset sukses yang lebih sehat, ya, tidak ada salahnya pendengar untuk memberikan ruang untuk rasa kecewa. Namun jangan tinggal terlalu lama di sana.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Majah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Eh, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau sebelum bekerja.
4: Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar selamat malam. Kembali saya ucapkan untuk Anda semua di malam hari ini. Ya, sekali lagi istirahat ya, tidur yang nyenyak di malam hari ini pendengar ya. Isi kembali energi tubuh Anda. Namun sebelum tidur di malam hari, jangan lupa untuk mensyukuri segala hal baik yang terjadi dalam hidup Anda di hari ini ya. Dan tutup dengan doa ya, semoga hari esok ketika Anda membuka mata ya, Anda terbangun dalam keadaan sehat dan pastinya penuh semangat untuk kembali menjalankan aktivitas Anda pendengar. Pendengar, kebersamaan kita masih akan berlanjut beberapa menit ke depan hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Masih ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda di malam hari ini ya. Satu lagu dari Danar featuring Gloria Jessica dengan Nuansa Romansa.

0: jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan.

Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia, asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

pendengar, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Pendengar, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program Masa 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar syukur alhamdulillah di hari ini pendengar Kamis 23 Juli 2026 kembali saya Maimunah Ismail hadir menemani Anda pendengar. Dan pendengar semangat pagi, selamat mengawali aktivitas Anda. Dan pendengar kami juga mengucapkan selamat melaksanakan sholat fardu subuh untuk wilayah Bengkalis dan wilayah lain yang sama waktunya yang sudah masuk pada saat ini pendengar. Semoga apapun amal ibadah kita, sholat subuh dan kegiatan ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar, pengajian ayat suci Al-Qur'an kami hadirkan untuk Anda pendengar dan juga nanti akan dirangkaikan dengan rangkaian lagu-lagu religi.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan diwahyukan Al-Quran kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Jangan beri kesempatan pada diri sendiri untuk menunda sesuatu yang harus dilakukan. Pastikan untuk segera bertindak seperti yang telah Anda putuskan. Janganlah takut gagal. Kesuksesan sejati adalah akumulasi dari kegagalan kecil maupun besar yang mampu kita atasi. Sukses itu milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati.

sahabatku, setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Semangat pagi untuk Anda pendengar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia dan penuh semangat ya. Bengkalis hujan rintik-rintik saat ini pendengar. Dan juga sejuknya udara di saat ini juga pendengar. Di subuh Kamis hari ini pendengar. Nah tentunya pendengar apapun begitu, hujan di saat ini memberikan keberkahan dan kebaikan untuk kita semua. Ya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kehidupan yang masih kita rasakan harus selalu kita ucapkan pendengar, salah satu yang paling sederhana dengan mengucapkan alhamdulillah. Baik pendengar, kami masih menemani Anda pendengar dengan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

0: Ya, pendengar, rangkaian lagu-lagu religi kami cukupkan sampai di sini. Pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RR Pekanbaru untuk mengikuti Mutiara Pagi.
1: Terima kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 dan Pro Pekanbaru, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026 bertepatan dengan 8 Safar 1448 Hijriah. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bersama saya Maizu, pendengar, dalam Mutiara Pagi hari ini di mana selama 30 menit ke depan kita akan membahas topik mengubah kebiasaan buruk menjadi pribadi yang lebih baik. Bersama narasumber kita pagi ini adalah Ustadz Ridho Rinaldo SHIMH selaku anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Ustaz kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk menyampaikan tausiah di pagi hari ini. Semoga Ustaz dan juga keluarga senantiasa dalam diberikan kesehatan dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mendengar, kami juga mengundang Anda nanti untuk berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita pada pagi hari ini di line telepon kami 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0811-7673-991. Baik Ustaz, untuk mempersingkat waktu kita akan dengarkan dulu pengantar kajian kita pagi ini hingga nanti jelang pukul 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa RRI Pro 1 dimanapun berada yang kami muliakan, kaum muslimin, muslimat, shaimin dan shaimat yang mendengarkan siaran langsung RRI Pro 1 ini, yang mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Di subuh hari yang penuh berkah ini, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk hidup. Mudah-mudahan di sisa hidup kita ini kita pergunakan untuk senantiasa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian kita masing-masing. Salawat dan salam kita berikan pula ucapan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Sesuai dengan judul kita pada subuh hari ini, meninggalkan perbuatan buruk untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Hadirin yang berbahagia, manusia diciptakan oleh Allah tentulah sebagai khalifah di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun manusia diciptakan oleh Allah memiliki dua unsur yang sangat besar pengaruhnya dalam hidup dan kehidupan manusia. Di mana manusia diberikan oleh Allah akal untuk berpikir, dan Allah berikan juga kepada manusia nafsu agar manusia itu dapat untuk melaksanakan aktivitas ini dengan keinginan yang dia inginkan. Maka sebagai manusia, kita percaya dan yakin bahwa ada di antara kita hari ini dengan nafsu kita yang tidak terkendali oleh akal dan pikiran kita. Kita menjadi manusia yang melakukan kesalahan-kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Karena manusia tidak luput dari khilaf dan salah dalam hidup dan kehidupannya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakinkan itu kepada kita. Kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam itu pasti punya salah, siapapun dia, mau dia hari ini sebagai pejabat ataupun rakyat biasa, seorang ulama ataupun tidak, dia pernah melakukan kesalahan. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh oleh Allah, ketika hari ini kita melakukan kesalahan, maka sungguh Allah menyuruh kita untuk bertaubat segera agar Allah mengampunkan dosa kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, bersegeralah kamu bertaubat menjemput ampunan Allah. Dan apabila kamu bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka sungguh Allah akan menerima taubat manusia itu. Kita yakin dan percaya Allah akan mengampuni dosa kita. Tapi sebagai manusia yang beriman kepada Allah, tentu untuk melakukan taubat ini penting dan harus kita lakukan dengan penuh kesungguh-sungguhan. Karena ada kesalahan-kesalahan kita, baik yang kita sengaja atau tidak sengaja, yang harus segera kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kebiasaan buruk kita yang mungkin lalai atau sengaja meninggalkan sholat, padahal sholat itu adalah sesuatu yang penting dalam hidup dan kehidupan kita. Dan Allah mengatakan yang pertama sekali besok yang akan dihisap dalam hidup dan kehidupan manusia itu adalah sholatnya. Kemudian ada lisan kita yang mungkin tak terjaga dalam hidup dan kehidupan kita. Kebiasaan buruk mungkin dengan lisan kita, kita pernah melakukan perkataan yang buruk seperti mencarut, menghina orang, menghardik orang. Kemudian ada mungkin perbuatan kita yang kita lakukan di yang terdahulu, melakukan tindakan menzolimi orang. Dengan tangan kita, kita mengambil hak yang bukan milik kita. Dengan kaki kita, kita melangkahkan ke tempat yang buruk. Maka itu semua harus kita lakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kita lakukan dengan kesadaran dan dengan penuh rasa bahwa pernah melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak akan pernah merubah keadaan suatu kaum, melainkan dia sendiri yang ingin merubahnya. Seperti mana Allah katakan dalam surat Ar-Ra'd di ayat yang ke-11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah keadaan ketika dia melakukan keburukan, melainkan perubahan itu dia lakukan sendiri pada dirinya. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, sadarlah bahwa sesungguhnya kehidupan akhir manusia di dunia ini adalah kematian. Namun kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, karena kematian awal di mana besok kita setelah dikubur akan menjalankan segala pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, Allah sudah memberikan banyak sekali peringatan kepada kita sebelum ajal kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nyawa ini. Apa saja peringatan Allah? Coba tengok hari ini kaum muslimin rahimakumullah, dalam tubuh kita saja uban sudah mulai bertabur. Maka ketika uban sudah ada dalam kepala kita atau di atas dari kepala kita, itu adalah peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rambut yang hitam sudah mulai putih, maka sadarlah sebentar lagi kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kita sudah mulai kabur, pipi kita sudah mulai kendur, gigi kita sudah mulai gugur. Makan pun sekali-sekali sekarang sudah pakai bubur. Kalau duduk lama sudah mulai mengunjur, jalan jauh tak bisa karena sudah mulai uzur. Dan itu sebentar lagi menandakan kita akan masuk ke dalam kubur. Maka ingat wahai saudaraku, sebelum kita masuk ke dalam kubur, maka rubahlah kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini kita lakukan kepada pribadi yang lebih baik, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang baik agar mati kita dalam keadaan yang baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu apa dan bagaimana cara kita agar bisa merubahnya. Yang pertama, timbulkan rasa dengan cara berniat yang ikhlas kepada Allah untuk merubah segala keburukan itu menjadi kebaikan. Karena niat yang baik, insya Allah, Allah akan menolong kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Karena niat sesuatu amal yang harus kita lakukan dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi menyebutkan di dalam hadisnya, innamal a'malu binniat, segala amal tergantung kepada niatnya. Maka orang yang beriman ketika dia sadar bahwa dia pernah melakukan kesalahan, hijrah dia dengan niat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk merubah keburukan menjadi sebuah kebaikan. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita meninggalkan perbuatan yang buruk itu? Yang kedua, tidak lain selalu melakukan muhasabah, introspeksi diri. Kata Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, hasibu qabla an asibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum engkau dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan oleh Amirul Mukminin ini? Jangan sampai menyesal setelah di mahkamah Allah, mahkamah yang paling adil. Tidak ada orang yang sanggup untuk lari darinya, dan tidak ada keadilan yang tidak akan diberikan oleh Allah kepada hambanya. Ketika dia melakukan kebaikan, maka Allah berikan pahala yang besar dan surga balasannya. Tapi sebaliknya, ketika mereka melakukan kesalahan tidak mau bertaubat, maka tentu neraka balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka besok akan kita tuai kebaikan itu menjadi sesuatu kebaikan. Tapi siapa yang melakukan keburukan, kata Allah, sungguh Allah akan tunjukkan pula balasannya nanti di akhirat. Maka ketika kita sadar kita melakukan kesalahan, introspeksi diri, muhasabah diri, agar Allah senantiasa melihat kesungguh-sungguhan kita dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita rubah kebiasaan buruk itu menjadi kebiasaan yang lebih baik. Lisan yang selama ini berucap yang tidak baik, perbanyak zikir kepada Allah. Karena lisan inilah tempatnya salah. Lisan ini bisa mengantarkan kita ke surga, dan lisan ini juga bisa mengantar kita ke neraka. Maka ketika sebelum ajal kita sampai, lisan kita pergunakan untuk yang baik-baik. Berkata, berucap yang baik, keluarkanlah sesuatu ucapan yang baik, dan ini akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bertemanlah kita dengan orang-orang yang baik. Kenapa kita harus berteman dengan orang yang baik? Karena orang yang ketika hari ini kita melakukan kesalahan, maka dia ingatkan kita, itulah teman yang baik. Dia tidak biarkan kita larut dari kesalahan kita, karena dia ingin menyelamatkan kita. Dan orang yang ketika berteman dengan orang yang baik, paling tidak ketika nanti kita sampai pada ajal dan dia masih mendoakan kita sebagai saudaranya. Allahumma ufiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dia sadar dan dia tahu bahwa saudaranya ini pernah menolongnya, dan dia pun tahu yang menolong saudaranya adalah saudaranya itu sendiri. Seperti ibarat kata orang, berteman dengan tukang penjual minyak wangi. Walaupun hari ini kita tidak membeli minyak wanginya, paling tidak baun daripada minyak wangi itu kita dapatkan. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada kita. Pilihlah teman yang baik agar kita selamat hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan saudaraku kaum muslimin, pendengar dimanapun berada, dengan kita tinggalkan yang buruk dalam hidup dan kehidupan kita, yang kita tak tahu kapan ajal kita akan sampai, kapan kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapan kita rubah diri kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Demikian yang dapat disampaikan pada subuh ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama, dan mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Fa'tabiru, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk mengantarnya di pagi ini. Silakan saudara pendengar yang ingin berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita seputar mengubah kebiasaan buruk menjadi pribadi yang lebih baik, bisa melalui telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dan Mas Mbak.
1: Dengan siapa di mana ini?
4: Saya dulu buka klinik, Ustaz. Niat saya tuh kemarin buka klinik bersalin dan pengobatan tuh untuk menampung orang-orang yang menganggur, orang-orang kesehatan. Nah, kemudian dalam berjalan beberapa tahun pun saya pun terjatuh, Ustaz. Tiap sholat duha 2 meter jatuhnya, Ustaz. Sampai sekarang ya saya istirahat. Jadi klinik saya tuh anak-anaknya udah lama-lama kan umurnya, Ustaz, untuk saya. Saya suruh nikah orang, Ustaz. Karena kalau tua nanti kan tidak laku pula nanti, saya bilang, Ustaz. Biarlah ibu, saya pikirkan lagi lah, kata saya, Ustaz. Ada maknya sakit, tidak mau dia pulang kampung, karena sayang sama saya, Ustaz. Saya suruh pulang, kalau tidak ada ibu, tidak lahir kamu, saya bilang. Nah, kemudian setelah itu, Ustaz, rasa jatuh tuh, pasien maunya sama saya, dia bersalin, Ustaz. Tidak mau sama anak-anak. Sedangnya saya tadi tuh untuk merekrut orang yang nganggur. Saya bilang ada banyak pengangguran di tempat kita sini, gitu. Nah, dengan syarat, kamu harus bisa ibadah, membaca Al-Quran, saya bilang. Dan jujur, saya bilang. Nah, alhamdulillah Ustaz berjalan yang lancar. Setelah saya berangkat tugas ke Tanah Suci, anak-anak ini banyak yang bohong, rupanya Ustaz. Dibohongnya pasien-pasien. Jadi satu persatu saya keluarkan juga Ustaz, karena tidak sesuai dengan apa saya lagi. Nah, sampailah saya jatuh, terjatuh. Ini saya hafal tutup sementara, Ustaz. Terus, saya nonton TV, Ustaz. Ada saya lihat orang itu, anak beranak lewat tumbang pohon besar. Tumbang mati, Ustaz. Nah, setelah itulah, Ustaz. Saya pun, kita mati tidak tahu di mana, Ustaz. Berniatlah saya, Ustaz. Kalau saya itu, saya tingkatkan amal ibadah saya. Masih minta saya tempat yang baik. Dapat mengucapkan kalimat syahadat. Dan kan, Abdul Fatimah hari yang baik. Sekarang saya tingkatkan amal ibadah saya, Ustaz. Seperti Pak Sunnah. Dulu 5 kali saya sholat sunat wudhu. Sekarang 10 kali sholat sunat wudhu. 10 kali berwudhu, 10 kali saya sholat sunat wudhu, Ustaz. Karena saya takut masih sama untuk persiapan saya mau mati, Ustaz. Karena tidak ada yang bisa menolong selain amal ibadah kita, kan, Ustaz. Nah, kemudian itulah saya amalkanlah semua-semua. Sampai orang lain pun saya doakan, Ustaz. Pun saya doakan Ustaz-Ustaz yang mengajar jemaah. Saya ikutilah menjadi taklim lagi, Ustaz. Nah, sehingga saya sakit, saya dapat tidur sekarang, Ustaz. Saya doakan semuanya, diri saya, tetangga saya. Kamu muslimin dan muslimat, Ustaz-Ustaz yang sedang memberi tausiah, pulang dan pergi doang untuk lindungi, selamatkanlah dalam perjalanan yang sehat walafiat, selamat sampai tempat tujuan yang tujuannya. Nah, begitulah saya sampai sekarang ibadah saya tingkatkan, Ustaz. Apakah ini dasar masuk saya, Ustaz, untuk meningkatkan amal ibadah saya? Karena dulu sibuk-sibuk, tapi yang 5 waktu tetap saya kerjakan, tetap saya sunah-sunah saya kerjakan. Ini sekarang semuanya saya kerjakan, tobat, surat hajat, tasbih, duha, tahajud. Semua saya kerjakan sekarang, Ustaz, mana yang bisa saya kerjakan, Ustaz. Makasih, Ustaz.
1: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Mungkin boleh langsung dijawab nih, Ustaz, ya. Dulunya sempat membantu orang. Dan apa ini termasuk pribadi yang lebih baik ini, Ustaz?
2: Iya, baik. Terima kasih, Ibu, atas pertanyaannya. Alhamdulillah, Ibu sudah melakukan kebaikan-kebaikan, terutama untuk pasien. Karena menolong orang, insya Allah besok kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tadi saya dengar ibu memerintahkan kepada para perawat atau mungkin orang yang bekerja di tempat ibu untuk melaksanakan sholat. Memang tugas untuk mengingatkan anak ibadah itulah ada orang tua, apalagi seorang ayah. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Maka tanggung jawab sebenarnya untuk memerintahkan ibadah itu adalah orang tua kepada anaknya. Namun ketika hari ini kita memperkerjakan orang dan dia seagama dengan kita, maka ketika ada waktu-waktu ibadah yang hari ini kita mengingatkannya, maka apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu kebaikan. Kemudian tadi Ibu menyampaikan juga selama ini mungkin lalai dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Maka ketika hari ini Ibu melakukannya, itu adalah merubah keburukan menjadi sebuah kebaikan. Karena dalam hidup ini dua saja sebenarnya perintah Allah kepada kita. Yang pertama beribadah, ibadah sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Bagaimana Allah perintahkan kepada kita semua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan manusia dan jin itu tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, Allah perintahkan kita adalah untuk beramal soleh. Allah katakan dalam surah Al-Muluk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan tidaklah kuciptakan hidup dan mati itu kepadamu, kata Allah, tidak lain adalah untuk menguji siapa di antara kamu yang banyak amal solehnya. Maka ketika Ibu membuka praktek untuk menolong orang, lalu memasukkan orang untuk bekerja, itu termasuk menolong orang sebagai amal soleh. Nah, ketika hari ini Ibu sudah sadar dan Ibu mau memperbaiki diri Ibu agar senantiasa lebih baik lagi beribadah atau beramal soleh, maka itu adalah sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal lagi bagaimana apa yang Ibu lakukan ini ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala amal ibadah itu tergantung kepada niat kita. Luruskan niat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal itu akan kita tuai nanti menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ibu, mudah-mudahan Ibu dapat mengamalkan segala sesuatu yang sudah diperintahkan oleh Allah, dan insyaallah mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya satu pendengar selanjutnya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Mijul, Pak Ustaz.
1: Alhamdulillah sehat. Pak Soemi, silakan.
5: Pak Soemi Bengkalis.
1: Silakan Pak Soemi.
5: Ya, penggemar RI Pekanbaru.
2: Alhamdulillah.
5: Ini masalah tadi, masalah apa Ustaz judulnya?
1: Mengubah kebiasaan buruk menjadi pribadi yang lebih baik, Pak Soemi. Boleh singkat saja.
5: Lebih baik Ustaz selama hidup, apalagi dari umur balik sampai umur 50 atau 60. Itu ya, ada kesalahan Ustaz, umpamanya pembohong, berzina atau berjudi, berjudi online ni Ustaz, online lewat api. Itu macam mana tu Ustaz untuk bertobat Ustaz, supaya tobat diterima Allah Subhanahu wa Taala. Di dalam kubur nanti kita disiksa oleh kubur. Ya. Langsung umpamanya meninggal malam 4, sekarang tak ada ditanya lagi, malaikat langsung. Ya. Itu ya Ustaz, betul Ustaz. Apalagi Jumaat malam bulan puasa. Terima kasih Ustaz, ya, tolong jelaskan Ustaz supaya umum tahu.
2: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soemi. Boleh langsung dijawab Ustaz.
2: Baik Pak Soemi, Bekalis. Tadi sudah kita awali di mukaddimah ketika kita ceramah, bahwa tidak ada manusia yang tak punya salah. Karena Nabi yang menyebutkan dalam hadisnya, kullu bani Adam khotok, setiap anak cucu Adam itu pasti punya salah, disengaja ataupun tidak disengaja, kecil ataupun besar, siapapun kita. Tapi hadis ini dilanjutkan oleh Nabi, wa khairul khotok at-tawwabun, siapa yang bersalah maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah itu memiliki sifat Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apapun dosa yang kita lakukan hari ini, maka Allah berjanji di dalam Al-Quran, kalau kita lakukan taubat dengan sungguh-sungguh, maka seluruh dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika hari ini kita sadar bahwa kita melakukan kesalahan, jangan menunggu dulu tua. Karena tua ataupun muda, kita tak tahu kapan kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada pepatah Melayu juga mengatakan, atau pepatah orang-orang tua kita mengatakan, kelapa tua jatuh, mumbang pun jatuh. Jadi orang ketika hari ini mati tak menunggu tua dulu. Ada ketika ajal sampai, maka tidak ada satupun orang yang bisa lari dari kematian itu. Nah, hari ini yang tidak bisa Allah terima taubat hanya satu, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang amat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi selain dosa syirik, mau dosa dia berzina, mau dia hari ini berkata bohong, mau dia mengambil hak orang lain dengan cara yang batil, selagi masih ada kesempatan untuknya bertaubat kepada Allah, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana agar taubatnya diterima oleh Allah? Tentu ada cara dan syaratnya. Maka kalau kita tengok beberapa ulama menyebutkan, yang pertama bahwa dia menyadari dirinya pernah melakukan kesalahan. Itu syaratnya. Akui dulu diri kita pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, berazam, berjanji dengan sepenuh hati tidak akan lagi mengulangi kesalahan yang sama. Jangan seperti orang taubat sambal lado, kata orang. Tidak. Dia katakan pedas-pedas, tidak. Tidak akan mau lagi makan cabai. Tapi ketika besok tidak ada cabai, dia cari lagi cabai. Tidak enak rasanya kalau tak ada cabai makan. Nah, maka hari ini taubat tidak seperti itu. Berjanji, berazam dengan sepenuh hati, bagaimana kesalahan yang hari ini kita lakukan, yang dulu kita lakukan, kita tinggalkan selamanya. Dan yang ketiga, merubah kebiasaan buruk menjadi lebih baik. Yang dulu lisan kita sering berbohong, maka kita jauhkan diri kita dari kebohongan itu. Yang dulu kita suka main judi, baik itu online ataupun tidak, maka berazam tidak akan lagi kita lakukan. Bahkan yang subuhat pun kita tinggalkan. Nah, inilah caranya agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua apa yang kita lakukan dalam bentuk dosa, insyaallah akan diampuni oleh Allah, kecuali dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Suhaimi, mudah-mudahan jawabannya dapat untuk diterima. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Dan tak terasa kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi hari ini harus berakhir. Terima kasih Ustadz ya, atas ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga ini dapat menjadi manfaat dan juga menjadi tuntunan untuk kita semua. Terima kasih juga untuk Anda pendengar Sia RRI Pro 1 dan Pro 4 Pekanbaru yang telah menyimak dan juga berpartisipasi tentunya pada pagi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maisul Harinas mengucapkan terima kasih, sekaligus pamit sejenak dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika terdapat salah dan kekhilafan. Billahi fisabilil haq, wassabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

pokok-pokok berita utama. Kabid Humas Polda Riau audiensi ke RRI Pekanbaru bahas perkuat sinergi komunikasi publik. Perkuat pencegahan narkotika, BNNP Riau latih perwakilan instansi dan tempat kerja bersih narkoba di Provinsi Riau. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indra Gire FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas.

0: Konferensi ini merupakan salah satu agenda silaturahmi yang dilakukan Kombes Pol Ahmadi setelah resmi dilantik sebagai Kabid Humas Polda Riau menggantikan pejabat sebelumnya. Sebelum mengemban jabatan tersebut, Ahmadi bertugas sebagai Dirsamapta Polda Sumatera Barat. Dalam keterangannya usai pertemuan, Ahmadi menyampaikan bahwa audiensi tersebut menghasilkan komitmen untuk semakin memperkuat kerjasama yang selama ini telah terjalin dengan baik.
1: Terima kasih bahwa kami Kabid Humas Polda Riau yang baru kita audiensi ke RRI, hasilnya cukup, kita akan sinergi, kedepannya akan lebih intens lagi, karena memang RRI juga sudah bersinergi dengan Polda Riau sudah bagus, tapi kita ke depan mungkin kita akan tingkatkan. Jadi kita kerjasama, sama-sama bekerja dan kerja bersama-sama. Ya, karena apa? Kita kerjasama antara RRI dengan Mas kita kerjasama.
0: Sementara itu, Kepala RRI Pekanbaru Agung Prasetya Rosian Umar menyambut baik audiensi bersama Kabid Humas Polda Riau. Menurutnya, sinergi kedua lembaga akan semakin memperkuat penyebar luasan informasi kepada masyarakat hingga ke seluruh wilayah Provinsi Riau.
2: Kita, RRI, ini kan luas wilayah kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Dengan hadirnya Kabid Humas paling tidak ini membantu kita sehingga seluruh kegiatan yang terkait dengan kepolisian, informasi tentang keamanan masyarakat itu bisa tercover, Mbak Sandi. Begitu pula dengan keberadaan informasi yang ada di Bengkalis misalnya, itu juga bisa dipakai kepada kalau memang Pak Kapolda dan Polres setempat, sehingga ini bisa lebih menjangkau lebih luas siaran RRI yang ada di Riau.
0: Kemitraan yang semakin erat antara Polda Riau dan RRI Pekanbaru diharapkan mampu mendukung penyampaian informasi mengenai tugas-tugas kepolisian, edukasi Kamtibmas, serta berbagai program pelayanan Polri kepada masyarakat secara lebih luas dan terpercaya. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Perkuat pencegahan narkotika, BNNP Riau latih perwakilan instansi dan tempat kerja bersih narkoba di Provinsi Riau. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui kegiatan BIMTEK, Penggiat Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau P4GN di lingkungan kerja dan instansi. Kepala Bagian Umum BNNP Riau, Febri Firmanto, Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui kegiatan BIMTEK, Penggiat Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau P4GN di lingkungan kerja dan instansi. Kepala Bagian Umum BNNP Riau, Febri Firmanto, menyampaikan bahwa lingkungan kerja memiliki peran penting sebagai pusat gerakan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, komitmen bersama dari seluruh pihak menjadi kunci dalam membangun lingkungan yang bersih dan berintegritas.
5: Tidak dapat dipungkiri kunci dari terwujudnya lingkungan kerja yang bersih dan penyalahgunaan narkoba terletak pada komitmen dan kepemimpinan Bapak Ibu sekalian di masing-masing instansi. Mari kita rapatkan barisan dan mendedikasikan diri untuk menjadikan instansi serta tempat kerja sebagai motor gerakan anti narkoba yang kuat.
4: Sementara itu, Katim Pemberdayaan Masyarakat BNNP Riau, Viola Nindita Purmamasari menjelaskan bahwa kegiatan BIMTEK ini merupakan bagian dari upaya pembinaan teknis penggiat anti narkoba di lingkungan instansi dan tempat kerja masing-masing.
6: Kami dari BNN Provinsi Riau hari ini melaksanakan kegiatan pembinaan teknis penggiat anti narkoba di lingkungan instansi dan tempat kerja. Kami berharap kepada instansi dan tempat kerja dapat menyebarkan informasi P4GN ke lingkungannya agar dapat mencegah peredaran gelap narkoba di lingkungannya masing-masing.
4: Melalui kegiatan ini, BNNP Riau berharap para penggiat P4GN yang telah mendapatkan pembekalan mampu menjadi perpanjangan tangan BNN dalam menyampaikan edukasi dan juga mencegah penyebaran narkoba di tempat kerja mereka masing-masing. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
3: The World Peace Guard TWPG Provinsi Riau menjalin komunikasi dengan RRI Pekanbaru melalui audiensi sebagai langkah awal membangun sinergi dalam menjalankan program kemanusiaan, pendidikan, dan sosial. Selengkapnya dilaporkan

0: Rani Januari ini.
1: Organisasi internasional The World Peace Guard Provinsi Riau menjajaki kerjasama dengan RRI Pekanbaru melalui audiensi yang digelar sebagai langkah awal memperkuat sinergi dalam menjalankan berbagai program kemanusiaan, pendidikan, dan sosial di Provinsi Riau. Sekretaris The World Peace Guard Riau, Said Saklul Amri, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus membangun koordinasi dengan RRI Pekanbaru. Menurutnya, sebagai organisasi internasional yang memiliki visi dan misi bidang kemanusiaan serta perdamaian dunia, The World Peace Guard Riau membutuhkan dukungan berbagai pihak agar program-program dijalankan dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Said menjelaskan pihaknya mengapresiasi sambutan positif dari RRI Pekanbaru. Ia berharap ke depan berbagai kegiatan organisasi dapat dipublikasikan dan dikembangkan bersama melalui RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang memiliki jangkauan luas di tengah masyarakat.
2: Pertama sekali kami apresiasi dengan Radio Republik Indonesia Pekanbaru bahwa kegiatan kami di merupakan suatu koordinasi dengan RRI The World Peace Guard ini tidak lain adalah ingin menjalin satu silaturahmi dan ingin nanti bersama mengembangkan segala kegiatan-kegiatan kami melalui Radio Republik Indonesia. Jalinan The World Peace Guard ini tidak lain adalah nanti kita melibatkan suatu program kegiatan kita, yaitu ada program tiga unggulan kami, yaitu program B2B, kemudian program social society, dan program pendidikan. Itu kegiatan-kegiatan ini nanti akan kami sinergikan bersama dengan Radio Republik Indonesia.
1: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Pekanbaru, Agung Prastia Rasihan Umar, menyambut baik kehadiran The World Peace Guard Riau. Menurutnya, organisasi sosial tersebut merupakan yang pertama hadir di Indonesia, sehingga memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam berbagai kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat.
3: Kehadiran lembaga pengaman dunia World Peace Guard Provinsi Riau dalam rangka pengukuhan mengajak kita untuk bermitra bersama RRI, dan ini kita support. Kenapa? Lembaga ormas sosial ini adalah yang pertama berdiri untuk tingkat nasional dan Provinsi Riau yang pertama, bukan ibu kota ya. Karena itu kita support ke depan apa yang menjadi program lembaga ormas ini dengan RRI akan bersinergi, terutama dalam hal karena tadi ada kegiatan, ada tiga isu utama, diantaranya adalah bisnis to bisnis, kemudian masalah lingkungan, dan ini concern juga menjadi masalah RRI yang memang harus kita sosialisasikan secara bersama.
1: Melalui audiensi tersebut, kedua belah pihak berharap kolaborasi yang terjalin tidak hanya sebatas publikasi kegiatan, tetapi juga mampu melahirkan berbagai program bersama yang mendorong terciptanya masyarakat yang lebih peduli terhadap nilai-nilai kemanusiaan, pendidikan, dan perdamaian. Demikian, Khairan Januari ini melaporkan.
0: Perkuat perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di perguruan tinggi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau gelar sosialisasi tata kelola sentra kekayaan intelektual. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum Riau menggelar sosialisasi tata kelola sentra kekayaan intelektual dengan tema penguatan peran sentra kekayaan intelektual dalam meningkatkan pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran sentra KI dalam mendukung pelindungan serta pemanfaatan hasil kekayaan intelektual khususnya yang dihasilkan perguruan tinggi. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Riau, Febri Mujiono, mengatakan kegiatan ini difokuskan kepada perguruan tinggi karena memiliki potensi besar dalam menghasilkan berbagai karya inovatif yang layak memperoleh perlindungan kekayaan intelektual.
5: Kegiatan sosialisasi sentra kekayaan intelektual ini kita fokuskan dengan mengundang 20 perguruan tinggi, mengingat kami, keinginan kami khususnya di bidang kekayaan intelektual, Kanwil Kementerian Hukum mencoba menginisiasi bagaimana seluruh penelitian yang ada di perguruan tinggi ini tidak hanya sampai di lemari gitu, tapi bisa digunakan di dunia usaha. Jadi ini akan berdampak terhadap peningkatan nilai kekayaan intelektual. Itu harapan kami, memang di kegiatan sosialisasi sentra kekayaan intelektual ini.
4: Sementara itu, analis kekayaan intelektual ahli media Kanwil Kemenkum Riau, Eva Luciana, menjelaskan sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai tata kelola serta fungsi strategis sentra kekayaan intelektual dalam memberikan layanan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.
6: Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini yaitu dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai tata kelola

0: Sementara itu, founder komunitas Uma Soleha atau KUS, Yuni mengatakan KUS memiliki program untuk membantu masyarakat Pekanbaru.
1: Tujuannya ingin mensejahterakan seluruh masyarakat Pekanbaru, anak yatim dan duafa. Kebetulan program KUS ini kan memang menyantuni anak yatim yang duafa gitu. Setiap hari Jumat kami berbagi ke rumah-rumah. Itu dia motonya KUS. Tiga harapannya, ya semoga komunitas Musalehria bermanfaat untuk banyak orang ya, khususnya Pekanbaru.
0: Wirid diikuti anggota komunitas dan masyarakat Pekanbaru yang dirangkaikan dengan sholat berjamaah. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Rali Katasya melaporkan.

0: Kita beralih ke kabar olahraga, pendengar. Babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru Rabu 22 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Hairani Januarini.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau Jalan Naga Sakti Pekanbaru. Sementara itu persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau M. Isnaini mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up, dari grup B Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya PSPTPN 5 dan Madinah City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School Tiga Naga, Riau Soccer School sama Madinah City. U13 sudah masuk grup besar. U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini NCM 8 ya. U17 tanggal 8 di minggu.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, kalah di selisih gol, tapi secara poin sama. Beruntung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka substansinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemainnya tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan tolak ukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kabid Humas Polda Riau audiensi ke RRI Pekanbaru bahas perkuat sinergi komunikasi publik. Perkuat pencegahan narkotika, BNNP Riau latih perwakilan instansi dan tempat kerja bersih narkoba di Provinsi Riau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas. Sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti Warta Riau Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan saat ini pendengar, Anda kembali lagi bersama kami, RRI Bengkalis.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: kan. Dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai? Yai jangan sedih-sedihnya manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana, cacam-cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.
2: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
3: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
2: Nyabu? Emang kamu gak takut ditangkap polisi?
3: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampang sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
2: Jadi,
3: katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
4: Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

Nah, pendengar, satu lagu Kejar Mimpi untuk Anda pendengar. Mengantar kita pukul 6.36 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Dan pendengar, Anda yang tetap semangat ya di pagi hari ini untuk mengejar mimpi-mimpi Anda pendengar. Nah, tentunya pendengar sudah menentukan ya impian apa yang jelas yang ingin dicapai, tahu apa sebenarnya alasan mengapa menginginkan hal tersebut. Ya, tentu juga bisa melakukan dan terutama juga harus membuat rencana mulai dari sekarang, konsisten juga dan disiplin dan jangan takut gagal. Nah, pendengar, terus berkembang, belajar, berani mencoba juga, dan berpikir positif. Yang terpenting sebenarnya pendengar adalah percaya diri, ya, pede. Ya, yakin bahwa diri kita mampu melewati tantangan. Nah, ini sesuatu yang sangat penting sebenarnya, percaya diri. Apapun itu, sesuatu yang dilakukan kita pasti harus percaya diri, pendengar. Jangan lupa juga untuk berdoa dan bersyukur dan iringi usaha dengan doa yang tetap menghargai setiap proses yang sudah dilalui. Nah, tapi sebenarnya pendengar ya, mimpi itu tidak akan menjadi kenyataan hanya dengan diimpikan saja. Kejar dengan usaha, perjuangkan dan konsisten dan jangan menyerah ketika menghadapi rintangan. Karena selama ini kita mau berusaha dan terus melangkah, selalu ada peluang untuk mewujudkannya. Ya, semangat pagi untuk anak pendengar yang juga mengejar mimpi-mimpi Anda dilakukan hari ini. Kira-kira apa yang harus dikerjakan, agenda yang dikerjakan hari ini, tetap semangat, lancar dan tanpa ada apapun hambatan.

0: Iya, elah, masih jam segini ya. Tidur lagi, males banget. Halo.
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Iya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.

0: aneh Robene.
1: Saya marah, Anda marah, dia marah, semua orang marah. Kita semua marah untuk alasan dan latar belakang kita masing-masing. Dan dari sekian banyak keinginan dan perasaan yang pernah kita alami, keinginan untuk marah adalah salah satu yang paling sering terjadi, paling manusiawi. Ada yang mengatakan marah ibarat api yang membakar, karena setelah kemarahan disampaikan atau diluapkan, yang tersisa hanyalah abu atau arang. Jelas ini adalah perasaan yang destruktif, yang merusak. Sehingga banyak juga yang bilang bahwa jangan marah, jangan simpan kemarahan, jangan berteman dengan kemarahan. Padahal munculnya kemarahan adalah sesuatu yang alamiah. Yang salah adalah ketika

untuk meredakan kemarahan, silakan lakukan. Sedangkan cara lain untuk mengamati kesan batin yang sedang marah adalah menyadarinya. Berikan catatan pada diri sendiri, oh. Tanpa menganalisis, tanpa menghakimi, tanpa mengulik-ulik penyebab kemarahan tersebut, kita hanya menyadari bahwa kita sedang marah. Dan ini merupakan salah satu upaya menjaga kesadaran atau yang akrab disebut dengan being mindful. Sebuah latihan bukan untuk mengabaikan perasaan, tetapi untuk menjaga keseimbangan batin agar tidak mudah digoyahkan oleh perasaan dan membuat kita terus terjaga, terus waspada dalam bertindak. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk meditasi. Kedua, kesabaran bukanlah hasil akhir dari kemampuan menahan amarah, melainkan sikap batin yang kita pilih dalam menghadapi kemarahan. Coba perhatikan keduanya. Yang satu ibarat menaruh petasan ke dalam kaleng dan menutupnya rapat-rapat, sedangkan yang satu lagi seperti mencelupkannya ke dalam air. Petasan yang pertama tetap akan meledak, bahkan lebih nyaring. Sedangkan petasan yang kedua mungkin akan padam atau tidak menyala sama sekali. Jadi bukan menahan kuat-kuat, melainkan paham dan tahu apa yang harus dilakukan. Tidak mudah? Tentu. Tapi sekali lagi, ini bisa dilatih. Ketiga, barulah kita lihat apa yang mendorong munculnya perasaan marah tersebut. Apakah sesuatu yang ada dalam kendali kita, atau sesuatu yang sudah berlalu dan tidak bisa diubah lagi? Dari peristiwa-peristiwa penyebab kemarahan tersebut, kita bisa belajar, kita mendapatkan pengalaman untuk bisa bertindak lebih baik di masa depan, atau untuk menghindari kesalahan yang sama, agar kita tidak ketemu dengan objek yang membuat kita mengalami kemarahan yang serupa. Untuk Anda yang memiliki perasaan marah saat ini, sudahkah Anda mengenali?

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo? Loh.
2: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
3: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
4: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
5: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita nggak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
4: Ayo.
6: Ya, peningkat selamat pagi dan terima kasih untuk Anda pendengar masih bersama kami Pro1 RRI Bengkalis ya di 23 Juli di hari ini pendengar. Nah, hari ini 23 Juli merupakan Hari Anak Nasional pendengar dan pendengar Hari Anak Nasional 2026 ini terbitan Kemen PPPA dan Hari Anak Nasional berawal dari perhatian pemerintah ketika sadar bahwa kesejahteraan pelindungan anak sebagai generasi penerus bangsa adalah urusan penting. Ya, pendengar, anak juga memiliki peran penting dalam menentukan masa depan Indonesia sehingga perlu memperoleh kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara fisik, mental, dan juga sosial. Ya, komitmen tersebut diperkuat melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pada 23 Juli 1979. Nah, pendengar, undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan, perlindungan, serta kesempatan untuk berkembang secara optimal. Dan pemerintah kemudian mendorong kepedulian seluruh pihak terhadap persoalan anak melalui penyelenggaraan peringatan Hari Anak Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Para Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Ini